Ngirim, minta dewek, minta ya, mulai ngirim lah, minta dewek ya, ha? Gok lah, kukuring diberek lah. Tembal Ian, terus keluar di kamar, nuturkan sipir ke kantor. Kalawan jajabkan kupane teu Bruce Lee anu bangun curiga ka Ian teh. Barang geus ka kantor, gek diuk nyang hareupan meja kapala. Ian teu cologog, diuk sopan pikaresepeun. Teu cara nu sejen sok aya nu ngahajakeun sakitan teh alias jelema nu dipanyara teh. Aya we piomongeunna teh. Neangan pi omongin, nu sejen mah, tapi Ian mah teu kitu, istuning sopan pisan harita teh.

0: Kumaha pak?
1: Beta kene di dia. Cek kepala sipir nanya ke Ian. Ente pak? Hahaha, syukur. Betul itu jawabanmu, betul pisan Ian. Memang urang teh ulah hayang betah di Panjara. Ulah hayang betah. Sahan betah di Panjara. Sagala diatur, sagala kudu tepat waktu, sagala kudu beres. Jarang no betah apan. Jeung deui mun diparengkeun bebas di dieu. Jadi omat Ian ulah hayang balik deui ka dieu. Pek ayeuna mah daguan heula, bapak ngaya perlu heula kaluarnya.

0: Ce kepala panjara alias kepala sipir leos ningalkeun Ian. Nu diukna sorangan di dinya. Kawas ngahaja we eta kepala teh ngadoja ka Ian. Sipir oge teu aya anu maturan. Atuh puguh Ian teh heraneun pisan. Aih. Ari aing rek dikumahakeun ieu teh nya. Asa teu puguh teuing. Ngadoja meureun jeung nama ieu mah nya. Ngadoja meureun ieu mah yeuh. Nah aing teh geus sadar atawa acan. Geus sabari pikir atawa acan. Kitu meureun nya ieu mah. Kudu hati-hati yeuh. Kitu ceuk ka Ian terus nyarane kana tembok. Tekung si sajam geus cebul aya nu asup. Sipir anu geus loma ka Ian geus wawuheun ka Pak Aris malah da minang besuk atuh. Ian. Kumaha? Ka dieu. Aya tamu yeuh. Bari ngagupayan. Oh, mangga Pak. Temal Ian terus nuturkeun. Arigo karohangan tamu aya Pak Aris bubar liah jeung Yeyen. Malah nyititi oge milu harita teh. Puguh Ian colohok bengong, asa heran naha nu besuk teh mani ngabring. Da biasa nama ukur saurang. Ian. Kumaha sehat Ian? Pak Aris ngajak sasalaman bari seuri teu riuk-riuk teu nemongkeun anu susah hate. Aduh. Alhamdulillah sae, Pak. Sawangsuna kumaha Ibu ama Daramang? Cageur Ian, cageur. Hayu diukeul hayu. Oh, mangga. Ian asa kaku keneh gek diuk ngarendeng jeung bapana. Bari jeung can nyaho naha naon bakal kejadian. Nganu jelas mah sarerea bangun anu gumirana keranan teu nemongkeun anu sedih ati. Ian, kumaha pa? Bapa teh nampa telepon bieu teh ti kepala di dieu, ti kepala panjaga, kepala penjara maksud bapa teh. Nya terus we bapa teh ka dieu bareng jeung ibu jeung Yeyen malah titi oge dibawa sakalian. Ceuk Pak Aris. Nyaya naon kitu, Pak? Ih, duka teuing atuh. Hari bapa atuh. Maksana naon ieu matak ngabring layat abdi teh Pak yeuh? Heuh duka teuing lah. Bapa oge canyaho ieu teh. Urang tungguan we heula. Nah aya naon cenah? Keur kitu aya nu nyalukan. Pak Aris jeung Ian arasup deui ka kamar kapala. Gek dariuk ngarendeng. Kapala panjara marahmay pok sasauran harita teh. Ancana keranan. Da puguh memang kapala panjara teh jiga urang-urang Jawa ngan geus lila di Sunda jiga nama. Bahasa Sundana masih beledag-beledug harita teh. Waduh, Jang Ian. Kitu deui Pak Aris. Salaku ramana. Pribados sim kuring anu boga tanggung jawab di ILP. Sim kuring teh ngiring bingah ka Pak Aris khususna ka Jang Ian. Maksud Bapak kumaha ieu teh? Nanti dulu tak aku jelaskan ya. Jadi dina waktos ieu salira parantos kinulur kabagjaan kenging kabungah anu taya papadana nu aya teu aya wates wangena kabingahna teh. Jadi sim kuring di dieu sabage kapala penjara unjuk uninga bae pangna salira diangkir lingkih ka dieu teh. Nomor siji nguningaken perkawis tuang putra. Taeta nomor siji anu kahiji. Atu nu keduana etang-etang mapagen. Pangna salila dianggir ka teh etang-etang mapagen.
1: Oh, janten. Janten kumaha ieu teh? Pak kepala, kumaha maksana ieu teh? Kumaha?
0: Pak Aris teh kebat nyaritana ukur melong ka kepala LP. Janten. Pak Aris sabage orang tua Jang Ian. Sumping ka dieu moal gaplah. Semkuring prantos jasa neguh pasti salira oge uninga naon maksadna.
1: Sumuhun kira ngartos ya sun ite kumapangna simkuring sakulawargi kedah sumping ka dieu.
0: Tak kieu eta teh Paris numutkeun ponis anu sebenar-benarnya. Memang Jang Ian teh masih keneh kedah ngalaman hukuman. Karena opat sasih deui. Opat sasih deui hukumanna teh. Dak mungkin ini kurang lebih 1 tahun. Atau ya lebih mungkin ya. Karena ini terlibat pada pembunuhan dan yang lainnya. Yang paling berat ya terlibat dalam pembunuhan. Ikut walaupun tidak ikut membunuh langsung tapi ikut mendukung pada pembunuh. Jadi ini termasuk juga kejahatan ditambah kejahatan-kejahatan lain yang lainnya begitu. Kalau secara waktu ini Jang Ian itu ya kurang lebih 4 bulan lagi baru bisa bebas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras ada kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending malah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.

0: Sabtu siun ite kumapangna simkuring sakulawargi kedah sumbing ka dieu.
1: Tak kieu eta teh Paris. Numutkeun ponis anu sebenar-benarnya. Memang jang ieu teh masih keneh kedah ngalaman hukuman. Karena opat sasih deui. Opat sasih deui hukumanna teh. Tak mungkin ini kurang lebih 1 tahun atau ya lebih mungkin ya, karena ini terlibat pada pembunuhan dan yang lainnya. Yang paling berat ya terlibat dalam pembunuhan, ikut walaupun tidak ikut membunuh langsung, tapi ikut mendukung pada pembunuh. Jadi ini termasuk juga kejahatan, ditambah kejahatan-kejahatan lain yang lainnya begitu. Kalau secara waktu ini Jang Yan itu ya kurang lebih 4 bulan lagi baru bisa bebas. Tetapi karena selama ada di sini di tempat tahanan, ternyata Den Yante menunjukkan perlakuan atau sikap-sikap yang sungguh baik. Ya, nembongkan sikap sareng kelakuan anu sae kabina-bina. Dengan demikian, alhamdulillah, jadi ada keringanan. Jadi Jang Yantu dalam hukumannya kenging potongan begitu. Malihma nyak ngayena bijilna serat bebas teh. Nah ini nih suratnya, magaknya ngagen mohon diterima dengan baik. Dan awas seperti bapak katakan kepada Ian, jangan sekali-kali ingin balik lagi ke ini tempat. Karena saya tanya sudah tidak betah katanya. Dan saya tanya juga, awas sekali-kali jangan sampai ingin masuk lagi ke penjara. Akhirnya kita sepakat bahwa Ian karena menunjukkan sikap yang baik, berbudi baik, hormat ke semua, tidak pernah melanggar aturan-aturan yang sudah kami tetapkan di selama menerima hukuman, dan menunjukkan sikap yang memang cukup bagus. Ya iya, keputusannya ya harus bebas dipotong pengurangan yang namanya hukuman. Cekapala panyara sopan akranan ngajenan ke Pak Aris, nu memang dah lain jalma jore-jore atuh Pak Aris teh. Jaba hade tata hade basa deui. Nyapuguh atuh meni asa ditonyok congcot, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih, bungah kagiri-giri, bungah amar batasuta, bungah na kacida pisan. Sajongdongan mah ukur ngahulang bakatku atuh. Ari Ian ngucap syukur alhamdulillah dina hatena.
2: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, ya Allah, ya Rabbi. Ku kerasa anjeuna, duh ya Allah, abdi tiasa bebas. Mudah-mudahan abdi tiasa tetap tengeng perlindungan ti anjeuna. Ya Allah.
0: Aduh, Bapak. Bagaimana Pak Aris? Nuhun teuing katampi katedah pisan ieu anugerah teh. Kedah kumaha atuh mulang tarima nasim kuring teh kana kasayaan bapak-bapak.
1: Ya saha anu kedah males? Teu kedah diemutan. Tidak usah jadi pikiran. Tidak usah berbalas jasa kepada kami, tidak usah. Karena bebasnya

0: Tuang Putra itu bukan karena Yasim Koreng, bukan karena di sini, bukan karena petugas. Kenapa harus membebaskan orang yang sudah nyata-nyata berbuat baik? Karena ya, Jang Ian bebas dari sini karena tentang kupribadina Cep Iam sendiri. Jadi kupribadina, kusikapna, kuahlakna. Etamah tampi baik kalayan kebingahan, kalayan ulah lali, bapak-bapak sadayana, ibu-ibu, oke, dan Ian, Jang Ian, moje syukur ka Allah anu maha welas tur maha asih.
1: Duh, laras, kartos pisan. Sakal di deui, hatur nuhun kana bantuanana, hatur nuhun kana bantosanana. Atau pamitai itu sareng ieu deui mah pangintan permios atuh Pak ieu teh abdi teh.
0: Pak Aris geus teu sabar hayang geurak nepikeun eta beja ka bojona. Geus amitan sarta geus salaman, ia dikaleng dibawa kaluar. Gok deung wariah langsung dibejakeun yen ian bebas poe eta. Atuh puguh manita sirikna surak kabehanana oge. Dina awal hingku atoh ngan kabungah eta teu bisa kedal ku ucap ukur ucapan alhamdulillah. Terus ian pada ngarangkul cipanon teu kaampuh ritat.

Sanggeus sagala tarap ti bus kana sedan tius ngajungjung ka bumi na. Sajajalan galecok ngobrol nyaritakeun nu anyar kajadian. Sarerea oge teu nyangka yen poe eta Ian bakal bebas bakal bisa mulang ka imah babarengan.

0: Yan.
1: Kumapa?
0: Bapak teh ngarasa bungah jeung bagja. Ari sabab geus teteh lah hidep teh sadar sarata daek babalik pikir. Nyambung-ambung wae sing satuluyna, Yan. Sarta sing dipikarido ku Allah nu Maha Kawasa. Ceuk Pak Aris bangun reueuh sabab putra cikal nu dipikariwangna ayeuna geus aya tanda-tanda babalik pikir, aya tanda-tanda baris eling harita teh.
2: Bener pisan Ian Kasep. Ibu oge mani asa bungangang ieu teh. Bakat ku atoh. Sabab nu saenyana mah ibu teh asa boga dosa ieu teh. Asa boga dosa Kasep. Ibu teu bisa ngadidik nu jadi anak, teu bisa ngabingbing kana jalan anu bener jeung lempeng. Ibu teh rumasa kalah mentingkeun diri pribadi. Hampura Kasep Ian, hampura ibu teh. Ki aya nama ibu teh moal tamelar ka anak ieu teh.
0: Ubar liah milu nyarita, nemongkeun rasa kaduhungna ka Ian. Atuh puguh Ian teh maningah las geuning nya indung bapana teh kacida miharepna sangkan manehna jadi jalma anu lempeng bener tur ta aya dina jalan anu dipikarido ku pangeran.
1: Bapak ibu
0: kumaha Ian?
2: Kumaha Ian?

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Tepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atau rada gampang Pak?
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wayeh.
5: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Bade kamana ce?
4: Eta ce, bade kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes ce.
5: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ieu teh ce.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Yan.
1: Kumaha, Pak?
0: Bapak teh ngarasa bungah jeung bagja. Ari sabab geus teteh lah hidep teh sadar sarata daek babalik pikir. Nyambung-ngambung wae sing satuluyna, Yan. Sarta sing dipikarido ku Allah nu Maha Kawasa. Ceuk Pak Aris bangun reueuh sabab putra cikal nu dipikahariwangna ayeuna geus aya tanda-tanda babalik pikir, aya tanda-tanda baris eling harita teh.
2: Bener pisan Ian Kasep. Ibu oge mani asa bungangang ieu teh. Bakat ku atoh. Sabab nu saenyana mah ibu teh asa boga dosa ieu teh. Asa boga dosa Kasep. Ibu teu bisa ngadidik nu jadi anak, teu bisa ngabimbing kana jalan anu bener jeung lempeng. Ibu teh rumasa kalamentingkeun diri pribadi. Hampura Kasep Ian, hampura ibu teh. Ki aya nama ibu teh moal tamelar ka anak ieu teh.
0: Ubar liah milu nyarita, nemongkeun rasa kaduhungna ka Ian. Atuh puguh Ian teh maning ngahelas geuning nya indung bapana teh ka cida miharepna, sangkan manehna jadi jalma anu lempeng bener, tur ta aya dina jalan anu dipikarido ku pangeran.
1: Bapak, ibu,
0: kumaha Ian?
2: Kumaha Ian?
1: Abdi teh bingah nu taya papadana. Rehna ibu sareng bapa kersa ngapunten kana kalepatan abdi. Laras laras pisan. Abdi teh jedanget ayeuna mah sejak babalik pikir bade ganti pireumpangan ngarobah lampah anu salah. Margi tos karaos pait peuheurna geuningan. Ceuk Ian leuwih daria.
0: Nya atuh. Syukur pisan ari kitu mah Ian. Ngan bapa teh tetep we aya kepanasaran ieu teh. Lantaran elingna hiji jalma memang nya ari hakikatna mah dibukakeun panto hate ku Allah. Ku cara lungsur hidayah kana hate hidep. Tapi ieu teh sok aya cukang lantaranana. Aya cukang lantaranana. Pangna babalik pikir teh sok aya sababiahna tah urusan hidup oge kitu asa mustahil mun teu aya sabab musababna teu aya cukang lantaranana pangna hidup nepi ka sadar kana kalakuan hidup moalnya hidup ujug-ujug sadar kitu wae meureun aya anu nungtuna aya anu ngabejaan aya anu ngetuk kana hate panto hate hideup. Cik. Naon nu leuwih narik kana ati hideup jeung naon nu leuwih kataji mun papatah, papatah ti saha? Mun pangajak panjak pangajak ti saha? Ta eta tah. Eta kahayang bapa teh. Sabab aringan ukur papatah kitu wae mah apan ti bapa oge asa kurang kumaha? Unggal mangsa di pepatahan, unggal waktu dituduh-tuduh, di pepelingan, unggal peuting. Tina awahing kunyaah jeung deudeuh ka anak. Tapi da geuning pepatah ti ima jeung ti bapa mah ku hidep teh teu didenge. Malah mun rada kerasa eutik sok punung tara daek balik ka ima. Da kitu maneh teh geuningan. Teu kaop diomongan di pepatahan, da tetet eueuh init. Teu kaop diomongan sutak saeutik jigeung kana perasaan hidep deui teh kolot atuh teu tetet eueuh baeut atawa ngalawan atawa nempas minimal mah geus lain nempas oge sok init di basa eta mah pleng sabada poe teu balik tah ayeuna sadar kaciri robahna kaciri pisan robahna nah naon dasarna anu ngajadikeun hidup daek eling. Ceuk Pak Aris bangun panasaran pisan sabab anjeunna rumasa geus hantem wae mamagahan tapi teratur akayan mah.
1: Bapak,
0: kumaha Ian?
1: Laras pisan nanaon oge kedah aya cukang lantaranana. Rupi nama abdi oge nyakitu pisan, Pak. Aya nu janten marga lantaranana nanging ku abdi kartos pisan. Ieu sadaya teu leupas tina pangresna Allah nu Maha Uninga, Pak.
0: Nya, bener, bener pisan. Bener pisan eta oge. Karti ku apa oge? Aya panggeuing, aya hidayah, turun hidayah ti Allah. Tapi moal ujug-ujug pian, pasti aya nu nyareatan. Anu bungkeuleukan. Tah. Nu ditanyakeun ku bapa teh, naon syariatna? Pan adi Allah mah hakikat mah urusan oge teu apal jelema hakikatna ti Allah. Lemes teu katingali. Ieu syariatna kumaha nu katingali ku urang, karasa ku urang. Kieu bapa. Oge ibu nya kumaha yan? Anu munggaran mah nya eta waktos abdi nanangan cilaka katabrak motor. Ta eta abdi teh.
1: Waktu maneh cilaka cina motor teh, katabrak motor teh. Lain nabrak batu lain. Waktos abdi nabrak mah apan Kang Rusli anu nyadak abdi teh.
0: Nya si Rusli, si Rusli.
1: Icana ka Mangraksa.
0: Nya apal. Lagi bawa ka Mangraksa teh terus nepi ka dihukumna ka bawa ku si Rusli nya.
1: Muhun, Pak. Tapi nu kadua abdi teh katledak motor. Taharita aya anu sasauran ka abdi. Hiji jalmi asa nyedep kana ati sanubari. Asa ngacretit kana ati, Pak. Dugi ka ngajelengeng hese mapohokeunana.
0: Jadi harita nya mimiti sadar teh.
1: Sumuhun, Pak. Harita teh terus terang seueur jalmi anu ngarubung-rubung ka abdi. Dugi ka ngakonyok bakat ku seueur. Nanging eta mah sadayana oge raung ka kuping ku abdi da abdi teh emut keneh, Pak, mung teu tiasa daya da ku nyeri teh atuh ku tatu ngan cariosan jalmi anu ngariung abdi raung kacida magarkeun teh keun bae ulah ditulungan cenah da budak beleweng, budak bangor, budak bandal, budak jahat, budak dolim, budak tukang bangsat cenah. Keur sina karasaeun. Tacek jalmi seueur teh. Kitu. Kitu seueurna mah nu sasauran teh Pa, harita teh Pa. Abdi nyeri kan ati. Yen geuningan kalakuan urang teh tiasa madawa kana diri urang sorangan.
0: Nya. Terus kumaha? Kumaha ya?
1: Nya harita teh di antara seueur jalmi aya anu sasauran. Kakupingna teh hiji sepuh. Sasauranana leuleuy, magarkeun teh kieu. Sauranyana teh ari nulungan mah ulah make balitungan jeung ulah pandang bulu. Paeta saur jalmi teh. Keun bae najan si Ian bandel tenenges oge saurna teh. Tulungan mah tulungan bae. Kuring mah era kuramana ceuk jalmi eta teh. Selap ku kasayan ramana. Tah kulantaran kitu. Ulah nu dikanu cilakana. Tingali mah itu Pak Aris anu geus karasa ku kabehanana. Kumaha kasayan kaharian Pak Aris? Kitu tah ceuk eta sepuh teh, Pak.
0: Terus kumaha?
1: Nya terus kumaha, Ian? Terus kumaha, Kang? Kumaha, Kang Ian?
2: Kieu, Yayen. Oge ibu, ama.
0: Nya, terus kumaha?
1: Nya terus abdi teh pada nulungan. Eta kajantenan estu nyerep, nyecepkan ati sanubari abdi. Horeknya an geningan. hade tata, hade basa, luhur budi, jembar amal, baris dipikaseram ku balarea. Ngelehkeun naon bae, Pak? Ngelehkeun harta banda, dunya brana, ngelehkeun sadayana, Pak. Ngelehkeun sadayana, Pak. Sedengkeun abdi anu ngalakukeun kabiadaban kajahatan, ngariweuhkeun batur kantenan ama jeung ibu mah oge pun adi ngiring ka sasanak ngiring ka riweuhan ku abdi. Akhirna abdi janten isin, Pak. Isin pisahan abdi teh. Rumaos janten jalma beleweng, jalma bedegung, bandel baragajul teu nurut ka sepuh abdi teh, Pak. Teu nurut ka sepuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Kada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tapi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: 102,4 Radio Peace FM.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh haus, abdi teh terus ka sepuh, Ba. Ian, syukur hidup geus cager, Ian.
1: Nya, Ian. Teruskeun ka Asep kumaha?
0: Kang Ian. Hapunten, Yayan, Kang Ian. Tujangkan awon-awon ka Akang, Kang.
1: Geun bae, Yen. Rumaos janten jalma beleweng abdi teh, Pa. Aduh ti harita mah. Abdi jang jadina ati, dek babalik pikir isin ku bapa sareng ibu. Oge era ku dari pribadi. Ta eta nu mukakeun pantoh hati abdi teh, Pa. Oge abdi ngemut. Abdi teh pan tos manjing dewasa, tos kedah macakal sorangan, kedah nama, kadu damel, kadu pacabakan, kadu pakasabaan, anu tetep, Pa. Sosana mas papa oge, gaduh perusahaannya lira, atau napi gaduh harta bana, tapi abdi alim. Ukur ngalakan pamasihan ti sepuh, abdi hoyong macakal sorangan, damel-damel di mana, kumacarana usah-usah naon, abdi hoyong eta heula abdi teh, Pa. Ta eta, Pa. Intina mah abdi nu nyadarkeun abdi teh syariatna ti Allah. Hakikatna ti Allah syariatna ti sepuh teh eta nu nyarios ka abdi. Tangtos abdi kacilakaan.
2: Pa Aris ungut-ungutan, buwaliah marahmay bakat ku bungah bari tetep sisimekan. Bunga pacampur jeung sedih, sedih ku ningali anak anu sadar kabina-bina eling kana dirina. Ari nyiyeyen tenget ka Bandungan teu milu nyarita pok deui Pa Aris cumaros harita teh.
3: Terus kumaha, Yan?
1: Sarajengna kieu, Pa. Memang tecekap ku sakitu. Tanu tadi mah name pamuka jalan kanggo pantoh hati abdi.
3: Pamuka jalan.
1: Sumuhun, Pa. Aya deui cukang lantaran anu sanes. Kahiji ku seringna ngupingkeun piburuk ti Pa Ustad nu aya di Lebet Panjara. Ta eta. Kaduana abdi teh sering ngobrol sareng nyititi dina waktos pesu. Isin saresna mah abdi teh, Pa. Isin pisan ku nyititi. Koreng teh manehna teh musti ka katuruban, Pa. Pangartina teh hanap-hanap teuing geuningan elmu luhur pengalaman jero akhlakna hade, Pa. Sosana geus dina yuswa mah titi teh ambil sareng yeyen saneupeun abdi bari ulang lemur urang kampung tapi estuning pangalaman hirup sareng pangartosan urusan masalah akhlak mangkan tenan. Aduh sae kacida, Pa. Tebih sareng abdi tah kumargi kitu ku seringna dipepelingan ku nyititi ku seringna dicariosan dipasihan kamanang kunyit titi terus terang bae hati abdi beki leeh, Pa. Keeng sieun melang bilih teu kabujeng nebus dosa margi rumaos dosa sareng kasalahan abdi teh kalintang seueurna, Pa. Eta teh kitu, Pa.
0: Ian, Ian. Anak bapak Kasep disangka disangka geuning nu Kasep aina teh geus sadar kana diri eling ka sorangan eling ka sasama hirup eling ka kolot Kasep eling ka pangeran utama nama.
2: Teruskeun, Ya. Teruskeun, Yan. Teruskeun, teruskeun, teruskeun.
1: Atuh salajengna salami aya di Lebet LP. Abdi mah tara mikiran itu ieu, Pa.
0: Estu abdi panteng mikiran diri, Pa. Ngadeukeutkeun ka pangeran. hayang dihampura dosa, ba. Hayang dihampura dosa, abdi teh, ba. Isin, isinku diri pribadi, ba. Isinku jalmi nu parantos dihina jadi cacambahku abdi. Direndahkan ku abdi, dipaling ku abdi, dihina ku abdi. Dikakaya ku abdi, ditibu ku abdi, horeng langkung luhung batan abdi geningan pak isin abdi teh. Tah gitu diantawis nama pak itu teh.
2: Pak Aris rada bengong ngadangu gitu mah. Ayah percaya ayah henteu, tapi Pak Aris teh bubuhan jalmi ngartos sarta taranidik harkat derajat manusia kulahirna wungkul. Akhirna anjeunna ngamaklum nyeh imut lajeng sasauran deui bari semudu mareudah harita teh.
0: Yan anak bapak. Bapak teu kuat ngadengi omongan hidup kesep. Ieu mudah disebutkan hidayah teh mudah-mudahan we ian jadi jelema anu terus langgeng bener salawasna. Jadi sedih oge ya. Jadi kieu ya. Jentre ayeuna mah. Oge ibu yeyen sadayana nu aya di dieu. Geuning kitu. Harkat derajat manusia teh teu bisa diukur ku kabeungharan. Ku raja kaya, ku harta banda, ku pangkat, kelar jeung sajabana. Teu bisa diukur ku eta harkat derajat manusia. Tapi natrat diukur ku katakwaan ka Allah nu Maha Gopur. Sarta kaciri dina akhlak jeung kalampah sapopoena. Tegas nama ucap tekad jeung lampah kudu saluyu atuh. Ta eta jalma nu luhur darajatna, da buktina geus temong conto nu nyata. Inung hidep geuning kitu kajadianana. Pak Aris ngareret ka buwariah nu direret teu ngarasa kasigeung malah mahpok melu nimrung harita.
4: Bener ieu, bener kasep. Bukti nangis kealaman ku ibu kasep. Eta pengalaman nu pahit jeung peureut teh. Ku anak mah ulah kealaman deui kasep. Ieu. Asa jadi jalma panghinaanna ibu teh. Asa jadi jalma pangdurakana ibu teh. Teh tuning teh ajeng sapeser. Sarida di Mekah teh ngajabankeun ibadah moga haji teh. Asa kapanggih dosa-dosa ibu di ditu teh nyata kasep. Padahal tadi nama reueus ibu teh agul aya rasa ibu sorangan anu panguntungna. Pang senangna malah munggah haji oge bisa mihlaan saraki. Hanas ujub ibu teh ujub kasep tadi nama hanas agul ari pek teh ian ian ibu teh sedih kasep keung asa teh nu ngahargaan hirup teh tak itu kasep.
2: Buwaliahnya ngarasakeun deui kasedihna. Cipanon hendek kaampeh atuh ian beki panasaran.
0: Kumaha lalakon ibu di ditu atuh di Mekah teh ibu ieu teh abdi hoyong terang ieu teh.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatape.

0: panas, asa anu bade hoyong micen ka apokan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di engok cai panas kitu teu acan teu acan damang kitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna kitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
0: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo apa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kita Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: kada ngukeun naon Pak
1: resep da wayang golek gitu maksudnya.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis nanu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh bukan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namé sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebet-bebetkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tega mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah terbiasa di somot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang eta dua ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawatna sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun alfa propolis Bu. Mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang atos sabaraha lami?
2: Abdi mah atos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, gak usah galarupi, ai obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, teh acan terasan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Da acan kamana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita wungkul terus ngaleut mah teu aya wae deui. Karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi teh meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo sana ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuacana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, ketanggungan.
7: Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah, amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya, barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Musik One. Terima kasih.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat.

0: Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we, lungleng gitu, pamenuju tinggi.
2: Tata acana nganggo Alfa Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
2: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
3: Asata ayah karawasna naon?
2: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alfa Propolis.
2: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
3: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada bobo eta kenap tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku Alfa Propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
2: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: kedua
6: kali
7: iya,
6: ya. Iya. Oh, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Dari Cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
4: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
3: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
3: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi alfa propolis aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
4: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
3: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Tinu radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, iya.
7: Beli yang beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata.
8: Tesma ini cocok berubah. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obatnya kan Tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik Hitan. Kelamin terpotong setengah. Penganiayaan oleh oknum RT, Lurah Mekarsari Banjar dalami kasusnya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktek melapor polisi. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong atau menegaskan. Selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
4: Peristiwanya adalah terjadi pada tanggal 26 Februari 2025, bahwa anaknya saat itu akan melangsungkan hitan di salah satu klinik di Kecamatan Raja Polah, diduga akibat kelalaian, sehingga pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Kemudian berangkat daripada itu, sebetulnya peristiwa ini sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan sebetulnya menurut versi korban. Dan kemudian terduga pelaku juga dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban bahwa rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu. Sehingga hari Rabu kemarin itu keluarga korban beserta korban mendatangi kantor KPAID untuk meminta pendampingan.
1: Atau menambahkan korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan yakni inisial DS, kini akan memasuki bangku sekolah dasar sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya. Kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar yang melibatkan seorang oknum ketua rukun tetangga RT di wilayah Kelurahan Mekarsari, kini memasuki babak baru. Korban secara resmi telah melaporkan kejadian ke polisi. Sementara pihak Kelurahan Mekarsari sedang mengumpulkan informasi guna mengambil tindakan regulasi yang diperlukan. Lurah Mekarsari, Kota Banjar, Asep Intan Yuliana menyampaikan pihaknya saat ini masih terus mendalami informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pasca kejadian. Kendati belum menerima laporan langsung dari korban, pihak kelurahan sudah melakukan konfirmasi ke lingkungan setempat. Mengingat status terduga pelaku sebagai perangkat lingkungan, Asep menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi berat berupa pemberhentian atau tergantung pada hasil tindak lanjut dan koordinasi dengan instansi terkait. Diketahui, oknum ketua RT merupakan figur yang cukup lama menjabat di lingkungannya, yakni kurang lebih sekitar 5 tahun pada periode sebelumnya dan kembali terpilih serta dilantik pada awal tahun ini.
3: Sebenarnya kalau laporan secara langsung memang ke kami belum, tetapi kami juga konfirmasi ke lingkungan. Nah, sementara tadi berangkat dari informasi, nanti akan sedang mencari informasi, ada upaya-upaya juga dan pembinaan dari kelurahan, khususnya berkaitan dengan oknum tersebut yang memang berstatus sebagai ketua RT-nya sesuai dengan regulasi, dan juga kami konsultasi kepada instansi yang terkait. Kalau memang nanti setelah hasil informasi dan mungkin barangkali ada hari kemudian, nanti akan ada upaya-upaya tegas untuk kepada oknum yang bersangkutan.
1: Sebelumnya, Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang Senin 29 Juni dini hari. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG.
2: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
6: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajer Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI Jabar Kamis 2 Juli mengatakan, hingga akhir 2026 Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Dan saat ini, salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung ada di perlintasan sebidang Jalan Sumatera Kota Bandung. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
3: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Kemudian dari sana kita melakukan pemadatan dan tentunya pemadatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai, lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
2: Hingga saat ini, sekitar 27 titik sudah selesai dan sisanya akan dikerjakan secara bertahap sampai akhir tahun. Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Info Alpha.
10: Info Alpha.
11: Info Alpha.
12: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster, tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
13: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
9: Anang.
5: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
9: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
5: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
9: Abi tos lami kitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
5: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
9: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
5: Bapak itu terus ngangin nono ya Pak? Ngaleut nih.
9: Atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit, ka dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanung teh.
5: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut apa propolis?
9: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM. Ciamis.
5: Bapak kakaosna kumaha pas tos ngaleut sabot
9: lo? Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
5: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
9: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insya Allah di syariatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
5: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Maaf dengan Bapak siapa?
15: Saprudin.
14: Bapak Saprudin?
15: Iya.
14: Alamatnya di mana Pak?
15: Jagapura.
14: Jagapura itu?
15: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
14: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
15: Iya.
14: Ini beli yang kedua Pak?
15: Kedua.
14: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
15: Iya.
14: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
15: Sakit matanya merah.
14: Matanya merah.
15: Iya. Berlendir.
14: Berlendir.
15: Berair. Ya sakit lah.
14: Sakit gitu.
15: Iya.
14: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
15: Iya.
14: Ada perubahannya Pak?
15: Ada perubahan banyak.
14: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
15: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
14: Berair sekarang.
15: Iya.
14: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
15: kedua
14: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
15: iya,
14: Pak ya.
15: Iya.
14: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
15: 67 atau 68? 67 mungkin.
14: Oh,
15: 68.
14: 68
15: iya,
14: usianya
15: iya.
14: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
15: iya,
14: ya.
15: Iya, iya.
14: Tidak mengada-ngada Pak ini,
15: enggak,
14: Pak.
15: Enggak. Asli.
14: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
15: Iya, amin.
14: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: tongki itu ah pamali.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol

0: kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
3: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu kesang, dingin, kuyeng, seueur pokoknya mah pararagal ieu teh ieu naon gibas
2: pandangannya
3: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Eta panyawatnya teh seberapa lami, Pak?
3: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
2: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Propolis.
2: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Muntah. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu asum wae nih. Mun bena alhamdulillah ya teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
3: Alhamdulillah gitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan Alpha Propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya buntosna.
2: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Telah air dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana mak?
3: Dawan tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
3: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos andi jungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaos nama?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
2: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaos nama?
3: Alhamdulillah, tos teu karaos perih, teu karaos pegel.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
3: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
2: Di botol ka sabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, seep probihanna mah nya?
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan kabur
7: ya?
6: Pandangan kabur gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali sehat, normal lagi. Gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, geus aya kana saminggu Aki Rayud alih profesi tina dagang kurupuk dorok-dok jadi tukang sol sapatu. Pangna manehna ngeureunan dagang kurupuk dorok-dok teh sabab kungsi dituduh maling kulit gendang ku salah saurang nayaga jaipongan. Maklum tukang sol anu keur diajar keneh para mitra. Aki Rayud teh mindeng pisan dicarekan ku jelema anu make jasa manehna. Sabab kalolobaanana mah pagawean manehna teh dicawat. Rek teu kitu kumaha sabab unggal nu ngesol sapatu ka manehna loba anu cacap. Siga harita, manehna keur ngesol sapatu wakuwu anu jebol gara-gara titajong kana batu, basa wakuwu dibeledig munding edan. Kadenge harita teh Aki Rayud jeung wakuwu keur paloba-loba omong, siga anu keur adurega. Bari dungdak dengdek nilik-nilik sapatu, Aki Rayud teh pok nyarita.
1: Ke, wakuwu, iya sapatu teh ukuran sabaraha ha? Dewek mah, asa gak kada mangi. Sapatu maning gede kieu, siga sapatu anak buta. Ongkosna ge, iya mah, opat kalian sapatu biasa.
0: Red harita Aki Rayud teh ngareret kana dampal suku wakuwu. Kepengguh manena teh ngarenyag. Barang nempo dampal suku wakuwu, anu sakitu jebragna.
1: Wah, paingan sapatu nak mani gede. Si horeng dampal suku nage jebrag benati batur. Siga namun diukurku nomor mah, meureun 65.
0: Mireungeuh Aki Rayud ngareret kana dampal suku na, rikat harita wakuwu teh nutupan dampal suku na ku sarung. Tuluy harita teh kadenge nyarita.
1: Kumaha Aki Rayud? Kalah kangga hulang bae, sanggup henteu ngesol sapatu dewek. Mun kira-kira teu sanggup, teu nanaon, ku dewek rek dibawa ka tukang jahit.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, rikat Aki Rayud ngajawab.
1: Teu sanggup na bedahna, ha? Pina oge ngesol sapatu. Kabeneran ongkoh, diisuk can meunang hanca gawe. Ngan kitu, ongkosna menta dileuwihan. Pokona nepi ka beres teh, dewek mah menta 100 ribuan.
0: Wakuwu harita teh ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud menta upah 100 ribu. Telila tuluy wakuwu nyarita.
1: Nu bener bae atuh ngahargakeun teh. Bisi si lain hayang nyaho mah yeuh. Harga eta sapatu teh ukur 50 ribu. Meunang kamari mau di tukang loak. Geus tah, 20 ribu ku dewek di kontanan. Gawean sing terehnya. Soalna engke beurang, ieu sapatu teh ku dewek rek dipake morobagong ka bubulak. Kitu bae nya. Dewek rek mandi heula.
0: Aki Rayud teu bisa nolak. Tuluy duit teh ku manehna ditampanan, bari hatena mah gugulunuk.
1: Nah, wakuwu mah ari geus nawar teh. Sok sangkareup dewek bae.
0: Cereng harita teh wakuwu mayar ti heula, tuluy indit ninggalkeun Aki Rayud, bus asup ka Jamban. Bari harita teh kadenge heheotan, lagu datang untuk pergi. Para mitra sadaya, sa ditinggal ke nana kuwakuwu, Aki Rayud ngahuleng salila-lila, bari nitenan sapatu anu ukurana sakitu gedena. Manehna teh ngarasa bingung, kumaha cara ngagaweanana eta sapatu.
1: Wah, bingung aing mah ya. Rajeun meunang panggawean kacidak banggana. Lain ieu sapatu teh jieunan mana nya? Sigana hakna oge dijieun tina kurut ban mobil Toronton. Da mani kandel jeung rubak. Jaba beurat ongkoh.
0: Ceuk Aki Rayud teh bari satuluyna nyokot pakakas ngesol kaya ning jarum jeung benang nilon. Saterusna manehna ngamimitian digawe. Ceb harita teh jarum ditojoskeun kana hak eta sapatu. Kenyud, jarum teh siga nu ngamul para mitra. Aki Rayud maniti beberegeg hayang nojoskeun eta jarum.
1: Aduh.
0: Pletok, harita jarum teh potong para mitra. Atuh Aki Rayud teh ruas, tuluy manehna kukulutus.
1: Yan oge teh. Lah, aing mah rugi kaya kieu mah nya. Yan oge nanaon geus beak jarum hiji.
0: Ceg Aki Rayud harita teh nyokot deui jarum anyar. Tuluy siga tadi jarum teh ditojoskeun deui kana eta sapatu.
1: Jos, kenyud. Pletok,
0: jarum teh potong deui bae para mitra. Aki Rayud mimiti aral. Kadenge manehna harita teh ngomong sorangan.
1: Lah, aing mah geus motong deui bae. Ngaputna kudu make jarum nu kumaha nya? Nyasar sial.
0: Huleng harita Aki Rayud teh ngahuleng. Manehna mikir kudu kumaha pipeutaeun. Ari teu digawean kapalang buruhna geus ditarima ti heula. Ari digawean geus pasti bakal ngabeakeun jarum. Antukna manehna boga pikiran goreng.
1: Duh, aing mah kumaha nya? Mending kabur mah kitu. Duitna geus ditarima ieu. Tapi ke rek ditempuh heula jelemana bisi kaburukan luar ti jamban.
0: Jung harita teh Aki Rayud nangtung tuluy lempang muru jamban tempat wakubu mandi. Didedengekeun ku Aki Rayud ti jero jamban teh teu kadenge sora gejeburna cai sakumaha ilaharna jelema nu keur mandi.
1: Aih, ita tadi nu mandi teh geus kadenge-denge. Moal kitu wakungu teh ngadon sare di jamban.
0: Terusna Aki Rayud teh noong ka jero jamban tina sela-sela bilik pipinding eta jamban. Barang ong ditoong teh para mitra kasampak wakuwu keur nyoo anak lauk dina baskom. Nempo wakuwu anteng nyoo anak lauk dijadikeun kasempetan pikeun Aki Rayud.
1: Lag adala kabeneran ya wakuwu keur anteng nyoo anak lauk rek kabur bae ah.
0: Gerentes Aki Rayud bangun anu bunga. Leos manehna teh indit ninggalkeun jamban muru tanggungan sol sapatu. Barang anjog kalebah dinya, Aki Rayud ngahuleng sabab nempo sapatu wakuwu harita teh eueuh sabeulah. Satuluyna manehna luak lieuk nitenan sakuriling eta tempat. Maksudna mah neangan sapatu susuganan aya di dinya. Tapi weleh sapatu teh teu katempo tali-talina acan.
1: Aih, nama nanya sapatu teh? Geningan ayah sabeulah. Kira ku ayah nu maling mah. Marina ge sahanu daekeun sapatu pakeun anak buta kawas kitu. Laga ye. Pasti wakungu bakal nempuhkeun ka aing.
0: Ceuk Aki Rayud ngomong jero hate. Para mitra sadaya, keur kitu kadenge kumanehna sora barudak pating jerewet siga anu keur arulin di hawangan. Aki Rayud teh panasaran tuluy muru lebah datangna eta sora barudak. Breh teh katempo kumanehna kasampak barudak lalaki wungkul keur ngebak di hawangan bari pilih genti paparahuan numpakan sapatu wakuwu. Memang para mitra, sapatu wakuwu teh ukuranana gede pisan bisa dipake paparahuan. Kadenge harita barudak teh raribut siga anu parebut pahayang-hayang tarumpak eta sapatu.
2: Heh, atuh bagian aing, nyaneh magus dua kali.
0: Cek budak anu awakna begang, tuluy ditema ku budak anu sirahna dugul.
2: Keheula atuh, aing ge tacan. Awas talina cuang di udar, ameh bisa asup duaan.
0: Tuluy tali sapatu teh di udar. Bener bae para mitra, harita sanggeus talina di udar mah, sapatu teh jadi rubak. Bisa ditumpakan ku budak duaan. Aki Rayud teh kaget lain dikieuna. Barang nempo sapatu wakuwu harita teh keur dipake kaulinan ku barudak. Atuh sirinting harita Aki Rayud teh nyamperkeun barudak anu keur areak-eakan. Sanggeus deket manehna ngagantawang nyarekan barudak.
2: Heh, momonyit. Urang ajar sia. Ngadieungeun endah sabadu. Cungan mah endah teh kaulinan.
0: Mireungeuh aya nu nyarekan, barudak teh lain sieun para mitra, tapi kalah ngalelewe.
2: Heh, jama kolot butak. Ulah aku-aku. Wingi nyaho, ieu sapatu teh boga wakuwu.
0: Cek salah saurang budak anu panggedena, bari nongengan Aki Rayud. Ngadenge kitu, komo bari eta budak nongengan kamanehna teh, Aki Rayud jadi nafsu.
2: Aih, aih, aih. Ngurang anjar sia. Nyucungah sia kain. Hayang ni nyeh sungan dia.
0: Cek Aki Rayud, bari katempo manehna nungkrup bujurna ku dampalengen kenca. Tului harita teh kadenge aya sora kuk. Terus budak anu tadi nongengan manehna teh dipuak para mitra. Atuh lengak budak teh ngelengak. Tuluy kadenge ongkek.
2: Cek dong teh. Jelema teh tos ngadahar naonnya. Cih, hitutna teh mani melados bau endog kacing calang.
0: Nempo budak ongkek teh para mitra, aki rayun kacida sugemana. Cakakak teh manih nasiri mani lenggakan.
2: Top dah, rasakeun sia senjata dewek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: nya. Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
5: Mohon.
4: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon, ayo nanti yang penuh, badai ngagal, ya, dari.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasa inspirasi mangga, Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura.
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: kedua
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak?
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Cakakak teh manih nasiri manilenggakan. Top tah. Rasakeun sia senyata.

0: Atuh para mitra ngadenge barudak eak-eakan gitu, akhirnya yun teh bekireuwas. Komo majar ngadenge cek barudak mah, cenah aya jelema ngadahar bangkong budung. Tului harita bangkong budung teh dibedol para mitra. Kewewek bangkong budung teh dicekel pake ku akhirnya yun. Kadenge eta bangkong teh disada. Cenah kitu cek bangkongnya para mitra. Gurubug, akhirnya yun teh ngagurubug. Rewas lain dikieuna. Eker mah eker manehna teh alergi para mitra kan ngaranna bangkong. Mana komo bangkong budugna. Tong boro nyekel para mitra. Dalah ku nempona oge manehna teh sok tuluy bae ongkek. Kalayan teu sadar. Blower eta bangkong teh dipangpengkeun para mitra ku akhirnya yun. Harita teh pas pisan kalebah budak anu sirahna gundul. Beneran pisan kena kana congo irungna. Atuh koceak para mitra budak teh ngoceak. Satuluyna manehna pecir lumpat dituturkeun ku batur-baturna. Nempo barudak pating balacir lalumpatan, akhirnya yud harita teh teu cicingeun. Berengbong manehna ge lumpat para mitra ngabledig barudak anu geus ngaheureuyan ka manehna bari kadenge harita teh susumar.
1: Montong lalumpatan siap pemenyit kurang ajar. Ngahureuyan aing siap.
0: Akhirnya yud teu sadar harita teh sapatu nu dipake paparahuan ku barudak teh palid kabawa ku cai hawangan anu kabeneran caina harita teh ngagulidag. Sanggeus lumpatna jauh ujug-ujug reg harita akhirnya yud teh eureun tuluy huleng manehna teh ngahuleng siga aya nu diinget-inget.
1: Ke. Ari sapatu anu tadi dipake paparahuan ku bemenyit kamananya? Wah, kitu ditaringgalkeun mah di hawangan. Wah, cilaka. Kumaha lamun palit?
0: Siat harita keneh akhirnya yud balik kanan para mitra. Tuluy buru-buru lumpat muru hawangan. Harita teh lumpat na ngagegag, bari katempo bujur jeung beuteungna teh ampul-ampulan. Sanggeus anyog ka tempat nu dituju, kasampak sapatu teh geus eueuh di dinya. Akhirnya yud katempo luak liek, liek ka ditu liek ka dieu, nitenan kaayaan di dinya, susuganan sapatu teh kapangi. Barang nempo ka hilir, kasampak sapatu teh ngangkleung ka bawa palid ku cai hawangan. Atuh teu tatapa sini deui para mitra. Berengbong manehna teh lumpat ngudag eta sapatu. Teu sirikna lumpatna teh notog-notogkeun maneh bakat ku hayang buru-buru nempi. Tapi sial pikeun akhirnya yud. Sanggeus deukeut kana sapatu, kasampak aya Bahrawi keur nguseup bari nunutan. Harita useupna teh ujug-ujug ngait kana eta sapatu. Kunyunyud. Harita sapatu teh ngait kana useupna. Atuh korejat harita teh Bahrawi anu keur nundutan teh jadi kagareuwahkeun bari ti buburanjat. Bahrawi teh ngagorowok tarik.
1: Hore, hore, meunang lauk bawal. Wah, urang na mani tarik ieu euy. Wah. Ieu dewek ka babawa. Aduh. Piraku tanaga lauk rosak ieu euy.
0: Bahrawi harita teh kasered ku sapatu anu palid kahilirkeun. Untung para mitra harita sapatu teh nyangkut kana akar kai. Atuh kasempetan pikeun Bahrawi, manehna tuluy muru sapatu anu disangka lauk tea. Barang geus deket ceg harita sapatu teh dicokot. Kebeg, manehna teh reuwas, tuluy kadenge ngomong sorangan.
1: Wah, paingan beurat, kenur oge meh bae pegat.
2: Oh, horeng sapatu butanya.
1: Sapatu sahanya mani gede-gede tuli. Lumayan ah rek dibawa, jangka cowoan indung budak.
0: Tului harita sapatu teh dibawa, saking kuberat harita Bahrawi teh nepikeun ka ti beberegeg. Para mitra sadaya, mirengeh sapatu dibawa kunu bieung useup. Akhirnya yud teh reuwas lain dikieuna, tului manehna ngagorowok nyalukan anu ngusup.
1: Hei, nunggu siap. Eta sapatu newek tong dibawa. Kadieukeun.
0: Ari Bahrawi para mitra barang ngadenge aya nu nyalukan manehna teh komo bari menta eta sapatu teu tatapa sini deui ngan becir bae manehna teh lumpat bari momonggok sapatu. Atuh akhirnya yud anu pangawakanana bayuh-yuh kapaksa lumpatna teh kandeg sabab pamohalan bakal bisa ngudag Bahrawi

0: anu lumpatna leuwih tarik batan manehna. Geus puguh Bahrawi teu katempo deui mah, aki rayun teh balik deui, bari hatena gugulunuk.
1: Nah, aing mah apes-apes teuing poe ayeuna tehnya. Aing bakal pasea rongkah ieu jeung wakungu.
0: Para mitra sadaya, sajajalan aki rayun teu weleh tagiwur hatena, sabab manehna pasti dipenta ganti rugi kunu boga sapatu. Tapi najan kitu manehna teu beakeun akal, serengeh katempo seuri sigana mah boga ide sangkan salamet. Sanggeus deket ka imah wakuwu, aki rayun teh leumpangna kandeg sabab katempo ku manehna wakuwu keur ngacakan sapatu anu sabeulah. Harita wakuwu teh leumpang kaditu ka dieu ingkud-ingkudan. Reg harita wakuwu teh katempo eureun, tuluy sapatu teh diilengan bari dungdak dengdek. Ari aki rayun harita ngawani-wani maneh nyamperkeun wakuwu, bari tuluy serengeh ngajak seuri. Nempo aki rayun datang teh para mitra, wakuwu katempo curing hak, tuluy rikat nanyakeun sapatu.
1: Ari sapatu dewek anu sabeulahna dikamanakeun ki rayun?
0: Ngadenge wakuwu nanya kitu, aki rayun teh katempo rada gugup. Tapi telila kituna teh, manehna gancang nyumputkeun semu, bari kadenge nembalan.
1: Oh, sapatu anu sabeulah teh, geur dipoekeun heula wakuwu. Maksudna ameh kulitna jadi herang. Tah ayeuna nu sabeulahna rek dikaput.
0: Wakuwu harita teh teu boga curiga nanaon. Porosot harita sapatu sabeulah teh diudar. Song dibikeun ka aki rayun bari nyarita.
1: Oh, kitu? Kade ah, bisi diseret anjing. Sabab sapatu dewek mah dijieunna oge tina kulit asli. Ti heula ge kungsi eta sapatu teh leungit. Kapanggih teh keur digugulung tah ku anjing di kebon awi. Buruk kawiannya. Dewek rek marap hayam heula.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, aki rayun katempo cenghar. Tuluy harita manehna nyarita.
1: Nya wakuwu tong salempang. Mokona sapatu mah dijamin beres. Sok sing jongjon we bisi rek marap hayam mahnya.
0: Rengse aki rayun nyarita kitu, leos wakuwu teh indit katukangan imah rek marab hayam tea. Atuh bungah pikeun aki rayud, gancang manehna beberengkes kana pakakas ngesol. Tuluy jung nangtung koloyong indit bari nanggung tong pakakas ngesol tea. Aki rayud leumpangna harita teh rurusuhan, baku namah sieun kanyahoan ku wakuwu. Ari sapatu wakuwu anu ditinggalkeun ku aki rayud, harita teh ngagoler di karang imah wakuwu. Para mitra sadaya, telilati harita barudak anak tatanggana anu tadi paparahuan dina hawangan teh ngaliwat ka karang imah wakuwu. Maranehna kaget kacida, barang nempo aya sapatu ngagoler, persis siga sapatu anu dipake paparahuan tea kumaranehna. Saurang budak di antarana aya nu nyarita.
2: Heh, tempo heh, geuning sapatu anu tadi dipake paparahuan aya di dieu nya. Pan tadi teh dipalidkeun lain.
0: Tuluy kadenge baturna ngajawab.
1: Nya geuning. Buang ngahaja ku wakuwu di pulungnya. Da manehna mah nimun naon bae oge sok tuluy bae dibawa ka imah. Basah kamari ge manggih sendal capit sabeulah. Apan dibawa balik? Lumayan cenah sugan iraha-iraha manggih layana.
0: Tuluy harita barudak teh nyalampeurkeun eta sapatu. Kadenge budak anu panggedena harita nyarita.
1: Eh, urang pake momobilan bae yuk. Engke tarumpak sakali sewang.
0: Barudak nu sejen harita teh nyara tujuan, tuluy sapatu teh make tali rapia supaya bisa diseret. Celak harita saurang budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukuranna kacida gedena. Celak harita budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukuranna gede bisa asup bujur budak. Atuh duduk-duduk harita sapatu teh diseret. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bungah. Bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
4: Mohon, ieu panyawat tos beralami, Pak.
5: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak.
5: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh, teu tiasa bobo, itu da sampean ting telpret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
5: Wah, tosku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
4: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu teh lah, sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengin karawas gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 he bade bobot 7 tetes.
4: Mohon.
5: Aya genep tetes gitu.
4: Oh, genep nya sakali ngaranna.
5: Mohon.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ya maka masyarakat Desa Morgeluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi, mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
5: Amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
8: 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Tesma Aini.
8: Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Atuh duduk-duduk harita sapatu teh diseret. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bunga, bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan. Ngadenge barudak raribut di karang imahna, wakuwu kaget. Jelina harita teh rancung, ngadedengekeun sora barudak anu siga keur saruka bunga. Aih, sada aya barudak ulin di karang imah aing. Keur arulin naonnya, manikaran deng kitu, mata krawing daun celi. Moal kitu barudak anu sok ngaheureuyan aing. Awas ya. Sirinting harita waku teh lompat ngagegag muru karang imahna, bari nyingsatkeun sarung. Mang anyog ka karang imahna para mitra, waku teh kacida kagetna. Katempo sapatu manehna teh, keur diseseret bari ditarumpakan. Aku katawang waku teh ngangkarawak para mitra.
2: Weh, bebenyit. Kurang ajar sia. Sapatu aing dianggap memobilan.
1: Nempo wakubu aya didinya bari jeung nyarekan. Atuh barudak teh langsung bubar katawuran bari anger sapatu nama diseseret. Diseseret dibawa ka jalan gede. Atuh wakubu teh beki nafsu para mitra. Jeung harita manehna teh nyokot sapedah kumbang ditinggal jaman Walanda. Ceklak sapedah teh ditaekan, kues, kues, kues, kues. Harita sapedah teh diboseh, maksudna mah rek mudak barudak anu bieu kalabur. Para mitra sadaya, nempo waku ngundag make sapedah kumbang, barudak teh jadi sasah. Tuluy harita maranehna teh lompat na mengkol, muru ka jalan tampian. Ari waku sigana teh teu eungeuh, yen sapedahna teh remna blong. Atuh para mitra, barang pas anjog kana pudunan, sepedah teh rarad, tului babaladas. Kadenge wakuwu ceceleweungan.
2: Lah, lah, lah, lah, lah, walah, walah, walah, tulung, tulung.
1: Kurobas harita sepedah teh abus kana rungkun para mitra. Katempo harita sepedahna teh jungkir para mitra. Rodana aya di luhur, bari dina kaayaan muter. Sedengkeun wakuwu harita teh nyungsem, sarungna nyangsang dina setir sepeda. Wakuwu teh kadenge humarurung, ngararasakeun kanyeri. Haruh.
2: Asar bebenyit kurang ajar sia.
1: Ka aing teh ngandeuleuk ka bae. Haruh. Jeung ka mana ari si Akhir Ayudnya?
2: Eueuh pisan tanggung jawabna jelema teh.
1: Sapatu aing kalah leungit tuanana. Awas ya, mun kapangih ku aing tiwejek tah aki-aki atah adol teh. Para mitra sadaya, caturkeun Aki Rayud harita keur leumpang rurusuhan, bari mawa tanggungan pakekas ngesol, sigana geus mimiti ngarasa cape. Leumpangna oge jadi ngalenghoy. Ku kabeneran para mitra, harita teh manehna ngaliwat kalebah wakuwu anu keur nyangkere dina rungkun. Katempo ku Aki Rayud, harita teh aya sepedah nyungsem, rodana aya di luhur. Nempo kitu Aki Rayud guragiru muru eta sapedah. Sanggeus anyog kalebah dinya, manehna ngomong sorangan.
2: Aih, nasepedah saha nya? Meut aya dina rungkun? Teu omeuleun pisan jelema teh. Sakieu mah sapedah teh alus keneh. Rek dibawa ka imah, lumayan jang paranti milu sepedah santai.
1: Tuluy harita teh Aki Rayud nyokot eta sepedah, manehna teu eungeuh yen di dinya teh aya wakuwu keur nyangkere bari ngurutan mumuncangan anu karasa mules. Kakara oge Aki Rayud rek ceg kana sepedah. Teu kanyahoan harita teh wakuwu hudang, lieuk kanu rek nyokot sepedah, kebeg teh duana napating rarenjang. Komo Aki Rayud mah, Beungeut na oge nepikeun ka sepa. Bakuna mah manehna teh rumasa boga dosa, geus ngaleungitkeun sapatu wakuwu. Ari wakuwu barang nempo aki rajud aya di dinya, gantawang teh nyarekan. Nah, kapanggih di dieu sia. Hayo, tanggung jawab sia. Gantian sapatu aing. Kitu-kitu ge eta sapatu teh bertuah. Sing saha anu deuleka kana eta sapatu bakal burut. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, aki rajud beuki reuwas. Gap harita manehna teh ngarampa eusi kolorna bari ngagerentes jero hate. Wah, cinaga kaya kieu mah ya. Atuh meureun jadi tambah ngaburayot. Lumah geus gede kieu, ayeuna ditambahan. Tuluy harita kadenge aki rajud teh sanduk-sanduk menta di hampura. Nuh, hampura atuh newek wakuwu. Da lain dihaja. Eta mah barudak anak tatangga wakuwu we anu karurang ajar. Dewek ge kasiksa tah ku bebenyit atah adol teh. Ngadenge aki rajud nyarita kitu, wakuwu muncereng. Pokona dewek mah teu nyaho, teu urusan. Komo nyangkut-nyangkut barudak anak tatangga mah. Dewek mah menta tanggung jawab si lain. Sok, dek digantian moal. Aki rajud harita teh katempung ngahuleng sakeudeung, teu lilapok nyarita leuleuy. Geus kieu bae atuh wakuwu. Kumaha amun sapatu teh digantian bae ku radio? Tah kabeneran dewek mawa radio ye. Lumayan dah hargana oge leuwih mahal tibatan sapatu wakuwu. Wakuwu harita teh katempong ngahuleng, manehna mikir-mikir pijawabeun. Teu lilapok nyarita. Nya sok teu nanaon lah. Mana radiona ka dieukeun? Make ban sabaraha iji ya radio teh? Ban radio teh aya anu 2 ban, 4 ban. Malah aya anu make ban serep sagala cenah. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, hate aki rajud teh rada bungangang, najan kudu rela kaleungitan radio ka meumeutna. Pok manehna nyarita. Ya benerna mah eta radio teh barang ka meumeut dewek. Ditinggal ti pamajikan anu geus lila kabur ninggalkeun. Ya beda radiona urang acakan heula disetelnya. Ceg harita aki rajud teh kana radio anu digantelkeun dina tanggungan pakakas ngesol. Satuluyna trek eta radio teh disetel. Ngong teh tina eta radio, kadenge aya penyiar ngomong, sorana peura siga nu boga panyakit eungap.
12: Tah, kapada wargi sadaya, mungkin aya anu gaduh panyawat eungap. Siga sim kuring, cobi landongan ku landong tradisional. Bahan-bahananya eta, daun kahitutan sabeboko, terong galatik sadingkul, jeng akar babadotan saayakan. Supaya leuwih seger, tambahkeun beberem nog toke 10 siki. Tah, saparantos bahan-bahanna kumplit, teras digodog dina dreum aspal nepi ka ngagulak. Tah, upami caina tos ngagulak, cicikeun kana jambangan, disaring nganggo sair bongkok. Tos kitu antosan dugi ka tiis. Teras dileueut sadinten 3 gelas. Dina waktu anu singkat bakal karaos reaksina. Tah, sim kuring oge sora nepikeun ka kieu teh tisaprak tos ngaleueut ieu landong. Mangga wilujeng nyobian.
1: Para mitra sadaya, wakuwu katut aki rajud rengse ngadenge penyiar ngomongkeun resep obat tradisional teh duanana silih pelong. Sanggeus rada lila kadenge wakuwu nyarita. Aeh, tengar ti dewek mah euy. Ieu teh radiona anu goreng atawa penyiarna anu teu waras? Dewek mah asa kakara euy. Ngadenge penyiar mawakeun resep siga kitu. Cing coba acakan pindahkeun gelombangna. Tuluy aki rajud harita teh muterkeun kenop gelombang radio. Gleb harita teh nangkep gelombang radio sejen. Sarta kadenge tina eta radio aya sora jelema keur bersin bae.
12: Wacih. Wati.
1: Kitu kira-kira para mitra nu kadenge tina eta radio teh. Tuluy di tema kunu marurung siga keur panas tiris. Cek penyiar para mitra nu kadenge dina eta radio. Atuh ngadenge kitu teh para mitra, beungeut wakuwu kerung, tuluy pok nyarita ditujukeun ka aki rajud. Kumaha sih Ki Rajud? radio teh geuning eueuh laguan. Kadenge waku nanya kitu, Aki Rayud ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita. Oh, eta mah keur kabeneran bae penyiarna hoream nyiarkeun lagu. Sigana penyiarna ongkoh bareki ngomong. Ari hanya ngadenge lagu mah, kudu nyobaan di telepon, urangna minta lagu. Cinggeuna ku dewek rek diajakan. Kabeneran dewek apal nomor teleponna? Mun teu salah mah tungtung nanti 007. Cek harita Aki Rayud teh kana HP jadul, casingna oge geus dibagudad ku karet gelang. Deui manehna teh mencetan tombol HP nu dituju nyaeta nomor telepon eta radio. Kadenge harita telepon teh nyambung. Atuh penyiar anu keur humarurung teh ngadak-ngadak eureun kagareuwahkeun ku sorak bel telepon. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong kieu. Ya, halo. Dengan siapa nih? Ngadenge penyiar nanya kitu, gancang Aki Rayud teh ngajawab. Dengan Aki Rayud nih. Kenapa atuh si Akang dari tadi kedengarannya teh humarurung saja? Ditanya kitu, penyiar teh ngajawab. Aduh, maaf ya. Dari tadi saya teh gak bisa ngomong. Gara-gara tadi lagi baca resep obat kuat, tiba-tiba hidung saya disireut engang. Wah, sakitnya bukan main. Sampai muriang panas tiris. Aki Rayud ngahulang sakedeng, neangan pi omongin. Telila pok nyarita deui. Oh, begitu? Duh, kasihan banget. Kalau tadi yang bersin saja, siapa itu? Penyiar harita teh ngajawab. Oh, itu mah teknisi lagi ngetes mikrofon. Waku mutita tadi ngabandungan Aki Rayud nelepon. Maneh nasiga nukabita hayang milu nelepon. Tuluy harita maneh nateh ngadeketan Aki Rayud, bari pok nyarita. Aki Rayud, cing dewek ngacakan rek nelepon. Dewek rek ngoling bebene. Ceg harita waku teh ngarewak HP, tuluy ngomong ditujukeun ka penyiar. Halo? Halo? Dengan waku nih, mau ngobrol sama Akang? Gimana Kang rasanya diseret engang? Ngadenge anu nelepon nanyakeun kitu, penyiar teh rada keuheul, tuluy kadenge ngomong teugeug. Acakan bae atuh olangan. Ngadenge penyiar ngajawab kitu, wakuwu oge sarua jadi keuheul. Yeh, kalau ditanya tuh ngajawabnya yang bener dong. Wakuwu teh nanya serius. Soalnya wakuwu mah ya seumur-umur belum pernah yang namanya disireut engang. Makanya nanyain ke si Akang. Eh, malah ngajawabnya pika keheleun. Antukna harita teh para mitra, wakuwu jadi para sea jeung penyiar ngaliwatan telepon. Teuing ku kabeneran. Barang harita wakuwu keur paloba-loba omong jeung penyiar. Ujug-ujug harita teh aya engang mani gede para mitra hibar ngadeketan. Satu luina cos eta engang teh nyereud congo irung wakuwu. Atuh, wah harita keneh wakuwu teh ngagoak bakat ku nyeri. Ampun, ampun. Satuluyna jep harita penyiar teh ngomongna jempe. Dalila tuluy jeos harita radio teh pareum. Sigana ngahaja ku penyiar pemancarna di pareuman. Atuh nu kadenge harita teh ukur sora wakuwu anu gerang-gerung nahan kanyeri, bari nyekel congo irungna anu harita ujug-ujug bareuh sagede terong. Aki Rayud gancang nyamperkeun anu keur gerang-gerung bari tuluy nyarita. Geus atuh wakuwu, ulah gerang-gerung tinggaling lah. Wajar nih hirun engang sakitu mah. Bongan we sok nyarita sombral. Banyar seumur hirup yang pernah nisirin engang, tah ban aja nak kamuktian nisirin. Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, wakuwu dangah nempo benget Aki Rayud, bari nyarita dibarengan kuhu marurung. Aduh, aduh, geus lah Aki Rayud. Dewek mah teu hayang radio kawas kitu. Aduh, nah jangan dibere oge moal, moal daek. Guys, masalah siapa tuh mah ku dewek rek diridokeun bae. Guys lah, dewek rek balik. Koloyong wakuwu teh init nungtun sapedah kumbang bari angger humarurung. Atuh pon kitu deui Aki Rayud neruskeun nalampahan ngider lembur neangan anu rek make jasa manehna bari harita teh radiona anu digantelkeun dina tanggungan disada maning oncrang kadenge sora penyiar keur maca koran.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palih Manten.
3: Ti Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Abdi kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfa propolis terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh tarietna terus tarurun terus darah raya terus nyerangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma.
5: Punten, nama ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: CCTV terlihat jelas gambarnya, total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
2: Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Maling terekam CCTV datang untuk sholat pulang gondol uang kotak amal. KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik hitan, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
4: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH, memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
2: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
4: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, jaksa peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
5: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
3: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
6: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
7: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apalagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir, nanti berdampak pada industri yang dihilir.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
8: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atto Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Atto menegaskan selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
9: Pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
8: Atto menambahkan korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan yakni inisial DS. Kini akan memasuki bangku sekolah dasar sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nurhasanah 40 tahun dan Asep Asropi 50 tahun mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus TELU. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan Alun-Alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
10: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk diantaranya berbagai jajanan legendaris Bogor.
11: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata, prosesnya sudah berjalan, ini tentu harus kita mulai.
10: Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Disperumkim Kota Bogor Husnul Rozaki. Menurutnya penataan ini sudah dinantikan lama oleh masyarakat dan Nazir Wakaf telah menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
12: Batasannya di mana saja, kita akan bekerjasama dengan BPN. Kita minta dari Dinas UMKM mendata jumlah pedagang segala yang ada di sini, termasuk juga status dari ruang parkirnya sendiri.
10: Diharapkan ke depan pasca penataan ini, kawasan tersebut akan menjadi sebuah ruang publik bersejarah yang representatif dan berfungsi semestinya sebagai alun-alun yang asri, nyaman, dan aman serta ramah lingkungan.
3: Sekolah Dasar Negeri Tegalega di Kampung Tegalega, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi sempat viral setelah para siswanya menggunakan alat marching band sederhana dari barang bekas untuk memeriahkan acara kelulusan sekolah. Kini mereka terima alat drum band dari Presiden.
13: Sebelum viral, para siswa menggunakan kaleng bekas, galon air mineral, serta pipa plastik sebagai alat musik drum band karena keterbatasan sarana. Setelah video tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan, mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
14: Saya sangat terharu ya Pak, sangat tidak nyangka respon dari pemerintah pusat sangat cepat begitu. Videonya viral, dihubungi langsung, ternyata langsung datang.
3: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV Kamis siang. Pelaku yang datang untuk sholat hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menjebol dan menguras uang jutaan rupiah dari kotak amal. Kini polisi memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon.
15: Jebolnya kotak amal ini baru disadari pengurus musola pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Klangenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
1: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu orang. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
15: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musola. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
17: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
18: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
17: Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: eta teh saha nu bade ngahibur di TVRI Bandung Banten teh mangaya?
1: Pana anu ti Giri Harjati luat teh.
0: Paingan atuh ngaleunteung keuy ngabanal teman-teman datang pinang sadaya pada narongtong.
2: Ngawitan

0: Lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana.
1: Loh, iya ini.
0: Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih.
1: Yes.
0: Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar dimar sapada. Anu dipimpin dengan kusilip sinir dihalangan kusiloka sasmita. Kalayan dirimunan kusimul guaren jaman kiwari anu aya patula patalina sarang kawajiban manusia. Wireh manusia teh diwajibkan tapakur, tadakur, sarang tasakur.
1: Kan tenang.
0: Margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener, adil jeung murka. Kacarios diwewengkon pasang ngerahan randu watangan.
1: Yes.
0: Di kemahna Prabu Batara Kresna, hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Hamilane ajujuruk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti mustikas nadian anom pranyata ratus satung keming langis satang karaking lemah. Hamilane ajujuruk Prabu Kesarwa.
1: Hartos iku Kesarwa
0: bisa minah rupa gengnya saperbala sewi. Hamilane aja julu Prabu Padma Naba.
1: Hartos iku
0: Padma kembang
1: Naba.
0: Naba wadah pranyata pengangeman kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya mawar wateke bisa ngahuripaken pati sajabani pas.
1: Duh, iya ingin
0: gelar Batara tugas mahatunga bikin ngareng seken paco gregan jagat raya pramudita.
1: Iya ingin
0: anu kalaresan ayeuna Pandawa sareng Kurawa nuju mayunan perang Jayawinangun perang Bratayuda di tengah tegah Kurusetra ti dinten ka dinten.
1: Iya ingin
0: seueur prajurit anu mati tamtama anu korban di medan danalaga akibat perang.
1: Yes.
0: Akibat tina judi antara Pandawa jeung Kurawa.
1: Iya ingin
0: anu mamalakna dulur ancur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati. Akibat tina judi main dadu antara Pandawa Kurawa.
1: Yes.
0: Anu kalaresan pisan dina dinten ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nyata Resi Durna, Resi Kombayana, guru na Pandawa Kurawa. Prabu Batara Kresna kasumpingan Arjuna bari ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Margi anu bade dipayunan teh guruna ku anjeun nyaeta Resi Durna. Ingis kurisi rempan ku kaayaan bisi kena dosa samplaka guru. Ieu nu jadi pangbaluh Arjuna.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landonganku alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti manten bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
2: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Kusumpingna Arjuna. Duh. Pamenteuna Baketut Hasim.
8: Iye geus.
7: Ngalantarankeun bingung nu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana sang

0: kasepuhan Semarura Kudrapawana. Ngantika kawadaling lisan mekaten pengantikan itu.
1: Elan.
0: Yayi. Arjuna panengahing Pandawa adi akang rai.
1: Kapayu.
0: Kaula nundra kabatara. Nyuk tangan ngahaturkan semasung kempok penyuk panjenengan.
1: Yayi.
0: Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa dengan simpen pulungi hati pun dihikmat takai, Yayi. Nuhun raka batara. Layan hapun tentina non rupiah kalepatan ageng sumon tenali toh. Aku saling maklum, Rai.
1: Yes.
0: Kalih nati eta. Sadaya-daya. Iwengi keneh kaula teh hoyong nepangan teh. Ieu galeuh dieuneuk-eneuk. Hate dielek ketek. Kumaha cara sareng katangtosan napikeun ngumpulan ieu karempan kabingung anu teu manggih tungtung raka batara. Wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu. Nyaeta Kang jeung Rama Guru Resi Durna Guru Sadayana. Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah. Dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh. Didikan sareng atikan Kang jeung Rama anu ngasuh di jaman lemut sasatna ngakon-ngakon di jaman bolon. Ngongklet-ngongklet jeung ngagemleng ka kaula. Ayeuna kaula kudu ngangkat kurnewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama. Raka Batara jagakeun sadaya daya. Ujar meneng-meneng Gusti Petengel.

0: ka paur ku Batara Kresna Junub anu dipi ka Hariwang datang yakin Arjuna.
1: Duh,
0: lemah dirina.
1: Leres.
0: Yai. Kaula nun kaula mangga emut. Eta teh Kangjeng Rama Guru Resi Komayana anu ngadidik ngatik tileuleutik ka kaula khususna ka Panawa umumna ka Kurawa. Ayeuna kaula kedah nemahkeun panah anu ditujukeun ka nu jadi guru. Dosa kaula Raka Batara. Acan oge kaula teh mulang tarima ka nu jadi guru. Alayan sakumaha henteuing saur umum kecap bararea. Cenah meureun entong dina elehna ieu mah dina meunangna we moal teu.
1: Daya pamujian.
0: Gujrud salalembur. Cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Panawa meunang perang teh. Hasil tega maehan guru. Hasil tega maehan kolot-kolot. Hasil tega maehan dulur. Sareng sajabina.

0: Said. Pisan Said lagi. Malah yakin mun Arjuna samplaka guru dina harti eta teh dosa. Malah bakal dilepatkeun ku Balarea. Anu memang benar si Durna tuang rama guru teh ngatik tileletik nyusul ilmu tilelemut dugi kayayi tiasa muncul di tengah-tengah masyarakat kalian tapis dengan gak gunakan panah teh hasil didikan resi Durna ayana kuyayi pada ditandasa pada ditembak pada dialanyawana pada petik tina pada dicabut umurna ku jalan ditandasa yakin dosa sampai ya.
1: Oh kan tenang
0: pino dama kaularan dosa
1: sami bae sareng kapola kasih
0: tah kitu nu mawi nuhun
1: kumaha abah
0: sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaling sakedap deui ieu teh pikeun ngawangun gelar perang di tegah Kurusetra Raka Batara tadi dia harti mah Arjuna teh tecicing dina hiji pamadegan. Jeuk kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah.
1: Jami luak leok dina pamadeganna.
0: Hartina luak leok.
1: Angin-anginan pamadeganna teh.
0: Plin-plan angin-anginan. Salira teh parantos diistrenan janten Senopati Ingalaga.
2: Leres.
0: Hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang Cinupit Urang jeung Garuda Ngalayan.
1: Duh. Leres.
0: Cing bisa mina misahkeun mana pribadi mana hukum ari hukum teh lain pribadi ai pribadi teh lain hukum.
1: Walah. Leres.
0: Numawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kaluhuhan salira
1: sing tiasa misahkeun deui
0: jeung palsapahna mah kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kanyaah jeung kangewa raja tak kieu mamalana
1: katengna pake gumujeng wae.
0: Arjuna luntur kasubangetan sadayana. Bakal tanda tanya.
1: Oh, tangtos.
0: Bakal jadi teka-teki kahambarayan.
1: Sumohon.
0: Bakal ear saja jagat. Bakal jadi bukur satur.
1: Sumohon.
0: Kembang sarita Balarea.
2: Leres.
0: Leres kaulanu. Naon sabab rayi parantos diistrenan hiji satria? Naon nu disebut satria?
1: Cing.
0: Hiji satria teh anu kudu dilaksanakeun ku satria nyaeta jujur. Hartina jujur teh ngadeh kudu sacekna nilas saplasna nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna.
1: Ulah disarangan kudu kali ieu.
0: Amanah ngaranna.
1: Leres.
0: Dua satria sepi ing pamrih rame ing gawe. Dabongan dina waktu diistrenan oge anjeun teh eta jiwa raga geus diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Ayeuna mundur ti medan tempur ngejat ti pakalangan hartina anjeun teh jadi jalma anu lancak lincik luncat mulang udar tina talinggadan kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jajang-jang bar layar paur ku omak pantes satria gitu
1: Eta dengan
0: leres. Leres kaulanu. Leres nu. Kalayan satria ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa. Hartina teu jejerih ku pati.
1: Leres. Terempan ku nyawa. Gusti wakapkeun.
0: Ayeuna lamun dijieun alesan sieun paeh di medan perang cing emut sanajan manusia henteu perang bakal maot.
1: Leres.
2: Jadi dangan.
0: Tapi lamun make nu sajujurna ancur bari tempur perlaya di medan danalaga tinggali sepuh-sepuh urang dina mangsa kapungkur nya eta dina ngorbankeun jiwa raga demi nagara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertewi eh nyawa kadieukeun kasalametan kadieukeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan nagara jeung bangsa
1: sumuhun.
0: Naon sabab? Sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalkeun kawajibanana nya eta ajen juang dina dadana teh istuna ngagedur
1: nyangkar
0: teluntur ka ibunan telaas ku kahujanan
1: leres
0: leres
1: eta bulan daya deui disebut pahlawan deui.
0: Tadi ku akang disangemkeun ka Nyaah jeung Kang Ewa pribadi ulah ricacana kana Kang Ewa raja jeung ka Nyaah raja.
1: Leres.
0: Karesep kitu.
1: Leres.
0: Da lain maehan dorna anjeun ka pangperangan teh maehan musuh anu rek ngalah nyawa urang.
1: Eta
0: eta mah pribadi anjeun kadorna guru teh cing akang bade tumaros ngangkatna gonewa ngalepaskeun panahna dorna teh dek maehan saha
3: maehan kaula
0: tening hartina teh satiap-tiap jalma nu rek ngalajak nyawa kaula eta jalma nu ngamusuh ka urang nah rek diantep ai sabar di dieu teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu burungkut ditampiling kudu cicing tapi sabar di dieu bisa mertahankeun kana sagala pasualan anu sakirana bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa beh dieu na ka pribadi
1: leres
0: cemigali
3: ngaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan Raka Batara kana naon rupiha kasauran selera Raka Batara sasat jadi jimat parepe kakampina ku kaula.
1: Naon
0: eta nuhun agan nuhun agan awing
1: leres
0: tah kitu yeuh sakali deui cing tiasa misahkeun mana pribadi mana hukum salira teh senopati
1: tenan
0: senopati ingalaga anu bade dialan nyawa sanes resi kombayana sanes senop naon sanes guru salira tapi musuh tayeuh teh pikeun ngurangan kajahatan anu aya di alam marca pada kahawakan kadoliman kamurkaan
1: tapi ada
0: da aing ngancurkeun kajahatan mah moal tiasa sapanjang dunya ngadeg rai
1: tuh leres
3: leres kaula nu
0: takwa sakitu mangga jalankeun kawajiban cing regreg cing pageuh da akang oge moal tebih salamina akang jadi kusir kareta rai
3: nuhun Raka Batara
0: panuhun kaluarkeun deui ka sumangetan rai dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai mana nu hade mana nu goreng sanes kana harti nu hade teu aya nu korban sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan
1: wah katenah
0: imbalan. Nanging pangeten gumantung kana niatna sewang-sewang. Laras, laras. Kumaha niat amal-amalan teh nu ta eta rai?
1: Sagala rupi ge eta.
0: Atuh ku kituna yeuna kaula maksan ngabantun pakakas perang. Anu aya di kemah kaula mangga pilujang. Akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kedah disayogikeun kana waktosna. Imbalan. Priyata sareng ati-ati Kakang Semar. Laras nu sae sae sae sae mangga sami ieu mah pahawa.

0: Batara.
1: Pangaulaan tartosna regreg pagi upami parantos nami nampi kasauran anu sarupi kitu. Datang sanes. Kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar. Anu ti kawit lahirna panawa tuk dugi ka kiwari teu weleh ngingisrik ngapi ngajaring sareng sajabina.
2: Oh, kadenan.
1: Moal bade ngijing sila bengkok sineman. Mangga wilujeng Kakang Semar.
0: Kakang Semar sare kitu urang ngobrol.
2: Oh, sae ulah.
0: Pandawa
1: mangkap di antara itu.

0: 来
1: hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa.
2: Wah, jenius akang teman.
1: Jenius.
2: Wage disebut
1: Abong Batara, artina Batara teh nya eta pinter.
2: Pinter, wage gelar Batara.
1: Pinter dina sagala rupana.
2: Ngatur siasat teh.
1: Ngatur siasat. Sagala rupa pasoalan teh aya anu rengse.
2: Beres kuanya nama mah.
1: Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna.
2: Wah, geus boga akang bajai.
1: Bagja.
2: Bukan
1: orang otak. Hanya tak itu akibat naon cing.
2: Naon akang teteh.
1: Akibat guru jadi inung bapak dewek de, lain de, lain inung bapak satu salah.
2: Akang.
1: Dewek nawe beren. Kesumanget bedegong. Tidak mangsa bahula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun
2: oh.
1: Ilmu.
2: Dalam ulakang pintar mau bang. Mau jadi pangaripu.
1: Dalam bapisan gening anak bapaknya.
2: Putra putra bapak masih.
1: Komo lamun ninga kaayaan Kurawa.
2: Sumohon.
1: Eta ngajara ragona.
2: Wah, palolongtongna Kang.
1: Hartina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina.
2: Oh, keteng.
1: Ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul.
2: Sumohon eta.
1: Abok eta we.
2: Naon Kang?
1: Sakalieun titah salat.
2: Naon Kang?
1: Kalah main keleci we, der para sea.
2: Bener.
1: Ampun Gusti nu maha agung.
2: Kamu cerita Yuda di tindaku salat deui.
1: Pan ari Pandawa mah. Heeh, kulantaran meureun putrana Gusti Pandu kuwargi. Kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina, kadidik jasmanina.
2: Kageroh akang keur majalmi.
1: Hayu Kurawa. Wow. Prabu Dasarata cacak eta teh teu nempo panona teh teu ningali.
2: Teu ningal.
1: Teu ningali nepi ka riap anakna teh 100.
2: Heeh, kumaha?
1: Cacak teu nempo teh teu ningali, komo lamun neuleuh.
2: Meureun teh 1000 mah.
1: Tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya.
2: Heeh, katerna eta pentingna.
1: Nu mata kerahkeun. Ku sararea urang pigawe.
2: Sumoh.
1: Pancen rahayat dina program KBC, heeh.
2: Oh, katerna Kang teteh.
1: Kudu sebenarnya mah arana sup kabe teh.
2: Supaya saja.
1: Sabar tingali we ku lobana teh jelema teh ieu euy lapangan kerja.
2: Ya, heureut akang.
1: Heureut.
2: Heureut.
1: Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat.
2: Ngaronjat eta pengangguran loba murukan teh.
1: Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera?
2: Kumaha teteh Kang?
1: Cerdas mampu. Nyeun tindakan anu tepat, efektif, tur efisien.
2: Efisien.
1: Dewek bisa nya euy.
2: Ah percaya Kakang mah efisien.
1: Jeung ulet.
2: Ulet. Bener.
1: Hah?
2: Bener Kakang.
1: Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat.
2: Walurat.
1: Hah?
2: Bener.
1: Tadi dia pentingna euy.
2: Eh, buku hari akang.
1: Cukup anak teh dua.
2: Dua, palingnya dua weh sedang.
1: Ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riap.
2: Ulah akang.
1: Aduh ampun. Ngaripuhkeun teteh euy.
2: Oh, eta kan.
1: Indung bapa ka kunyang ganjing akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat kaituna.
2: Teu sararehat.
1: Hah?
2: Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang.
1: Teu saimbang jeung usahana.
2: Balalangkrut teh.
1: Aye meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba ting anak teh heuh ka alaman
2: mata kedah di KB teh kitu murukan teh direncanakeun
1: ya
2: ulah
1: kumaha poe eta dewek ngagotongan mayit
2: walah kitu akang
1: eueuh deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa
2: ya Pak Haji Sidik we teteh mah murukan teh mangkuat
1: iya ti jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit
2: ya oh untung
1: pang perangan
2: untung kerasa
1: ngagotong nu tararatu nu semplak taktakna
2: oh nu maot papukuh deui
3: eta nu
1: simpati hayu nu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat
2: nya nu sakarat
1: heuh hi rupa-rupa eta palba sakarat
2: hei kumaha Kang
1: kumaha gumantung beureun karesepna keur sageur
2: oh katenan kumaha dina amal-amalan
1: eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya
2: kumaha teteh Kang hei naon naon
1: beureun teh keur sageurna teh resep gapleh
2: bener
1: aduh ampun
3: mantap turunan
2: rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya
1: rupa-rupa eta nu sakarat.
2: Kumaha
1: nu kikituan we tanya.
2: Naon eta
1: nya? Goreng meureunan keur hirupna teu resep nyaron.
2: Padak teu suri jadi tukang saron teh kitu.
1: Ada
2: rupa-rupa.
1: Aya nu keur sakarat. Allahu Akbar.
0: Tah tadigana
1: naon? Resep salat teh.
2: Oh, kuduna. Oh, leuh kita mangga.
1: Alah.
2: Jalmi saleh.
1: Nu batak beudik beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga.
2: Tenang,
1: Kakang. Kabeh oge sanjara radi.
2: Sanjara radi.
1: Boh ka neraka, boh ka sawarga. Nya.
2: Gumantung urangna.
1: Gumantung ka urangna.
2: Bener.
1: Model kamari nyalonkeun urang legislatif.
2: Legislatif nya kumaha?
1: Eta karunya kana teh jara radi.
2: Jadi
1: aya sawareh anu garelo aya.
2: Salah stres kan?
1: Ayah nunggak gantung mana? Stres berjaya.
2: Stres teteh.
1: Ayah nunggus barang beres sejadah ke masjid. IPTL leh di cokotan duit kamu. Aduh ampun.
2: Lain kabina-bina kangnya meren.
1: Asyik aku kabina-bina teing tak eta meren ubudunya.
2: Modal nama nangin jemaat.
1: Artinya ubudunya ternyata ngan dunya wewungkul di pikiran teh.
2: Oh eta meren. Oh benar kang.
1: Padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaranana
2: sumuhun eta teh emut ka ditu emut ka dinya
1: da moal langgeung
2: saliwat akang
1: ayeuna nu diudak-udak ka pangkatan
2: kadudukan
1: kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan sikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa.
2: Sumuhun.
0: Aingan loba jadi beurit
2: kuatir kan.
1: Doana we teu sararea euy.
2: Amin aing.
1: Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganna. Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh.
2: Sumuhun.
1: Dan tetep meureun kudu aya balitungan.
2: Balitungan.
1: Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh.
2: Oh kitu akang. Ari sato.
1: Saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, sumohon. Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
2: Sumohon.
1: Heeh.
2: Bentana teh eta, Kang.
1: Dang,
2: Kang.
1: Kumplit geuning teh Bapak Gubernur aya.
2: Sadayana Kang ngariung.
1: Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat.
2: Bapak Jawa Barat Pak Gubernur.
1: Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat.
2: Bapak Ahmad Heriawan teh bener.
1: Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih.
2: Duh, anu merhatikeun kana
1: sataun ge acan.
2: Ada acan.
1: Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we heup sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea.
2: Sumuhun. Da urang
1: warga. Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana ge jo oge.
2: Sumuhun da urang wargana.
1: Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah.
2: Sumuhun eta Kang daya
1: deui. Abeh kaurus ieu alam we ku saling puji mah heuh.
2: Abeh kagero lainana.
1: Heh?
2: Abeh kagero.
1: Ngadoa lain ka Bapak Gubernur Wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin ai di imah mah.
2: Sumuhun, pamimpin rumah tangga di imah.
1: Jadi ka sakabeh pamimpin kitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah.
2: Khalifah, tenan.
1: Ai sanajan keur sorangan urang teh pamimpin diri meureun mimpin panon. Jeuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuanana.
2: Eta.
1: Berak nganung harti meureun urang oge pamimpin. Aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer.
2: Leres, desainer.
1: Jadi ahli.
2: Ahli, tenan.
1: Ngarang-rang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara.
2: Leres.
1: Anu didadasaran ku agama jeung budaya.
2: Eta.
1: Utamina heuh budaya Pancasila.
2: Pancasila we.
1: Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu. Urang salaku rakyat bisa vokal. Pek nyarita marek nepi ka bolbah mana oge.
2: Sing nepi ka beura ge pek wae.
1: Nepi ka peuyeuh oge teu nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah.
2: Leres hak.
1: Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais.
2: Eta demokratis.
1: Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang.
2: Bener.
1: Heeh. Tak kitu euy.
2: Aing cicing dina real teh kitu.
1: balik deui kana jalan carita.
2: Mangga, Kang.
1: Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna.
2: Wah, sesepuh atuh mah kuan. Wah, dipika segan.
1: Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek.
2: Oh.
1: Ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek.
2: Sieun, sieun dijual sanal na beureuh teh mah. Ku Akang sieuna teh.
1: Ka sieuna teh ku dewek, naon cing ka sieuna?
2: Nah, ku naon sieuna?
1: Sieun di chat.
2: Tapi beneran aya
1: guru-guru na juragan pangaulaan jadi
2: wah guru sarerea
1: guru Pandawa guru Kurawa
2: guru sarerea ayep tama
1: bener sakti na mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna
2: makan jago-jagoanna bener
1: ya
2: na eta Dorna
1: eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda.
2: Oh.
1: Tepat kada sasaran lamun tumuk tembak teh.
2: Mau percaya ka sohor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahid Ibu Damina Bu.
4: Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan paling mana Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
4: Atos 63 tahun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
4: Tos 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
4: Hoyeung itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi
3: sate acana nganggo Alpha Propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
4: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanawan deh tak acan
3: kumaha karawasna Bu?

0: makri pada popo eta genep tetes.
1: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten bu?
0: Asok nguping di noradio, asok nguping kendongeng.
1: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu.
0: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
1: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya
4: ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
5: Enggak, kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Eta cenah ajaran teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurwena.
9: Oh, eta
8: tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh.
9: Mau percaya ka sohor ka itu tembakna mah.
8: Kaceluk ka kandang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara.
9: Oh.
8: Dorna teh sakti dina mentangkeun panah.
9: Pada apalun ka dinya mah bulan.
8: Tara misleuk eta we bareto.
9: Kumakan?
8: Bal dina jero sumur.
9: Ya kumaha?
8: Henteu kupana. Nyabutan dom-dom

0: teh.
1: Cep.
0: Disambung-sambung ke
1: hiji dom-doman teh ka syukur teh. Plak. Dialungkeun di luhur pas.
0: Pas.
1: Eta anu aneh namakeun kunu ka hiji, eta anu kadua.
0: Anu kadua ka.
1: Anu kadua. Cep. Kena kana buntut dom-doman deui.
0: Allah, jadi napal.
1: Cep cep cep cep cep cep. Cokot teh ka luhur. Curak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh.
0: Mimiti sohor teh tidinya.
1: Padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek
0: eta teh.
1: Meunang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh di beja-beja.
0: Mung sohor mung loba duit.
1: Mung aing mah mung loba mung boga murid.
0: Mung boga murid geun
2: loba duit. Mung loba duit.
0: Jeung ulah.
1: Heuheung lamun ka aing murid teh.
0: Barulang tarima. Barulang tarima nya kan.
1: Barulang tarima ieu mah lain kalah ngaringkit teh aing teh.
2: Sakalian ngirim belut oke
0: kuy. Dirinya akan cecaduan ngamuridkeun teh mah.
1: Di dieu murinya.
0: Naon kan?
1: Urang mah urang jadi sahabat teh.
0: Jadi sahabat
1: teh. Urang saling bejaan. Cirina manusia teh di dinya. Hayu cirina manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Mun teu kitu rametuk.
0: Bener. Eta cirina. Huh? Cirina manusia teh eta kan.
1: Gua tak kurang mau orang saling bejaan sana jangan orang geus kolot kieu di bejaan ku sahana pun aya sahana pun umurna ya. Sahana pun aya luhurna ilmu gugu
0: ulah gengsi urang mah
1: ulah gengsi
0: da ilmu tama ngaranana ge
1: da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun
0: sanes kang
1: nya
0: bujieun we urang mah
1: tak kitu euy
0: sae kang.
1: Dan sanajan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati ai kalapangan maka tegak Kurusetra sok miluen neungeulan jelema hiji dua wae mah.
0: Hiji dua mah.
1: Heuh pihak musuh lain dina ngewa.
0: Boga rasa tanggung jawab.
1: Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas.
0: Ya. Pikeun memperkecil
1: kejahatan.
0: Memperkecil ruang lingkup urang
1: mah. Da kitu. Da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh.
0: Ah.
1: Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul.
0: Tah ulah boga
1: bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling.
0: Proses hirup nya kan.
1: Heh.
0: Proses hirup.
1: Atuh didongakeun teh cing buru-buru are eling heuh.
0: Amin Kang, amin.
1: Kupeurihun dewek can pas elingna.
0: Mudah-mudahan bener geus sugana
1: pikeun ya.
0: Kang,
1: gelar perang cinupit urang eta teh euy.
0: Ayeuna Kang.
1: Jeung Garuda ngelayang.
0: Walah.
1: Wah, tada teuing tandingna eta dorna jeung jeung muridna.
0: Dahsyat teh perang teh Kang.
1: Dahsyat ye.
0: Dahsyatnya perang
1: teh. Dibulah kaler. Ti pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa.
0: Buris Rawa Kang ayeuna.
1: Lawanna ti pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki.
0: Setiaki eta eta sarua perang.
1: Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati Alit-Alit. Kencak katuhu Dresta Jumena.
0: Leres.
1: Sarang Sri Kadi Milu. Oh,
0: ngiru eta pejuang-pejuang
1: wanita. Eta Sri Kadi sanajan bari istri.
0: Kumakan eta nyawan berjuang.
1: Eta tega ngorbankeun diri nar hayang ancur medan tempur perlaya di medan danalaga.
0: Eta
1: Milu jeung kaum ibu.
0: Kaum ibu berjuang teu bener mah.
1: Ta eta meureunan di mana istri Milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman.
0: Emansipasi
1: eta. Naon?
0: Emansipasi.
1: Emansipasi?
0: Emansipasi.
1: Hor geus digenti.
0: Nah. Geus kamari bener dijadikeunana
1: keuh. Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Bapak direkturna nuhun.
0: Kalungguhan ya Kang.
1: Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sajawa Barat.
0: Jawa Barat kan wayang nya
1: Kang. Gawe bareng nyaeta pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat.
0: TVRI Jawa Barat.
1: Gawitan kaping enjing nya 25.
0: Enjing Kang.
1: Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon.
0: Heh,
1: pek cing aralus.
0: Ngiring tanang barudak.
1: Pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe paalus-alus.
0: Paalus-alus.
1: Tararandang kayaknya.
0: Kasempetan ieu teh.
1: Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
0: Bener.
1: Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana, heuh.
0: Heuh, eta Kang.
1: Da kitu.
0: Sagala.
1: Heuh, atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur.
0: Tenang.
1: Hah?
0: Laras, Kang.
1: Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Papadi, boh ka para dalang. Nya.
0: Tenang.
1: Ka urang teh sarerea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah, nepikeun program pamarentah ka masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator.
0: Fasilitator. Heeh. Bener.
1: Da kitu sok sarerea. Ngan omat eta hate ulah goreng.
0: Ulah, ulah kiruh hate teh.
1: Saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan.
0: Kumaha, Kang?
1: Pod aplaha manjakaha anu katepi ku dewek da dewek ku beja da ti dinya. Hartina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena.
0: Hatena kabersihkeun hatena bener.
1: Ditemak deui ku salah sawijining hadis.
0: Hadis kumaha?
1: Hoirunas anfa'u minanas.
0: Kumaha teh?
1: Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui.
0: Nah eta bener.
1: Da kitu euy, saling we dina waktu anu heuh.
0: Oh, eta Kang, saling hampura, saling.
1: Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina nggoning jadi pamilon.
0: Amin.
1: Oh, aya 20 leuwih nya.
0: 20 langkung.
1: Pamilon.
0: 20 langkung.
1: Heeh, bek didoakeun. Atuh ka para juri wilujeng.
0: Wilujeng para juri kulat.
1: Ketua Papadi oge Bapak Caca.
0: Pak Caca urukan.
1: Pak Kang UU ka dieu.
0: Pak UU ka dieu.
1: Atuh cenah Bapak Walikota Bandung.
0: Pak Dadar Rosada.
1: Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana.
0: Amin, Kang. Amin.
1: Cing nerekel jabatanana.
0: Amin.
1: Anunya ah kada seni teteh ka urang, Kang UU, Kang Dada oge.
0: Nya merhatikeun ka seni teh.
1: Mudah-mudahan we para panjang yuswanya.
0: Amin, Kang. Amin.
1: Da kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae.
0: Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna.
1: Bisi miceun kuntung ta komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah.
0: Bisa ka huruan.
1: Jelegur ka huruan.
0: Pan rugi
1: sareng. Mun di Kota Bandung teh meureunan ciptakeun kota anu bersih.
0: Bersih. Anu nyaman.
1: Anu nyaman.
0: Berhijau.
1: Hah?
0: Berhijau.
1: Komo deui panget 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia.
0: Sa-Indonesia.
1: Wah, hebat.
0: Wah, di dieu Kang beres.
1: Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku
0: benar.
1: Dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Bae teuing di mana nyangsangna.
0: Tara cair geuni Kang urang.
1: Heeh. Da eta we ceukolot cenah. Masyarakat Indonesia.
0: Kumaha Kang?
1: Kabeh dimimiti pamimpin nepi ka rayatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum.
0: Aduh, na kumaha teteh hartosna Kang?
1: Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani.
0: Cadumani eta mah di parah.
1: Heh. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet.
0: Nu menet da eta jadi teu ngocor.
3: Nyalur.
1: Jor teu nyalur.
0: Ka jadi mah teu bisa mani.
1: Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya. Nah, we wungkul ka nu wawuh.
0: Heeh.
1: Anu hak. Da ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur keur rakyat teh.
0: Can BLT.
1: Loba dipengkolkeun.
0: Can BLT dipenet.
1: Can BLT. Ciritu nama mulus datang ke hanap rada liur
0: rada di sebitan
1: urang na cingga belak pucus deh dibere gas dijual deh wah serba salah hirup di dunia
0: serba salah Kang diperhatikan diperhatikan ke pemerintah dan dijual
1: rupa-rupa
0: ayo guys dijual inget deh karena gas lemari
1: deh sikeneh urang pan aja nanya kata naon kamari teh pesta demokrasi
0: tingkat legislatif kan
1: legislatif ngadungakeun kana tos jarah radi
0: bener
1: anu acan atuh keneh de taun engke ge aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana
0: bener
1: ha heuh doakeun kana marareunang teh kana parantos marenang kitu
0: oh,
1: doakeun ulah cara anu geus-geus
0: jadi dibeu
2: beurit ulah nu
1: ngeus. Lain ai kabeh mah ngan aya.
0: Aya oknum.
1: Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy.
0: Oknum.
1: Dina sagara rupa pasualana oge aya oknumna.
0: Ha? Oknum wakil rakyat.
1: Dari dia perlu disterilkeun teh.
0: Bener.
1: Ha? Ngan aduh, aing ngune asyarawing jeuling.
0: Wah, asa kapentar gelap, Kang.
1: Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur.
0: Meni asa ku lebar, Kang.
1: Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna.
0: Heeh, rupa-rupa, Kang.
1: Lumatak anu ngeus nuakeun, ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge.
0: Aya teteh aya gaji pada gemleng
1: teteh. Aya teteh jelema anu kitu, gaji we. Da sarua jeung korupsi teteh.
0: Sarua.
1: Aya gawe eueuh.
0: Aya di gawe nunutan.
1: Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadon hees ning ngacai.
0: Ngacai.
1: Naraya teh rek ngawakilkeun ngacai. Ha?
0: Rek hees mah geus di imah da Kang, bener.
1: Heeh, alah. Heeh, kitu ta euy ti dewetnya.
0: Om, nuhun Kang ah.
1: Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh.
0: Sing nyangkaruk.
1: Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamardekaan tina tangan jajahan.
0: Bener eta Kang.
1: Lain ngarebut nyokot.
0: Nyokot
1: lain. Urang nu direbut mah.
0: Bener. Ku penjajah bener. Urang nu
1: ngarebut. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa saur Gusti Batara tadi.
0: Kumaha Kang?
1: Oh, nilai juang teh di dinya gedurkeun
0: ta
1: bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang.
0: Pejuang.
1: Daek bebersih oge eta teh pejuang.
0: Sami.
1: Hartina ngeusi kamardekaan.
0: Bener.
1: Lain perang wae bejuang teh, heuh.
0: Bener. Lain perang da urang
1: mah. Nempok runtah di kota teh muni kesel sanajan keur numpak mobil eureun.
0: Eureun.
1: Kitu. Nempok runtah teh tunda dina tempatna.
0: Da berjuang di alam merdeka urang mah ieu mah.
1: Da baheula mah baheula heuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag.
0: Ka obag.
1: Nya jadi tahanan politik jadi
0: Kalangsara.
1: Cekur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir.
0: Kausir.
1: Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadi kan pejabat baheula mah teu.
0: Teu da tina berjuang.
1: Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui.
0: Dibui.
1: Panti balik teh. Lebar heuh.
0: Da teu ngarasa berjuang atuh tadi.
1: Heuh aya jelema nu kitu aya.
0: Aya.
1: Henteu aya kabeh mah. Teu kumaha siapa sih yang ngomong teh muni kaluwihan teuing kumaha mun aya nu kasinggung. Sabodo teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh. Heeh.
0: Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon.
1: Naon?
0: Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kuluy di paehan Akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku Akang teh.
1: Oh dewe ku sia anu maehan.
0: Heeh.
1: Atuh ngarepotkeun kitu da teh di paehan ku sia ge bakal modar aing mah.
0: Heeh lain mang paurkeun teh Kang.
1: Heeh. Alah. Ya.
0: Kang.
1: Alhamdulillah deuleuy duh.
0: Oh, rempek Kang.
1: Balja teuing.
0: Para dalang kadarieun bade tanang teh Kang.
1: Para dalang aya.
0: Aya.
1: Yuri. Aduh, kulawarga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat. Heuh nuhun ah. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta aja ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu.
0: Aya.
1: Lumatak ulah di pararanet oge rejeki keur seniman anu dihanap teh kieu yeuh.
0: Sing mah aya khawatir kitu.
1: Sing aya khawatir. Heeh.
0: Bener Kang.
1: Ulah seubeuh sorangan hirup teh.
0: Ulah boncenang sorangan.
1: Da eta atuh da aing geus tarima duit aing teu percayana teh di dinya teh.
0: Loba sukses.
1: Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit geuratan sok sewang-sewang
0: kitu teh. Masing-masing tara inget ge.
1: Aye digawe bejuang kudu babarengan aye datang duit geura sewang-sewang jara rumput.
0: Heuh eta kitu aye can datang duit sararea
1: teh. Urang kana moal ngait ka reti korong mun nya.
0: Pasti.
1: Diparapkeun teh ka anak pamajikanana teteh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan
0: jeung. Sarua jeung dibaruang Kang.
1: Sarua jeung dibaruang. Lumatak mi HP euy ah, teu samat aya nu heuh kitu sateh dumeh we aing tarepae.
0: Ulah, mun kujung tarepae sagala.
1: Ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot.
0: Heeh, atukeun bae
1: 20. Rebek pikir ku si Leuy.
0: Hay bae babagan.
1: Geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui.
0: Ya,
1: lamun umurna 200 taun kari sabaraha taun deui geus sok.
0: Oh, eta sing panjangna Kang.
3: Pinter kitu na.
1: Bayangkeun ku si Leuy. Heeh,
3: pinter kitu.
0: Sing jajang bae 50 taun deui mah ayep.
1: Alah. Di mana eueuh panggung teh dadek kan teu susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabat ti dulur teh geus jadi lanceuk.
0: Iya, Kang.
1: Pa Haji Sidik.
0: Jeung Bu Hajah Nining.
1: Baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bageur ka aing ti Jono.
0: Geten
1: ngan kade deuleu.
0: Naon ari Akang kade?
1: Pa Haji Sidik teh ayeuna mah loba.
0: Loba naon?
1: Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pa Haji Sidik ti Jono.
0: Ti Jono.
1: Jeung Pa Haji Sidik Amin ti Pajagalan.
0: Ti Pajagalan.
1: Eta dulur aing.
0: Ai Pa Haji Sidik dukun mah da eueuh.
1: Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati ah. Perlu diketrok huluna jeung.
0: Kade bisi ngaku-ngaku
1: lain. Alhamdulillah Gusti.
0: Heeh, nyak kitu Kang.
1: Tararepu urangnya.
0: Heeh. Tararepu.
1: Bulan. Sakeudeung deui euy.
0: Naon Akang sakeudeung deui teh perang?
1: Sakeudeung deui.
0: Naon?
1: Jam sore teh nya.
0: Naon?
1: Na teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh deui.
0: Kuyuhan teu.
1: Alah.
0: Kira manehna meuli jam teu.
1: Nuhun ah kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu. Bubuka Festival Wayang Golek Sajawa Barat.
0: Sajawa Barat anu bade.
1: Enjing ngawitanya kaping
0: 25. 25 Kang.
1: Kitu ayeuna diwengi ieu di Balakan.
0: Di Balakan.
1: Doana. Sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi.
0: Betul.
1: Tiada hari tanpa kreativitas. Naon we? Silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu.
0: Ilmu.
1: Kanu teu nyaho datangan buru-buru.
0: Oh, kitu.
1: Da moal rugi nya euy.
0: Ah, moal
1: Kang. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu. Geus kakolotanana tetep we diajar.
0: Diajar.
1: Sapanjang hirup mah nya euy.
0: Nya.
1: Ah, kitu.
0: Kitu. Dari ilmu
1: ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun.
0: Ilmu mah murukan dari jak salerea.
1: Apan kudu ngidung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi, heuh.
0: Heeh.
1: Aing belajar mah terus.
0: Terus.
1: Ulah ngabogaan acara geus kolot aing mah geus terlambat, better late than never.
0: Naon?
1: Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali.
0: Betul.
1: Heeh.
0: Bener Kang.
1: Kitu teh, yeuh.
0: Pekatu di

0: Parantos bebersih menekung kana Maha Agung. Kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra. Arya Satya Ki Padmanegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina brata yuda ayeuna ka sajumlah para prajurit. Nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu sih.
1: Leres.
0: Lalu mampah ngeprek soter merakiping sosoteran. Ia Padmanegara tandang pikeun ngayunan Yuda serang Burisrawa. Oh, oi. Oh, oh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean pengen ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya atuh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueur sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng
1: pun bojo.
2: Pun bojo
1: kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Luh,
2: jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit nama kangkeng, kaya, nama tos kata.
1: Tos sehat, tos mohon tos sehat, Bunya.
3: Mohon.
1: Ya. Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah minasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh dina tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu ka sanes? Kanu mana ayah mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobian anu ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya, Ceuk. cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Iya tes ce.
6: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
6: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce?
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. Bisa, Ben.
7: Alit-alit tidak waktu sih.
8: Leres.
7: Alu mampah ngeprek soter merakiping sosoteran. Cepat menegara tandang pikir ngayunan. Yuda serang Burisrawa. Oh, oi.

0: deixa eu ver aqui.
1: Wah, pelupa biwak ini.
0: Wah, mudah-mudahan ular. Ah. Wah, bukan.
1: Oh, woi.
0: Duh.
1: Oh, Buri Selawa.
0: Wah. Kait tanjal mempikir sebelum di sebuah
1: ini. Nantian hawa pinter orang kata ngerbisa orang kata aku orang wadi.
0: Duh.
1: Satia ki mua ngasir teman jurit.
0: Mua ngejat. Duh.
1: Mua ngejat di pakalangan, hai.
0: Leres.
1: Mua munur teman tempur sana dan nepi kanepahan pati kalau.
0: Iya, ge.
1: Hancur lebur papan kari tulis kaya halangan ana.
0: Eta bulan.
1: Hei, manusia bakal datang. Moga timiti caritaan jeung rengkak paripurna kaula jadi sejarah basaeun ara ranjeun.
0: Tenan.
1: Ajen juang dina dada gedurkeun ku sambel.
0: Sumuhun.
1: Para nonoman sakabeh.
0: Pulang tomong nagara.
1: Arbaka datang.
0: Leres.
1: Geus kacontohan Abimanyu gugur.
0: Wah, kan tenan
1: pulang. Hiji satria.
0: Satria Tuladan teman Tuladan.
1: Anu geus korban di medan danaraga. Tapi kakak rancang, Banyu. Duh.
0: Emut panjang dari kulan.
1: Napa gua asuhan kaulan?
0: Tang terus. Wajah kabayang wae adi.
1: Anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyaeta si Buri Serawa jeung Warukana meureunna si Sumatra bohoheun. Beuleut kitu mika hayang ka Sumatra.
0: Jang penek jeung penek rek kitu bulan.
1: Aye amekeunana teh ka aing ti baheula.
0: Unya. Asa dikantegan, Pan.
1: Asa dikantegan meureun asa dihalang-halang.
0: Asa dihalang-halang.
1: Padahal aku mah awewena atuh. Awewena teh sudieun teh kumaha?
0: Kantenan.
1: Ayeuna waktu palitungan aing kudu amprok jeung si Buri Serawa. Jadi.
0: Bener. Jadikeun ayeuna bakulan ah. Dipayun mah pamenggung kuah. Ya eta bulan.
2: Eh ayeuna mah tong
1: teuneung ludeung hanteuring rang aing.
2: Tong pagoh ayeuna.
0: Eta ku nyolong.
1: Assalamualaikum. Goblok sia.
2: Lain dong.
0: Mun urang mah cing atuh bewara. Mun
1: ngomong ti kajauhan kene.
0: Bewara heula atuh.
3: Jadi mubadir assalamualaikum.
0: Atuh dah.
1: Hayu was.
0: Sarua jeung jing sieunan jotorojo we.
3: Walar heula atuh waalaikumsalam lah.
0: Pakeun jeung ngajalah sagala bae Kang. Kas nyungkeun.
3: Lamun dijilbab ulah ngadahar syukun.
0: Naon rek kan?
1: Naon maksudna?
0: Maksudna
3: upami ngajawab ulah nyungkun.
0: Halus teh Kang.
1: Jangan bot.
3: Aya hibar kula.
1: Nun.
3: Duh.
0: Wah, hawa perang atuh Kang.
1: Mane nyaho si Buri Serawa?
3: Pantenan.
0: Anu
1: anak saha sia tua?
0: Lamun apa
3: sekarang? Buri Serawa teh upami telepat mah putra Batara Guru.
2: Ari tangka mah anak apun,
0: anak saya gitu.
1: Prabu saya di neraka,
3: nanti kapungkur ge terang.
0: Kan hayang eta mah hayang we.
3: Ya ieu mah pada seuri we.
2: Ting hidungna teh saha hidung
0: geus geus pada seuri sagala geuning.
3: Peranakan teh teh Buri Serawa teh.
2: Inung.
0: Hidungna teh manaraka.
3: Bapana mah di manaraka, hidungna mah hilap deui teh bukan di mana bangsa naon. Kami sareng abdi peranakan.
0: Ari Akang
1: peranakan. Mane oge peranakan deui,
3: peranakan abdi oge.
0: Peranakan.
1: Bapana
3: sangsara, indungna beunghar.
0: Oh, paingat.
1: Peranakan atuh jurig kitu. Turun ka bapa
0: sangsara.
3: Naon bae tiis abdi?
1: Tiis.
3: Ya, tidak kumaha atuh pada takdir teh mah.
0: Da jalma atuh teh Kang.
1: Dilawanan kaula dina danget ieu Buri Serawa.
3: Kade eta Buri Serawa teh sih.
0: Naon? Boga kalebihan naon
3: akang? Kapungkur eta dikade ku 300 urang.
1: Gerak.
3: Henteu.
0: Wah, eta.
1: Ning sieun ari sia kai.
0: Buka kadugalan.
1: Supaya sieun kaula.
0: Supaya miris, leun.
1: Diduruk. Dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap teu panaseun.
0: Eta ilmu naon?
1: Ilmu naon ngaranna? Duka ilmu naon? Di mana sia didurukna? Cen aya seuneuna mah ditu di Ciparai.
0: Ari mun di Sarawak. Mana
1: cicing gede kolot.
0: Paingan teu neurak jauh mah. Tenget teuing kitu bener.
1: Aku ora wedi.
0: Disieun.
1: Teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku ora wedi teh naon.
0: Wirak.
1: Naon teteh hartosna teu sieun?
0: Teu sieun.
1: Teu sieun. Atuh kitu keureuh teu sieun kitu mah geuning ora wedi naon teh.
2: Urang Jawa nya.
0: Apan basa kawi
1: acara urang Jawa urang mah. Jawa sih. Eh nya mun Jawa Barat.
2: Barat.
0: Jawa
1: kamu. Jawa Barat depan gaduh TV. Ini mah para tadi disebut tahu siaran publik.
0: Siaran publik.
1: TVRI Jawa Barat.
0: Jawa Banten.
1: Anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda.
0: Sunda, seni tradisional.
1: Abdi marketingnya oge. Pikeun milirian sponsor.
0: Ya, Akang nu ngiriman tempe na ge.
1: Geus aya. Aya, di tukang bako.
0: Nyiwir kan,
1: Den? Bako sebul. Bako.
0: Nyiwir kan,
1: Den? Sane si teh sih. Naon? Saur Juragan Bima. Saur nate ayah arewa sekeunnya sekedap. Di mana dah? Nah, di mana dah? Ya, cik beta siatu. Di mana ini? Di to! Ini kemina-mina ceng, si saur nate tenang weh atuh. Jauh
0: jalan hawa perang.
1: Calm down, calm down.
0: Naon?
1: Tenang, tenang.
0: Naon Kang Dawon, Kang Dawon.
1: Naon Kang Dawon teh?
0: Naon Kang Dawon?
1: Dina beas teh mah ke geuning gula beureum. Dawot atuh bulgung teh mah. Dawot,
0: beuneuh
2: Dawot. Dawot
1: teh mah. Duka naon ulah? Di mana?
3: Bali diceuk ulah.
1: Ali ali ali ali.
0: Bali Kakangna.
1: Sampurasun Kakang Bima.

0: naon juragan aku.
1: Bola dia bola tam-tama. Sakedeung deui sangkala disanda nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar ditegah ku Hendra.
0: Iya kula.
1: Ya waktu saja urang manfaatkeun ye.
0: Iya kula.
1: Saki.
0: Wah,
1: Saki. Allah, ari.
0: Disauran kula Raden.
2: Dikukur hibarkah rumah temuan ulayat pisang saya pur yang sama di layar yang sauyunan pasti
1: sebab hatur koyok panjenengan yuk. Aya naon heuh mengko di sini. Maka pihatur sun.
0: Di semangat ya kan.
1: Pilih pajar bohong abdi. Percaya. Sakedap deui panginten angka.
3: Iya. Duala. Bejakeun ka bapa maneh.
1: Kantenane kula dunga dinten oge. Pun bapa mah kieu.
0: Oh, kadunga we.
1: Di sisi tegak kula setra paling kalenteng ning nu aya saung ngalit.
0: Iya, kadunga we. Bari bari nya bari malam jagong.
1: Taun sare.
0: Tengeteng eta bari nage.
1: Nuhun agan doa na saur na puri sawa ina teh.
3: Iya.
1: Musuh ti
3: lelemu teu
0: masuk. Mudah akang teu mah.
1: Mudah-mudahan we.
3: Naon bekel keur kaula? Di maneh dora?
1: Mekelan di abdi mah mekelan teh ulah gugur memeh tempur.
0: Edeh eta.
3: Loy.
1: Ulah perlaya memeh perang. Ulah.
3: Hartina.
1: Hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit
0: ulah dengki
1: lumampah ka medan danalaga
0: ulah dendam
1: lumaku ka medan tempur ulah ujug
0: taeta
1: mun ujug anu nyeretkeun mun dengki nu nyeretkeun mun dendam anu nyeretkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur.
0: Wah, hayang beres. Hayang beres.
3: Don.
0: Saprak sasarengan.
1: Naon cenah? Nuhun cenah sia teh.
0: Saprak sasarengan di Paji sini kerjaan. Leret pun urang madu. Ulah picilakaeun geus leret.
3: Naon sia teh?
1: Ulah?
3: Naon?
1: Hehehe kebrus. Nah, sia teh meuni moga hiji di dieu.
0: Aduh, meuni.
1: Ana da di dieu gelega. Dieu ah.
0: Meuni mung babarengan atuh.
1: Sok diiseun. Muahkeun bae di dieu teh.
0: Meuni geus mung.
3: Bot. Heh. Naon ti maneh bekel?
0: Si. Bekelan.
1: Ya.
0: Bekelan naon?
1: Upami agan bari angkat kapang perangan amanat ti abdi
3: cing kumaha.
1: Ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi.
0: Hayang dipikeun ka manehna.
1: Upami agan ke gugur badan tempur maot eta artos kusaha cebi. Hayu kitu bari titipkeun ka abdi dipikeun meureun ku abdi ka duhakna.
3: Saha duhakna teh si Gareng.
0: Kapang perangan ulah
1: mawa duit. Duitna teh ka dulurna we.
0: Heeh, kitu. Da ka batur bentara
1: eh, lain guna naon, abe bari motong.

0: Di abdike cekan juragan
1: nuhun.
0: Di abdike
1: nuhun.
0: Wilujeng agan.
1: Wilujeng ah.
0: Gerak tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu.
1: Sumuhu.
0: Disangka dirinya cemuda.
1: Abang Yuswa kang ah.
0: Ras eta ku bageurna juragan Abimanyu.
1: Bageur.
0: Ya, hayang pangih teh eh nah. Nah.
1: Tidak
0: boleh medan saku aing teh.
1: Ya kan.
0: Oh.
1: Tangis mangbalikeun sandal ka cimol.
2: Tansah diajeng-ajeng jeung. Anu disinga hareupana ieu teh saha?
3: Kusaha teh?
2: Musuh anu bakal disinga hareupan saha?
3: Teu Kurawa
2: lain pilawaneun saha?
0: Anu bade lawak.
2: Oh. Si Buris Rawa jeung. Buri Serawa.
0: Eta anu bogohan ka Gusti Subadra ka Pungkur.
2: Ya.
1: Anu waos da keuseun.
0: Ka abdi oge ka Pungkur teh Buri Serawa teh namut batu ali.
1: Bener teu mayar teh kan
0: mulang. Iya, cacar mulangkeun pika yeuna oge teh.
1: Nah eta gemesna Kang.
0: Da menta na oge cenah cepot buru-buru kanya menta pelet wing.
1: Oh, ari teh.
0: Ini teh. Ieu we batu ali cepeng jeung abdi teh kitu.
1: Oh, ceuk Kang.
0: Iya. Jadi pasihan gua beli batu baterai.
2: Tiis ya.
0: Wajar.
1: Wajar.
2: Sang saya.
3: What?
2: Sang saya.
3: Wah. Sing persantan,
2: sing persantan, sing persantan.
1: Sang saya kene itu deh.
2: Letik Setiaki mau ngejati Pakalangan. Iya, aing anu tanaga mah moal kuat tapi taktik.
1: Teori.
2: Taktik aduh.
0: Eta ulah somong kitu.
1: Atik-atik caberang.
0: Ieu teh waktu balicungan. Dina somong sok aya lamun somong sok aya mamala.
1: Eta pamurna teh kana.
0: Ulah nganggap enteng teh ka batur teh di luhur langit aya langit.
1: Nah eta we pokona
0: mah. Eta ulah gede gule. Hidup mah.
1: Ulah aku.
0: Dalam rasulat itu oge pangenten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua.
1: Mulik batur geus.
0: Mulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos eh kulan.
2: Cing persayaan urang.
1: Mulik.
2: Apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di Pakalangan. Tapi tetep waspada mah kudu. Mawi.
1: Udah pernah tinggal we kulan.
2: Urang latihan heula sakeureung. Lah. Urang latihan heula sakeureung.
1: Bakang bere latihan sakeureung.
0: Iya, pangitan ngamangpaatkeun waktu sih.
1: Ya sakedap deui kana latihan musik.
0: Pokoknya lah latihan heula sing baralek. Hayu heueuh bareng jadi pamilon.
1: Heuh sing sararegep kana. Latihan heula kana.
0: Roba kriteria roba ka dipundeun ya.
1: Oh, di dieu
0: mah. Jadi hati-hati. Kan juri nanti barudak wara unggul deuleu.
1: Wah. Kan teh yeuh
0: patutun
1: patutun
0: dalang apep
1: dalang apep
0: aya nu kolot sia urang
1: saha Kang
0: asep teruna
1: eta
0: kajadian langka teh teh makhluk aneh bisa jadi yuri
1: eta nu kejema eta Kang
0: alah eta dulur aing asep teruna make disebut makhluk aneh teh geus sih be omongan geus sepanjang belikan sia teh makane
1: dari kajurutinan
2: cara nyerang jeung cara diserang
3: what?
2: Cara nyerang jeung cara diserang
3: oh mangga atuh nuhun teh sateu cara ge
1: pernah paham teh eta
2: nyigah wat
1: duh akang
2: nah nyigah
1: cara latihan catur itu akang
0: abong jiwa perang unggul ka aing teh
1: gerangas akang.
0: Tak eta ku saru banget na resep teh dek mah.
1: Tak eta
0: kan. Kata sieun yang hadapan pae. Bener. Bode dewek itu. Nya.
1: Akan teh sieun bener.
0: Aya loba ka sieun si eta mah. Di hadapan ditagih aing mah. Sieun teh.
2: Aling dora.
0: Sae wilujeng kulan ah. Sing atos-atos teh sing biasa ngimbangan kana pihak kapalan.
2: Ya.
1: Oh, da jagurang keneh.
0: Permios
2: dit.
0: Hei, menit harar itu.
1: Oh, menit harar negang.
0: Ayo atuh.
2: Ayo.
0: Jo iya, kain teh.
1: Merising salah kor.
2: Setengah jam lumayan.
3: Mangga,

0: Maksana cara nyerang yang cara diserang.
1: Wah,
0: nah, oh, mangga. Siap.
1: Kena rancing geus.
0: Tapi punten ye, ya. Tuh punten sok. Anggap aing musuh.
1: Anggap ae musuh.
0: Siap. Lah.
1: Ada asing rancing geus geunya ya.
0: Jadi cara nyerang sareng diserang. Iya. Sok serang aing. Serang. Punten. Ulah mah punten sampun urang.
2: Wah.
0: Cing hati-hati siap.
1: Cing rancing geus teh eta.
0: Dieu kudu make gerak tipu teh. Lah, taktik gerak tipu pake.
1: Pake.
0: Lain ngukur fisik gunakeun otak pake.
1: Pake siasat atuh. Ulah polos.
0: Jadi sarana nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali.
1: Tah eta kana.
0: Bisa nakis nu bieu.
1: Cing rancing.
0: Leres.
1: Rancing
0: jadi ulangan ukur ngomong wungku siya tak itu ya. Sarana nyerang jadi supaya ulah katakis kumah sarana siap malah sok woi salah waduh salah itu salah
1: lepat
0: salah nak masih keneh katenyo bisa katewa wiyah
1: wah nyong
0: oh gitu cara nanyerang terjadi ulah kaciri ulah wah punten halus lain punten ada yang rada nyeri seperti
1: nah itu dinyahan gen
0: sok carana newak musuh
1: wih awas
0: terus kia kuma diseret sok tunggu beja tuh wih aing kaseret wan iya nah lamun kaseret kia tanaga tuturken anak tuh sok seret iya tuh
1: wah tetap
0: terus kia apaan kari ngala ta
1: siku atuh
0: leisuris ya.
1: Latihan fisik serius.
0: Dinas.
1: Dari terkalawanan musuh.
0: Oh, cari jadi cara lewak deh gitunya ya. Leaik gerakan timbangan teh, tuturkan tenaga musuh. Nuturkan tenaga musuh. Iya. Kamana buratna? Persatan.
1: Perseimbangan
0: deh. Oh, kuai diseret. Iya, kuai. Iya.
1: Eta teori itu
0: dah halus.
1: Oh, makang. Naon di akang itu?
0: Ya gitu.
1: Boyong itu.
0: Gunungan aing.
1: Ya, di setiap itu.
0: Eta jurus timbangan di aing keletik pada hari bejaan
1: awal. Tapi emut kene aja nak
0: ingat kene hetan bekayana juragan Bima.
1: Pada aja sa akang
0: itu. Oh, mau dah dewek tu ke syaiti kira nama hilung alati.
1: Iri akang itu berukan.
0: Oh.
1: Latihan
0: yang panjang. Jangan gede-gede, mau berlatih ngelatih jajan. Hahaha. Eta musuh, newa. Eta musuh nyebrut.
1: Wakang.
0: Kap. Doh. Tungkupe. Ia newa. Ia motong ke leher. Kap.
1: Tadi dinya.
0: Nyeret ke dia. Eta syakilat lengan nyelobodor ke tukang ngel musuh.
1: Nggak
0: betul. Mawa ke dia, dikir, tiri, digenong.
1: Digenong.
0: Cerak.
1: Dinya
0: benang lemah. Alah, ayah ku gitu.
1: Bah, emut kan ya mereka. Ngerti latih, wakak pula. Ikis latihan itu lagi jem duit.
0: Lain dah wala. Juga tetenya aku kurik datang. Oh, kau dah buka langkang, ngeblok. Saya ingat karena buka kena ke langkang, dah wawu.
1: Wawu, beda rupanya, beda diri saja.
0: Eta ilmu musik itu muni asa wawu jajan musik kudu dipake ku urang. Heuh pan urang mun dina ge.
1: Akang mun
0: urang. Da manehna mah sapa neurieun urang datangna oge pan baheula nanya geuning keur budak.
1: Keur budak eta. Heeh.
0: Tasi leing oge dewek teh bisi ibu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek. Hayu kitu mah si leing geus masaki dewek teh temblang teuing.
1: Teh riwang.
0: Bisi si leing poho deui. Hayu kitu. Aye soal elmu mah kuring mah moal poho, ngan kana hutang si masa poho teh. Kare poho. Da aing teu percaya henteu ka si leing teh. Soal usik teh si malam masa capek unggul.
1: Bener. Can pernah latihan.
0: Oh, bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring mah can mecakan.
1: Can pernah latihan teh
0: leuwih. Da aing kuring mah moal awak kamunur can kaasaan mah.
1: Oh, percaya.
0: Iya. Oh, hampura we ye. Oh, sok.
1: Hampura segala. Dan lihatnya latihan.
0: Tapi sia mah sok nyaan ah. Kade sia. Moal moal.
1: Sieun bejana aja.
0: Atuh beakeun tenaga keun ge urang aing. Hai, ya. Goblok sia. Untung ada rumah sih cuy, ada latihan cuma.
1: Dari-darinya itu.
0: Oh. Woi. Yo, tuturkeun. Hei, iya. Terus.
1: Terus.
0: Share ku kuring. Halo. Woi. Tah. Eh. Woi. Dah. Nah. Ah, ho, ho, bener, oi.
1: Bener,
0: oi.
1: Airi kata mama, bener.
0: Woi. Ah.
1: Potong,
0: potong. Musik, leleh. Kumaha geus kieu sok. Hayangnya sok. Kadi yang bawa, leleh.
1: Eta bahaya namanya.
0: Tuh.
1: Duh, eta akan.
0: Nanyi duhan. Dai, nyeri.
1: Kumaha bisa kan resot tuh, tete.
0: Leleh. Weta! Musik, kumaha geus kita.
1: Ya
0: eta
1: akang
0: teh lah.
1: Nginjem
0: tenaga
1: babaturan.
0: Malah mau ditongkok ku kuring. Tah. Tenaga si leuing. Heh, aya nuturkeun tenaga kieu kumaha da geus dihanap?
1: Da mah bisa balak kaya.
0: Bawa ka di. Tah, dibawa ka di teh hese pan. Sa. Bawa deui ka di walikeun. Tah, ka ditu hese, ka di hese. Da cek dewe ka mending cicing. Nah, si eta kudu beda teuing. Heuh, mesti poho, mesti poho. Nya aya eleh teh milingan kasalahan.
1: Heeh,
0: teh tak. Dek ngelehan mana lanceuk kaing mah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Depangkeun sareng Ibu saha ieu Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa saberapa taun Bu?
4: 63.
3: 63 tahun. Bu ngapunten, karandapan panyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sata canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah, ka mana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon minum?
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
4: 6 sabotol.
3: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
3: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan saya inspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesah kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi tetes atau salah konsumsi ieu landong jamu tetes alpap propolis jan tetes sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
4: nuhun.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: latihan serius namanya.
1: Cara jeng katang tuan gada. Kauan, awas kadang-kadang siya kabawa labuh kutarik na gada mui.
0: Ade, kabawa tenaga.
1: Konsina, konsina kuda-kuda hula puluh pagi.
0: Masekon.
1: Kuda-kuda, iya. Langkah salapan pakai. Berat kadir ngalangkah kaharap seketi. Contohnya, sama kuda-kuda pagehan.
0: Kiyak! Sing page, sing mas ekor.
1: Siap.
0: Karena sana pada pagehan.
1: Hap!
0: Wah, sing mas.
1: Woi! Pagehan, sing lain oke.
0: Pagehan.
1: Hap! Iyukun!
0: Halus.
1: Potong seri siya.
0: Halus.
1: Woi. Acan.
0: Acan. Acan.

0: Senyor, un pat de musso t'hi mana.
1: Ini jalan mana?

0: cekap dia.
1: Kurang itu.
2: Sakit tinggal iwe
0: kan. Dia.
1: Siapa dekutan?
3: Oh, ya.

0: setarna ya, awan.
1: Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana barera beureum anu dicecepkeun ku si Cebot.
0: Eta finishna.
2: Oh, kuli itu ya. Eta finish,
1: finish. Apa siap finish?
2: Padahal aneh. Manuk seperti burung walet.
0: Kapinis sama tuh. Di polototan.
2: Di polotot ya paur aja dulu.
0: Nanti di lonjeng walet.
1: Di lonjeng siap.
2: Jempe ya tuh.
0: Sidik tuh angraka menyaat.
1: Siap.
0: Apa?
1: Siap. Dimana aing geus nyebut gentilu?
2: Ras?
1: Barang mulai kalubat, tuturkeun ai.
2: Siap.
1: Hiji. Oke, tuturkeun. Ada hiji. Hiji.
0: Awas.
1: Dua.
3: Awas.
0: Kan ada yang kena pegang tilu.
1: Tilu.
2: Oh, saus harina. Kita taras yuri, mana-mana.
0: Awas.
2: Di mana kita yuri kita bau deh.
0: Kacam macam apa?
1: Tilu.
0: Nama kita udah teret. Narika ponok nanti tinggalin.
4: Lajeng Satya Ki kagungan Aji Kidang Kansana bisa lumpat ngaluihan naon.
0: Doh, iya ingin.
4: Dan merah kingkang ngawatek Aji.

0: Kayak gitu saya diakitinnya di letik. Tinggali nepi ke wak anjir.
1: Letik-letik.
0: Bulut-bulut dia itu.
1: Buntar-buntar tuh itu.
0: Hebat saya diakitin itu.
1: Etar.
0: Namun musuh burat-burat ini mana nama munur itu. Awas doma.
2: Sial kamu.
0: Duh.
1: Ayo. Kidang-kidang kacana teh
0: kan. Bejana sireng tarik lumpat.
1: Bejana.
0: Eta ku bejana wae atuh. Pan paparangan teh unggah poe.
1: Eta dina Agustus kirina. Juara wae teh dina.
0: Menang wae kirina Agustus jadi lari sileh.
1: Lari. Di RW genep teh menang wae kirina.
0: Ai sileh kumaha teh menang lari teh. Kada kurik masak motong ai batur maka itu muy. Ih, ngan itu bro.
1: Yang musuhnya dipilihan bareng suku
0: oh, bareng aja yang juragan Bima tuh karena bandera burung. Nah, belik lupa taing aja nyaho. Nyak masih lain. Nyahan teteh ngomong teh, sok. Nah, hadiah anak lamu nepi kah itu. Ikat tak.
1: Ikat.
0: Ah, mau ntar ada sosok. Yeh, gak wirang batu teh nyaho. Mau nanti pake ikat kita dulu. Mak. Ujam injem sudah diberi wae. Siap, siap.
3: Siap.
0: Hitungan tapi.
1: Hitungan.
0: Cuma, lamun dewek ke Jibuti lu, siap tutur ke dewek. Siap.
1: Siap, kayaknya. Bicara juara RW dari
0: kan buru, mau makan buru, mulah mana wae sih deh. Tutur ke nyai. Saya masuk gitu. Aing kadinya siapa warung. Ada sih, pulang ke hianat yang herak.
1: Serius.
0: Usang hitungna. Dek kusiling dek dewek dirinya osa komano. Ya.
1: Sok.
0: Hiji.
1: Wah,
0: oke. Dua. Telo. Geus suri abrik-abrikan deui.
1: Capek-capek.
0: Numuruhan moal aya paling aya antep. Nggak ngerakin siapa namanya.
1: Apa bodoh
0: kan? Kami dah menghanat capek aja.

0: cacapin kurang tidak gelar perang sinu kedua melawakan jangkung gede si Mardada.
1: Iya iya
0: halu mampah Puri Serawan.
1: Hei!

0: saja berawal di balak.
1: Iki.
0: Si kepedang tamsi negara ini terasa pada lima. Raka Prabu Suyudana, tenang, boy, ya acur pihak Pandawa. Ya

0: jadi senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang dina gelar perang sinupit hurang
1: aya ti palih kaler.
2: Ya
1: kabeneran pisan aya.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Karena menjadi tentara dengan UIM lah.
0: Ayah nempok gede, ayah ingat Teluk Beraja.
1: Nau di Teluk Beraja kan?
0: Nerei yang dahar. Iya mah di pihak pun agus dah aneh.
1: Wah, Kang, dah resikonya jadi tentara.
0: Mimiti nama nepi ka utah, ayah ingat baca. Mimiti berasa yuda.
1: Oh gitu akang.
0: Nempok bangke, eta getih biji tina urat-urat sih berak-bok.
1: Hei, akang
0: kira. Ayah nama agus tepati aneh.
1: Agus biasa deh, bener kan?
0: Moga-moga, hei, berdak murah rumahka datang.
1: Pulang tonggung negara, berdak
0: murah. Lain syaitik nu mati, kekurang anu korban.
1: Benar.
0: Di medan juang ker arah ranjen, ker kesejahteraan anjen, ker kaharep.
1: Anak incu.
0: Pek, cenanya yang nilai-nilai juang dina dada deh.
1: Cingyang karuk.
0: Usian kemerdekaan, cingyang karuk dina kolbu.
1: Benar.
0: Tapi kakiye.
1: Berjuang tengah dekat.
0: Saya ajar pihak musuh, dah pukul-pukul dia jelemah, sarua.
1: Sarua, weh, Kang. Gede, dikubur masal, weh, di dinyala.
0: Ya, saya. Loh, kopra UNED.
1: Itu tadi mah kopra apa, mah.
0: Walah! Ini mah di pihak kurang, yo.
1: Di pihak kurang.
0: Moga-moga pahlawan anjeun disebutna oge. Moga-moga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat munggu halo.
1: Amin, amin.
0: Ajeun mah aya guna beuheung teuing kuring mah payah teh dina gorodok batu.
2: Tempat teh teuing kumaha.
0: Tidak puak paok atawa kumaha we. Beuheung heuh da jelema.
1: Da jelema bener.
0: Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna.
1: Kabera nagara bangsa teh eta bener kan?
0: Lah, Haji Mustofa.
1: Kopra, kopra paok
0: berapa? Eh, ada ayah kene Haji Mustofa mah. Oh ya mah Haji Mustahil.
1: Aya kop kade Kang Gusti aya batura kopra Ani. Naon atuh bari nage? Jauh kene.
0: Palingan mumil udah salah ngagusur.

0: Ya, waktu pelitungan Setiaki.
1: So, sakarepku akulah Deni.
0: Dipasakakan diksa kula beraja.
2: Diksa?
0: Diksa orang yang pangucap.
2: Sakula.
0: Kula pawangan.
2: Beraja.
0: Raja lalanap nempuh putumpang sumantara hanira kurang pangani bawa. Orang Deni mobrol ketibaran pusakaku.
1: Ajakakin bacot biadang
0: suram merata jaya merata.
1: Nyaka sabuk bilang tatu. Aduh teluk apa tiga. Maju.

0: tasna anu aya dina luhur kareta.
1: Duh, iya ge.
0: Anu teras-terasan saling serang saling serang sareng guru nanya eta Resi Drona.
2: Ya Arjuna, keluarkan ilmu pada mujam pe mamake.
0: Minas tiker sayang tumampara.
1: Duh, iya ge.
0: Ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret ka palih kaler.
1: Leres.
0: Katingali Satyaki anu nuju di tinihan ku Puri Serawa. Cilaka si Satyaki.
3: Pas kasere di Gusti Batara.
0: Jadi, laulanun kula kasere urang ieu. Memang hebat Resi Drona. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teu kitu ya. Atuh kedah kumaha kieu we? Kinten-kintenna Rayi Sangem nembak buuk Akang. Ari maksad salira panieu teh perang kudu nembak musuh ieu dere kudu nembak buuk. Maksadna kieu. Kieu. Upami ieu buuk pegat hartina kena hartina urang sadaya teh bakal pernah sareng kaunggulan.
3: Benar, bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna ieu.
0: Nya mangga teh teuing. Cabi. Ieu teh rambut-rambut sabuk Akang. Mangga teh teuing. Lajeng Batara Kresna nyabut rambut.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkan di 102,4 PCFM. Wilujeng, ngadangukeun.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ayu Didin.
3: Kulan.
2: Ayu Husen.
4: Kulan.
2: Eta Pak Uju Icala naon teteh?
5: Apaan Icala galen? Oh.

0: nama serengkang Rijal. Telat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
1: Aya panyawa.

di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung. Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surupa reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak, sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon
1: alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan kasa inspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al Azizil Ghaffar, Khaliqil Jannati wan Nar. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bi tis'in wa sittina jazaa'a. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah." Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala, "Salamun qawlan min Rabbir Rahim." ada ucapan selamat dari Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salamun alaikum. Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil lazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi. 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip pala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka terbuat dari api neraka siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang. Selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga
1: ini
0: Anda.
1: Ini malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Ung dia nungguin pabrik. Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai, belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab, biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng, keneng, keneng, istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa, dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا كُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَارٍ yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wazuku 'azabal hariq na'uzubillah summa na'uzubillah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannam fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih, kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang

salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan. Hancur kepalanya, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan lagi. Terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka. Diseret-seret dia di jurang neraka. Dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apalagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim. Sok jadi pengasuh anak yatim. Anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang." Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka. Panjang sangat kukunya itu. Lalu mencakar-cakar mukanya sendiri. Hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu. Lalu dibulatkan lagi. Dicakar lagi. Hancur lagi. Dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. "Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril?" "Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi ajarkan kita, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril,

0: Kalau ini tamsil, apalagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau Naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِلْكَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, eh setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya. Setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah, Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut, sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in." "Pergi, laknat, terkutuk, iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?" Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, "Wangsit. Ya berhenti sembahyang madep mulu, nah madep ngudik sembahyang." Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. "Suruhnya yang pendek-pendek aja dah." Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bawa kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, "Iblis ini buat apa?" "Oh, kulit kambing, gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, 'As-salatu khairum minan naum.' Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar sih dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk." Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, "Lah kalau tepung buat apa itu?" "Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet." Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. "Oh begitu, iya. Lah kalau duri paku itu buat apa?" "Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu." Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu, harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Toha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu mayya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam, orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal lazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia, lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman telap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat. Padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan. 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan, Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Baddalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tukhlifu.
1: Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu neraka jahannam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur. Yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang. Punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya. Tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takatsur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim, dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya berabe berat, jangan deh, jangan jangan aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya, melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini, apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Mekah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga. Karena di samping rumah saudara, ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam sorga. وَلَا يَحُدُّ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin, mereka juga melalaikan solat. Allazinahum an solatihim sahun, allazinahum yuraun, mereka juga riya di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riya, dengan amalnya termasuk amalan sholatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihi sama wadduha. Tapi kalau sholat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan sholat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail. Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim dalam An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Masalakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa la nakun nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik, Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita, amin. Dari neraka dan dari azab neraka, amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijit dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentah geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau sausum.
2: Tos sausuman ya,
3: mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos kaitu kadewe lah gitu, tapi tak acan ayo pirobihan.

0: Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
2: 0813-8000-6860.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum, brother and sister, one blood, one faith.

0: brother and sister. Wassalamu alaikum.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Halo, nama saya Rima. Umur saya 9 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Doain ya.
4: Halo, kalau aku Wulan. Umurku 10 tahun. Kalau sudah besar, aku ingin jadi peneliti loh. Doain juga ya.
5: Halo, nama aku Bunga. Aku umurnya 4 tahun setengah. Saya suka sekali coklat dan es krim. Dan kalau udah besar, aku ingin mempunyai pabrik es krim. Doain aku ya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae upami teh ieu biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis
0: drop. Alpa propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saha aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten nya Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha Pak namina Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi kabian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos we
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: nya ka manuk meni eda teh ka raos teh ya.
2: Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat eta?
3: 3 kali kamari mah
2: tetuk
3: ieu teh.
2: Mohon.
3: Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sa dinten nya. Sekali ngeliat
2: genep
3: tetes.
2: 3 kali panginten nya. 3 kali.
3: 3 kali.
2: Oh berarti mohon.
3: Meme sare.
2: Berarti 18 tetes nya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawa utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. So

0: geus teu asa-asa barabati terangkeun kumaha kasangsaraan bubar ria salima di tanah suci alias di Mekah tea. Atuh pukuh mani colohok ian teh hatena beki keung beki gede keyakinan yen hirup ngalajur nafsu ngumar amarah teh matak sangsara wungkul nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan.
1: Tak itu ian,
0: saur ibuna mungkas keterangan.
2: Paingan atuh paingan, paingan ibu kahartos ari kitu mah atuh ibu ieu teh.
1: Nya syukur tah ayeuna mah ibu amanat, amanat omat ulah sok ngahina ka papada manusa, ulah sok nyacaha ka papada jalma. Sabab ukuran hina jeung mulyana hiji manusa teu bisa diukur ku pangkatna, teu bisa diukur ku hartana, ku kapinteranana jeung sajabana. Angin gening ku katakwaan ka Allah nu Maha Agung kasep.
2: Nuhun ibu katampi katedah pisan ceuk ian nyaritana dari anak keranan.
0: Itu geningian kade sing bisa mawa diri, sing bisa mawa awak, sabab sagala rupa naon anu geus dipilampah ku urang di alam dunya eta teh sakabehna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku urang engke di alam akhirat. Numatak bapa mah teu waleh-waleh mepelingan ka hidep, kudu kitu kudu kieu eta teh lain bawel lain rewel. Tapi bakat kunya ka hidep khususna ka anak umumna jeung ka sasama manusia. Ta ayeuna hidep geus sadar nuhun nuhun pisan ian. Ku bapa geus karasa nikmatna. Kumaha riboga anak anu soleh? Reueus bapa teh. Gede hate bapa teh. Jeung tentrem hate. Ngan bapa jadi panasaran ye, kumaha sikap hidup kanyi titi ye teh. Ian ngeluk tungkul ditanya gitu teh. Jajantungna jadi latung tutunggulan. Hate nutup puguh rasa diuk ge asa tenapak. Era aya atau aya rei ceri na rada ecei pok nempas.
2: Duh, duka tuh pak.
0: Nah, make duka. Eta hidup satuju munyi titik tetep di dieu atawa henteu.
2: Oh. Kantenan atuh, kantenan satuju pisan margi sumuhun karaos jasa napa? Peryogi ku tanagana. Ceuk ian mengkol kadinya omonganana teh. Padahal nu ngagolak dina dadana mah lain kitu. Istuning ian teh memang mika bogoh mikanya ah kanyi titi.
0: Kahiji eta ian. Kaduana yayen teh butuh kubatur pakukumaha. Butuh pibaturun di imah. Mun ibu jeung bapa keur eubeuh di imah jeung na deui memang bener geus karasa jasa-jasana nya titi. Tah lamun hidup bener-bener mikabutuh ka nya titi sarta satuju mun tetep aya di dieu omat omat laku lampah cara nu diheula-heula kudu dijauhan teu meunang sakali-kali deui. Maka jeung wani-wani ngaguna sika dekaruksa kahormatan nya titi.
2: Duh, ampun pak, ampun pak, ampun paralun pak. Abdi janji moal sakali-kali deui pak. Abdi kaduhung. Abdi isin pak. Oge abdi rewas. Moal, moal kikituan deui pak. Insya Allah pak. Sing percatan ka ian pak. Abdi tos sadar karena diri ayeuna mah pak.
0: Ceuk ian bangun anu sieuneun pisan dumeh rumasa geus boga dosa ka nya titi. Basa ti heula teh.
2: Ya syukur adik itu mah. Ngan satu luina, bapak rek wak cabalaka ka sarerea. Saknyana bapak teh tetega lamun nyititi kudu digawe di dapur jadi pembantu ngajalankeun pagawean sakumaha umumna babu atau pembantu rumah tangga. Cek istilah ayeuna teh mah tetega bapak teh. Kaiji memang ingat kana purwadaksina paeta. Kaduana geus karasa jasana tapi kapisa ngarerehkeun hate ian, ngaliahkeun hate ian, ngaleuleuskeun hate ian, teu heuras calciheula. Katiluna aya harewos ti Kang Ubed. Anjeunna teh terang-terangan nitipkeun ka bapa teh perkara nyititi. Cik, kumaha pamanggih ibu pelebah dieu? Pak Aris ngareret ka Bubardia.
1: Eta mah kumaha saena wae atuh, Pak? Kumaha saena wae atuh, Pak? Eta mah cek ibu mah. Ibu mah sayang giningan bae, ngan kedah aya gentosna deui panginten. Anu gawe di dapur, anu pura masak, nu bunta bantu kitu. Mun nyititi rek dicarek digawe mah. Jeung deui naon gantina engke pacabakan nyititi ieu teh?
2: Kieu maksud bapa teh. Nyititi mah sina diajar usaha mandiri. Mun bisa mah neruskeun deui kursus, mun bisa mah. Maksud teh keur bekal hirup nangke. Ieu teh bapa teh megang amanah, nyepeng amanah ti inung bapana nyaeta Mang Sukri jeung Bi Unas. Oge saran ti Kang Ubed. Kumaha tah? Cek Ian berkenan nyititi.
1: Nuhun abdi satuju Pak.
2: Temal Ian dari anak keranan. Ya iya atuh, syukur pisan adik itu mah. Anu keur nyawalake nyititi jempe harita teh lantaran nyititi nyamperkeun bari nanggai baki pinuh kuleuteun song-song dina meja disimpen dina meja harita teh. Geus kitu nyititi mah ngalios di kapawon. Ku Ian diteuteup meni teu ngiceup-ngiceup. Bre kajadian anu geus kaliwat katemong deui, basa manehna mimiti kagoda tapi ka aya kajadian nu matak nyiksa kana batinna. Renghap Ian narik napas jerok nakaranan, bulu punduk rada muringkak. Ras inget mun harita teu kapuru ka perego ku Yeyen, cigana bakal cilaka. Cilaka pisan mun nyititi tepi ka murad mahkotana, ruksak kahormatanana ku Ian. Bua Ian kudu nanggung sagala akibatna sarta geus kabayangkeun kumaha benduna Pak Aris atuh lamun harita kajadian saperti kitu. Untung pisan can kajadian karek ampir-ampiran wungkul. Palebah dieu Ian meje syukur ka pangeran manehna dicegah keneh tina laku lampah kitu. Anu akhirna ayeuna aya di pangharepan anyar sirungna leuwih arus leuwih montok ngan carana hade ayeuna mah lain ka curung ku nafsu ku ngumar amarah tapi dasarna ku cinta anu murni nyata welas asih ka nyititi. Kitu harapan Ian. Ian, kumaha Pak? Ti ayeuna kaharep mah coba uteuk otak teh gunakeun pikeun diajar usaha. Naon deui atuh? Gede geus maneh teh. Sakola neruskeun kuliah henteu panmung wae. Hartina hidep geus nincak dewasa ayeuna teh. Geus mojehna umur 25 tahun geus maca kal sorangan. Lamun teh mah dek gawe-gawe di perusahaan bapa di kantoran, mun dek usaha-usaha atawa neruskeun usaha wira swasta. Geus sawawa maneh teh dina hiji waktu kudu ngarumah tangga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Umurnya
5: 64.
4: Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Untung, untung pisan can kajadian karek ampir-ampiran wungkul. Palebah dieu ian meje syukur ka pangeran, manehna dicegah keneh tina laku lampah kitu. Anu akhirna ayeuna aya di pangharepan anyar sirungna leuwih alus leuwih montok ngancarana hade ayeuna mah. Ayeuna mah lain ka curung ku nafsu, kungmar amarah, tapi dasarna ku cinta anu murni nyata welas asih ka nya titik. Kitu harepan ian teh. Ian, kumaha pa? Ti ayeuna kahareup mah coba uteuk otak teh gunakeun pikeun diajar usaha. Naon deui atuh? Gede ngeus maneh teh. Sakola neruskeun kuliah henteu pan mung wae. Hartina hidep geus nincak dewasa ayeuna teh. Ngeus meujeuhna umur 25 taun. Ngeus maca kasorangan. Lamun teh mah dek gawe-gawe di perusahaan bapa di kantoran, mun dek usaha-usaha atau neruskan usaha wira swasta. Gesawawa maneh teh dina hiji waktu kudu ngarumah tangga. Lamun lalaki teh kudu ngarumah tangga. Hartina lamun ngarumah tangga mah urang teh sabagai lalaki kudu tanggung jawab ngabayu anu jadi pamajikan. Ulah ukur mentar si kolot panteu lucu gitu. Lalaki mah kudu gede tanggung jawab. Kudu bisa mandiri, kudu bisa jadi pamimpin di rumah tangga. Sarta sagala rupana kudu disiapkeun di ayeuna keneh, Yan. Ceuk Paris, ujug-ujug sasauran kitu wae keuna pisan kana panglamunan Ian anu memang keur nyawang ka palebah dinya. Datarina mah teu mikir-mikir hayang kawin. Teu inget kana ngaran-ngaran rumah tangga da resep lanteu ulin we ka mana meni ngajujur nafsu ngumbar ka hayang. Duh. Leres pa, kitu pisan maksud abdi oge ieu teh. Heuh nya syukur atuh. Tapi heuh nya kitu atuh. Apaan? Heuh, Yan. Sakola mah maneh teh geuning teu junun hidep mah. Lain eueuh biaya. Da teu junun atuh sakola mah geuningan. Rora kuliah. Bet SMA gampir teu tamat panti heula. Da bongan beleweng. Bongan hirup baung buraung. Atuh puguh ijazah teh heureut geuningan aye ku teu sakola mah. Nah. Ayeuna lamun ijazah SMA lamun kana laku kana gawe ku ayeuna mah rada berat loba saingananna. Tapi lamun maneh kuliah bisa wae engke ngan ayeuna hayang nanya. Cik, hayang kuliah, hayang usaha. Mandiri. Bapak hayang nanya. Lamun niat hayang usaha sorangan ku bapak rek dimodalan. Kieu pak, abdi teh kuliah neraskeun sakola hoyong pak, tapi abdi hoyong gera gaduh artos nyalira. Alim abdi teras ngadalkeun kasepuh wae, kantoran abdi pameget atuh. Rumaos abdi memang tipayun teu jujur pak, teu junun. Hampir teu tamat pan sakola oge, SMA oge pak. Heueuh, syukur eta nu diharepkeun ku bapa teh. Jadi kumaha maksud maneh teh ayeuna teh? Nya abdi teh hayang ngeureuyeuh kana dagang, Pak, nurutan Mang Inta. Alus tah, alus. Jadi maneh teh geus hirup hayang usaha ayeuna teh nya, hayang mandiri. Heug, heug, heug. Ku bapa rek dimodalan. Butuh sabaraha modal? Asal nu penting mah sing jujur sing bener sing tekun ulah jadi tihang usaha teh. Ulah bika modal beak bati eueuh terus kapake ulah kitu. Tapi tangtuna wae kudu tinuleutik heula usaha mah ngeureuyeuh nikleuh tinuleutik ulah hayang dugdug gede kitu usaha mah.
1: Oh, mangga lah.
0: Bade diusahakeun nuraras ku abdi, Pak. Ari Bu Wardiah ngajenghok ngadangu kitu teh. Rada kurang satuju mun ian sina usaha kana dagang. Cek pikirna aset desa imbang atuh. Cek pikir Bu Wardiah mah. Da iana lain kitu kuduna ngaran-ngaran anak Pak Aris anu geus pada ngajenan, pada ngahormat, pengusaha sukses, jelema aya bari alus, piraku putrana kudu kana dagang. Atuh puguh Bu Wardiah pok nempas.
2: Pak, nanti kaliru eta rencana teh.
0: Nah, make naros kitu Ibu.
2: Hate Ibu mah kurang merehan ieu teh, Pak.
0: Kurang merehan maksudna?
2: Nya lamun ian kudu sina dagang kawas Mang Inta. Cik atuh milari deui jalan usaha sanesna, Pak atuh. Nu leuwih cocok pikeun ian. Tak kitu. Tangtos ngartos kana maksud Ibu pan Bapak oge.
0: Nya. Bapak ngarati karena tujuan Ibu. Da Bapak geus apal karena adat jeung tabiat Ibu. Jadi harapan Ibu mah ian teh kudu usaha anu rada gede kitu. Nu mentereng, nu aya tenjoan batur supaya ulah disebut hina ku batur dagang teh. Era mun boga anak dagang kawas Mang Inta bari halal. Toko leuleutikan, kios. Kitu lain maksud Ibu teh. Buar lihat cenai malan rada era katuguh pisan eusi hatena. Dasar geus kuat adat aya wae sifat kitu teh. Yeuh, Ibuna. Maksud Bapak mah lain kitu, yeuh. Titah si Ian usaha mandiri teh, dek dagang dek naon eta pokona mah. Anu halal nu penting mah. Ngawarah anak kudu aya bekeleun jaga mun geus kolot. Maksudnya lain rek ngahinakeun ka si Ian ka anak urang. Lain rek nyangsarakeun deuih. Ngan Bapak hayang mere didikan ka anak yen usaha teh henteu gampang. Ulah hayang ujug-ujug gede, ulah hayang ujug-ujug maju. Tapi kudu ngasaan heula pait beuheurna. Kudu nete taraje nincak hamalan. Mun miang tea mah kudu ti nol heula. Tah lamun geus boga pangalaman kitu, gampang namahan modal mah. Gampang eta mah. Bapak ge moal mere modal gede-gede, da kasian hayang didik heula we kumaha manajemenna, manajemen keuanganna, nah bener henteu. Sarta engke ge bakal maju sorangan, lamun ku tekun jeung tulut-tuluran jujur junun. Ku cara kitu insyaallah budak urang bakal kuat ku gogoda, mampu mandiri, teu gumantung ka kolot. Kitu maksud Bapak teh ieu teh. Bu Wardiah ungut-ungutan teu nempas deui ari Ian pok ngomong ngadukung pamadegan bapana.
1: Oh laras Bu, kitu kahoyong abdi oge Bu, hoyong milari pangalaman abdi teh, hoyong mandiri Bu. Piraku abdi teh janten anak mami wae. Teu lucu Pak, teu lucu Bu. Abdi mah alim kitu. Mali kahoyong mah abdi teh Ali di modalan oge tapi kumaha kaya abdi yang kasakieu pan abdi teh teu acan gaduh damel. Kitu. Jadi nya panginten istilah teh namut heula lah ti Bapak.
2: Nya kajeun atuh ari kitu mah. Maksud hidup Ibu mah ngadukung wae jeung ngadoakeun Ian.
0: Saterusna mah sagala diobrolkeun sagala disawalakeun. Utamana pikeun naratas jalan sorangan oge pikeun naratas jalan sorangan ian kahareupna anu geus mimiti nincak lamaran hirup anyar. Ku indung jeung ku bapa kudu bener-bener dikadalikeun dibimbing dituduhkeun kana jalan anu bener-bener lempeng sangkan teu nyasa deui kawas anu ngeus-ngeus. Mangkani ngaran-ngaran urut jelema dibui urut mantan panjara sok aya wae basa. Utamana mah ku masyarakat anu can ngarti pisan kana urusan eta. Atu akhir nama ayah kacenekan yang ian rek sina diajar wira swasta, sina diajar mandiri, sangkan pisanang tung dina pemadeganana, tegumantung deka kolot.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos F mah.
0: Bapak tos kamana wai penyawat I vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa tecan anu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak nya ka payuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
3: Eta, ce. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Naso canate. Janten awasan teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kien orang canak heulanya. Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
4: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Udah dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh,
5: gitu. Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yeah. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas men.
5: Jelas men ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga
4: botol Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, ibu merasakan
5: iya,
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak iya,
4: apanya perubahannya nyata gitu Bu
5: nyata,
4: ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini.
4: Terima ya, kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya,
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pati nyaho di luar nama buah rontogan teteh. Tah kieu ayeuna teh Akang teh hayang ngawani-wani maneh pedah ka titi anu geus karasa belana jeung kanyahoan sipatna. Cik atuh Akang tulungan, Akang teh hayang boga pibaturun hirup ti.
1: Ha. Ari Ibu Rama, ari Rai, sepuh-sepuh. Pareta teh salena oge wargi. Atanapi naon namina teh? Sasarengan sareng Kang Ian.
0: Cek Nyi Titi bari melong hate heraneun. Ih, ari Titi.
1: Lain eta maksud Akang teh.
0: Tapi Akang teh hayang babarengan, hayang sama pahit sama manis. Sirih belaan, sirih pihabekeun diri. Tah kitu ti. Ceuk Ian, jejantung Ian ratung sieun ditampi.
1: Kang Ian.
0: Kumati.
1: Abdi mah ngarumaoskeun jalmila ieu, Kang. Rumaos asal ti kampung. Rumaos teu harata, teu harati. Rumaos batan sakieu abdi teh. Isin teman upami kedah nyarengan Akang. Anu kasebatna oge putra menak, putra juragan, Kang.
0: Ih, ari Titi. Naha tara ngabandungan kasauran apa jeung ibu?
1: Nu mana teh ya, Kang Ian?
0: Yeuh. Pancek pun bapa cek ibu oge nilik manusia lain tina harta, tina pangkat, tina rupa, tina kapinteran jeung urusan haliah dunia sejenak. Tapi ditilik tina kataku anana kenu maha kawasa oge kaikhlasanana, kajujuranana, tanggung jawabna. Boh tanggung jawab ka diri pribadi, boh tanggung jawab ka nu maha kawasa. Pan kitu eta teh. Nya titi ngahuleng deui bae. Nya titi ngahuleng deui bae eta baraya. Araraya baraya. Kade ulah lali kana jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alfa propolis anu kacida manjurna kangolandong baraya sadayana. Mangga eta obat herbal teh jamu tetes anu kacida manjurna anu ngandung 100% propolis asli. Nyi Titi memang ngahuleng, memang kung si ngadenge, malah mamineng pisan. Da boh Pak Aris, boh buar liah, mun aya salseteh sok ngegelenut, mamagahan kemanehanana. Kumati, kantos. Kantos nguping cariosan apa sarang ibu.
1: Kantenan atuh kantos nguping, Kang. Malima kartos pisan.
0: Kulantaran titik geus ngarati ayeuna kumaha atuh. Nah rek narima kana kanyaha Akang. Sing percaya ti Akang lain sisiwo, Akang lain lebak lesan, Akang lain kukumaha, tapi Akang moal ngahareukeun kana hate jeung jiwa titi. Akang oge sindoraka atuh, sindoraka. Kumaha ti?
1: Urusan ieu, Kang. Titi teh nyuhunkeun waktos bade ngemut heula nu langkung paos, Kang.
0: Nah, make kudu mikir heula. Apa Titi geus boga kikineuan kitu? Geus boga pacar, boga kabogo. Baga nu diileng-ileng ku Titi. Ian rada curiga. Sabab manehna geus nyaho pangna Titi kabur ka Bandung alatan aya nu bikahay.

0: hayang dilemurna nyaeta Lusri teh ya. Nepi ka titi wani kabur ka Bandung.
1: Sanes kitu Kang Ian. Teu aya.
0: Akang apal. Titi teh aya nu ngeudag-udag nyaeta buktina Kang Lusri. Kang Lusri tos nyata-nyata bokoh ka titi. Duka titik nama ieu teh.
1: Tapi kadanget ieu abdi tiasa nampi pameget di mana wae komo nu ngaran Kang Lusri. Aduh. Abdi sieun nu aya ku kalakuanana, ku memaksana. Tapi sanes eta, Kang.
0: Maksa titik kumaha?
1: Apa nanaon oge kedah asak ngemutanana ulah getas harupaten ulah kajurung kurasa bogoh jeung nyaa urang teh kedah asak-asak nyangejo bisi tutung tamagana margi urat bakal hidup sasarengan Kang sehidup semati dina lautan rumah tangga sanes pada melan enteng Kang. Nikah teh kamu seumur hidup. Sanes sabulan atau bisa tahunan. Tegas nama sakali seumur hidup. Kedah nama. Janten. Kedah asak-asak mikir. Kedah dipertimbangkan. Saya awona Kang. Margi pan kitu. Biasana ari aya nama urang dina mangsa. Macang rama. Mangsa bogoh pada bogoh, asih pada asih. Kadang-kadang anu manisna anu kaluar teh. Tapi seueur kajantenan begitu lebet ka rumah tangga, nu sae kaluar sifat saena nu awon oge kaluar. Kadang-kadang seueur gogoda sareng seueur rancana ka seueur hewaganana. Eta nu abot kamu abdi numawi abdi tacan masihan waleran ayeuna-ayeuna Kang.
0: Aduh emang bener oge nya teu bisa gurung kusuh nu kieu mah yeuh. Tapi geuning loba bobogohan lila naik rumah tangga langsung cerai loba nu kitu apan. Tapi ah, eta mah digana mah kumaha pribadina ieu mah. Kumaha pribadina. Tapi lamun kadang ucapan titik model kitu bener oge ti. Syukur atuh ari kitu mah pek pikiran sing lantip ulah getas harupateun. Rarasakeun heula, titenan heula, na cocok atuh henteu jeung akang. Ngan omat mun titi teu suka ka akang ulah geruh ka batur wayahna ulah cuih terus terang era akang teh era akang teh ceuk Ian nyaan ciga anu loba kasieun ayeuna mah atuh nyi titi teh ngahla napas oge nyi titi ngahlas ari ngadenge omongan Ian jiga kitu mah. Cina ngahlas cina watir timulnya melang jeung hariwang. Bisi kumaha onam. Tapi najan kitu teu ditemongkeun harita ku nyi titi. Manehna mah apik jeung taliti pageuh nyekel ajen diri ka wanitaan. Kumaha kartos ti sanggup pun kitu.
1: Kartos Kang Ian mangga sanggup Kang.
0: Syukurlah hari sanggup mah. Tapi ku akang dibare waktu keur ngajawab hal ieu. Dua minggunya waktuna. Urang teh panggeus rida ieu teh geus dek sataun. Babarengan teh maksud teh wawuh teh. Sanajan memang tadina mah nganggap titi teh sebagai pembantu rumah kitu, tapi akang ku aya nama beda deui. jeung akang perlu dikanyahokeun yen si bapa jeung si ibu mah moal istilah ngajodokeun katingalina kumaha akang eta mah. Tak kitu.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hiem, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Yeah.

Shopping, don't return work, it's gone from the music.

Nunca chegou aqui na grama a limite. O bicho era uma pena mesmo, o capachalha na luz já do machismo. No chão, o capara que vai estar no mano, que não vai dar no mané. Campo chora, minha chata, tá numa cabeça. Chacador pra pipi, mano, chatinho, chacão de uma vaca, chacão de um totó, anta, cachinho, um carga, minha. Chama mais da pontara, batara, para a chaminha. A minha tá no paravale, o era no paravale, o era no paravale, Nada cacharita, um de vaya no canto, de passeio com barra chaga de adulto, da charna, charita. Cada marca não vamos sair do comunique a lá no chaga com chaga. Chevam, chevam, que na minha amiga, charita, o que fala no canto. Muntun krapila kumanusa sapai kola Kunan kaisa kola Kunan kaisa kola Kunan kaisa kola Kunan kaisa kola Kunan kaisa kola Kunan kaisa kola Kunan kaisa kola Kunan kaisa kola Kunan kaisa Kumalang kongkakura Kaki ngalawang tarapu Kerajaan siluman kumak Kerajaan negara api disiksa Ngeri rapaku Gorka Termakan sinar Raden pati gorka sepi Kulang selopati Ngeraka gorka Kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak pernah dikasihkan, kau tak p

Thank you.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeur, renyem,
2: mohon.
3: Dari pargel.
2: Pargelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Tas
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pianteh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakali
3: teu. Sakali teu matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tana meter kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali
3: mohon
2: dikirangan
3: nyanyi
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini ya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang
5: pakai
6: obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul.
5: Ya, tidak
6: baru sebotol
5: ada.
6: Sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Ke 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekiranya biar sembuh total lah.
5: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Sekolah TV Rangguhan.
10: Thank you.

0: persembahkan gelar Purwawiwi kami.
1: Purwa?
0: Purwa menjadi jajaran carita wiwitan arani munggaran. Kawan teman di negeri siluman negara kuha panel.
2: Mungkin pada pendidikan di sekolah
1: Thank you.

Kita bisa nahan karena ada sumber lama. Kembali takut kita bila mana satu-satu karena

0: ennistimte taloista, miskilan mangunungunu. Dapa minkina makkakakakkuinkana tauntungan, laratadet kurakiat, jangadilet ngapulpen, sakilet pulpen, miliaran, duit raya kulihatan. Aku hanya takut pintu abis ke pintu. Amin.
1: Semua kecepatan yang diambil sewibu.
2: Rp1.000 permen tolak angin.
0: Seperti negara Amarta. Negara Astina. Mandaraka Wirata bagi kesebut negara manusia andimu yakin ku pangeran. Urama bangsa jin darajat naoge kurangnya 75% dari darajat bangsa urang siluman jin karena rewokan tingkat darajat manusia tapi naha sarekeun loba dijelema. Manehna ngabuburung kitab cenah mabok pagawean setan.
1: Judi
0: main pagawean setan cek manehna tina agamanya. Oh gape oge.
3: Bayar lagi apa?
0: Gara-gara pagawean mengenggara tamat jenanya hura kadukun mau pagawean setan jina pagawean setan garapun setan tetep tapi sangka kima setan mau kroma
1: siapa masyarakat mau kroma
0: gerema mabok minuman keras pegawai setan tapi sangka tinggal setan pororoan mabok hutan goreng geng hoi
1: jangan usap mabok
0: gerema jadi garapan setan gesti paok di garap gerema ay garapan manehanana cul tapi ke ayina kajir gemes buntut kasihan hawak ibi gawe kumanyanya model amarta astina mandaraka marah hari nanti negara syukur manyati pantes usaha kesrokan luar negara jutaan miliar jutaan triliun bunga na gede kali pasak telinga bangun negara demi jangka panjang keradil makmur supaya karasya kurayat dipnya haka uang sini padahal lain jangka panjang jangka na pesak jangka na pamatuknya
1: yang jangka siapun
0: iya hai tempo balik tungguit laini karena pembangunan kegemreng tapi dipakai poya-poya yang imak beli kekayaan di luar negara
1: jangan ke tumpuhan
0: rakyat membayarnya
1: gerongnya
0: matak buta bahela ma dibunuh makanan daging jelma goyupan geti jelma aina marahin raji lebun buta teli kota ke keliat aparatak para bohena dipangke kutasi lempang na dendek teburat kupangkat bool depaca kumjangkung diganjal ke porsi pada loka negara merbutkan porsi panas epika wailan ngajar japon.
1: Kamu itu kasih beran merana naoge. Tapi kamu orang yang lebih presi.
0: Presi.
1: Kaburut.
0: Kaburut.
1: Kaburut gede. Kaburut
0: mahal. Kaburut lawan yang cipuluh gede.
1: Kamu katanya ngekuin makan lawan apa? Lawan daerah lulus mencar. Kita satu hal.
0: Adil. Adil mohon bijaya kakam.

0: Rupinakana teteh once wang napikin diri ke paduka kanagara sering ada malu ini
1: nungunnya katanti maaf lumayan
0: aku malu gelis nataya tapi gelis kewarga tadi ayo nanti kerti parduk kerti saya marahkan saya marah sama perang monogam sahasaru bisa ngeretin jago saya marah si jatah tamilu etak lubakan ngerjodo kan ikutin Laila Sari
2: Putra Syaha
0: Putra Bapak Lurah ke Jerman Ibu
2: Matoko
0: ya saya marah seperti itu ya ayinah berandramian
2: Jundra Lumaku
0: Syah awak mana pilih saya malam?
2: Wah, kerang bedogan mah adik teru ambar tiga persen dan kini kau dah.
1: Lagi lagi lebih lebih melimpa. Aku pun belum sok. Aku cemai nanti nanti dengan kau.
2: Di depan aku dah lupa.
0: Ayo nama pilih dan.
2: Kirim-kirim sumak kirim, salah satu kirim. Umar menggerak panggil tugas panggil. Ye, siapkan tantangan saudara kompin di Bandung. Dua kompin cukupkan, nggak jaga perjalanan.
0: Jika bawahnya putih lahirah, sari berpaluah kerja mati bapak.
2: Boleh kita tulis, kau mitra pun, kau putar.

Ambon,

0: 你是哪里过来的？为什么放在俺们
1: 这儿？啊，
0: 是俺们这儿的。
2: Did you hear that?

jagongan, jagongan deh. Tepak kenana lagi ke depan bayi ajin. Ayuh hiburan, kita hiburan anak bebek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah aya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta Bapak naon nu karaos ku Bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di leubeutan teh, papukur pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae saboto nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Dan orang itu tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak amin. JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu buka obat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
4: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM.
6: Kita jaga kerja, kita pulih ya. Pangeran dan Rewe jangan lupa kita. tapi udah sih namanya Purwakarta.
7: Semua untuk menampakannya.

0: Alhamdulillah. Juga nanti jamin wakil presiden ini.
1: Kompula. Kira jadi garing. Persiapkan menang perang godogan ngelihkan si Ilung naik pangkat ini. Cingnya malam ditanya desa orang mah pejim babaduran di majar mpewe asya di kuburan. Kurang dengeng mak itu tiba-tiba ngomong gak ngaleos jamannya yuna barang untuk jahat di kaluhur cing sugan mana yang bisa nyamalan di kamarana gitu dekat itu dekat itu kemana eh dia mana di mana. Inginnya kok jadi itu dekat itu kemana nulis

0: dia ini mana mah? Kunci tadi. Bimitina binim natin alus. Ay binihalus niyar kabalayan na kaninya ayakorot bapa-bapa ulan di Jaraya. Ya, bini tomat pengaruh jadinya bini jari ini yang pertanyaan masyarakat. Aduh, ampun, wisi. Iya baca, nah lain kita syarikat. Cik baca yang mana ya? Tepatnya apa ada bulat yang muridnya? Ya, saya wajib lagung. Bulat naon. Ah, si anjing aja. Cing dibaca desa jalan yang kaya ibu yang ngurikin kan dia jadi lancar kan dia jauh dengarkan
1: Yeah.

0: get the punch and shut up. He loves you. And you are you 40.4 dash in the land. Imagine what he would do. Gimana kalau gitu kan? Sudah bikin tahunya jadi masih mau berapa juta? Kilo yang 500 dari sana, gimana mulinya?
1: Caralik.
0: Di toko di pasar. Ya di toko, toko mana? Toko di Yokono, no sekarang tokonya. Itu impor di negara kamarnya tokonya. Buka wetan nasional, Bapak Haji Ngeragan. Aduh, Haji ini saya kena kelima ini. Tangasan, gue kata tangasnya. Kopi bubur. Lalu gue nunggu 15. Mana gue gitu? Pamere. Bisa, Bimas Haji. Dego. Lewai. Bukan rumah Bimas Haji, Pamere. Pakai loji. Gaya, itu wajah baru pakai loji. Pengen butik foto, loji baik. Biru kan ini. Ayo, rumahnya banyak kita mungkin enam kan ini. Serah, loji itu 3.5 juta. Eh, murah, gue masih 18 juta. Gak bener di rumah. Merah naon ya kak. Sorry kok. Kuno. Ayo banyak loji. Ayo mana merek naon? Ayo hiji merek Toyota. Nomor 2 Kawasaki. Indomie. Ini rokok merek Marmer. Pakai sarung belah. Yang mau tidak pengen hijau ini. Pakai sendal, konek sebulan bulu sebulan. Karena menang lagi di masjid. Ayo nyawa. Di rumah masjid. Gua tak ada kapan asal gitu.
2: Kopi.

Indonesia.

ngengekin ulah nyalai jerikan api. Badai kaita toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan abdi jenengan Cepi Jai. Bapak abdi jenengan Nana Manggalang Utan Sunagara. Ibunya Rosalina. Nenek saya Marimar Cinta yang hilang. Kakek saya Luis Alberto. Kuyut saya Sergio. Baunya ialah Perdum Sini. Abi Yusma Neme salah 84 tahun. Ayina nuju di Nulusan TK Sarjana TK. Neme lepet ke Madrasah. Di Madrasah Al-Qona'ah di telepon guru abdi istri jenengananya Imas Roka istri kaharmain abdi tos lulus kina alip kaliban ayena kana iya kana naon sikro menuju alip kaliban apal kene iya dan wakil bagi tak udah lah.

0: fi sincerit, dar mai e mare trașă. Da, bucă. Are Jabar Abi, Jabar Bate, Jabar Kashe, Jabar Shah, Bashar Kamish. Rukun Majid Ayo Opat Hiji Majid Kudusina Mararani Dua Majid Kudu Dibungkusan Dipincu Tilu Majid Kudu Di Di Sholatun Opat Majid Kudu Dikubur Dibuyung Bisa gitu berawal perkenalan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu Bimo, Moshinde. Semoga anak. Udah punya anak 18, mati semua. Nasir, Nasir. Kapan kamu jalan-jalan ke kanan kapan boleh?
2: Ya, kapan lain kali saja. Bisa bahasa Sunda, mana yang memarah di sini saya 12 tahun.
1: Ya bisa sedikit-sedikit, tapi bahasa Sunda rumit amat sih, banyak ragamnya dong.
2: Ragamnya bagi ini susah amat.
1: Seperti dalam bahasa Indonesia ini sarapan cukup makan, paling-paling madang.
2: Tapi Sunda,
1: aduh Sunda ragamnya amat banyak sih. Bahasa kasarnya ada, itu makan. Bahasa pertengahannya ada, bahasa lemesnya ada.
2: Nah, lemes.
1: Ya tidak kasar disebutnya, kan itu kan lemes.
2: Oh, halus, berlemes.
1: Ya itu lemes, lemes, lemes. Lemes, lemes. Lemes, ya main saja.
2: Tapi bisa dimakai
1: mana kakak-kakak Manggahan ya baru sekarang
2: Manggahan mah luka super desa Manggahan berat-at Cimuncar.
1: Oh iya saya tidak tahu itu di sana Manggahan Benolang Benolang pemukiman itu sudah termasuk kampung air kemiri.
2: Mau air kemiri
1: ya air kemiri. Kalau bahasa Indonesia cicai itu air, muncang itu kemiri, jadi cimuncang air kemiri. Ya gitu.
2: Air Dayakolo,
1: Dayakolo kalau bahasa Indonesia Dayak kota kolong tua, jadi kota tua.
2: Mere ranca orang,
1: ranca rawa orang uler, jadi rawa uler.
2: Bisa. Dari itu di kalerin, kita ayah rukun bersinen, ayah lumi, ngarana lumi mimi. Jika menesun di bahasa Indonesia naon,
1: lumi, lumi muara, mimi nenek, jadi muara nenek.
2: Coba lamun dina sunana eta dahar naon? Lemesna tuan neda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan ya lah.
3: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka rengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol
3: ayeuna teh bade mesek
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes siang genep tetes bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah ayeuna mah nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tes Maaini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-sawes
6: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian Bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis.

0: kasar. Kasar banyak amat rakamnya sih. Jengerti, nyatu, ngalimo, nige, bacokan jejabro, kakek kain, nyatu, loroco, tuh. Ada lagi, Nelly.
1: Daun.
2: Ayam motor.
1: Hah?
2: Ayam motor.
0: Ujung-ujung beli motor gada harga itu.
1: Efisiennya. Korek-korek cowok.
0: Tegis gede ayam ojek bermain aja ya.
2: Ayam motor.
0: Beli syukuran beli gantil.
2: Ayam motor yang gak tahu.
0: Buat apa beli? Udah. Gak harus ada di isu miskin ini.
2: Ayah mau tahun siapa?
0: Mana ada tahun siapa ini? Jebrokan, wabi mana pinya lah dari mana dua aja.
2: Ayah mau tahun.
0: Kau siapa?
2: Kita dia ayah mau tahun siapa?
0: Ayah siapa dia ayah mau tahun? Ayah si punya modal aja.
3: Yeah, I'm going to go.

Sayang sekali sudah mendengar. Tidak bisa sampai pagi nongsok. Dikarenakan saya sakit mutaber. Permisi mau ke Cilingan dulu.

Majalaya, rasa boleh.

0: Anu bakta manjing Gusti Prabu kuda satekal di pian di pura kameni.
1: Ayo waktu mulang.
0: Urang ka sumuh-sumuh isuk dia.
1: Karena suku makin tongtongan saya marah pilih sultan.
0: Sultan jaman datang lain beki sanagara tapi di luar negara sawit tumpah.
1: Anu jauh curug nuara datang deket aku lagi. Cep dina pari paus dina ngorek lila poe dina ngerang tepi kami laburan.
0: Tetepi jujuk tumi datangnya.
1: Saya marah pilih ayah-ayah karena mengharapkan kamu dagang. Bisa minum karena saya marah tukang jual melima pantas dan jinus. Untuk boga modal di belaan nga jual sarang agar dekun sama.
0: Dina waktu kedua poe batik kapi miliki itu modal miska gantian tapi kasalah bisa ketebus diri.
1: Marku berapa banget
0: di bencana di keluarga menjadi kasakit. Papa sehan iwaki bibit nak halakuan cepot armu nasabah dibulak uki badrana yang disemari.
1: Malahan asla jika perantes seminggu ngantungkin perumudan kapuk-kapukan malah senah kalakuan anak bang-bang gendun sakapun ngabang ini cerit.
0: Kanyataan anak ayah beja nutang tu semar kalau nyata ini jadi paman.

canalla. Saya tetap mengonang penggemar di lewat.

sih. Berani mata saya.

0: Rihanna ja ei joo kada kurma korallina kriisi. Salakir anakin anakku waksu.
1: Ajar pake sinua pulang uang.
0: Bersyukur sabar uang.
1: Sawang suna uang satu tragar uang daraman sadayu.
0: Wajan. Ay awak masangir uang. Menari hati jore usu. Bisa asing muli gua mahala muli hidup tetara angang madati dari takdir minta susah. Seumur-umur ditutur-tutur kabingung dipapak kasusah dikukun ditku kaprihatinan yang kali sika melangkah liwang karimba.
1: Ya,
0: tapi mulai syukur kulit sager kenona awak dari hati yang nyegah yang kibatan pengobatannya syukur syukur sager kita bensana gati luar biasa ada yang terdekat imun selain tiga tiga buah-buah rebek pakak pesah yang pemanikan
1: mudah-mudahan Allah
0: Sami gua mati. Alhamdulillah. Ayah gua jadi

0: banyak waktu dia
1: habis mobil.
0: Saya nanti kukunjuk kami sinan hukum pada susah sama mendatang jangan dia ketemukan di kasus. Saya nangis jore bencana mulai-mulai. Saya nyata ini umat pakis lain tutur mungkin. Si orang penting ilmu. Selalu lain di buka suci bahkan jabatan mahkota pangkat lain di bawah lain komar. Dengan datang ke bawah komar panah ujian pemuluhnya lain jabatan lain pangkat lain mahkota lain tiga tapi akhlak. Bagian pangkat luhur jabatan luhur duit doba kebenaran nasaka ayu akhlak nakujat mahkota. Semua ayah hormat. Tapi saku ciklok pisan model akan akhirnya nanti yang tercaret pun dari jenggir dua raga gaya pangkat terboga masa terpisah duit terboga mungkin-mungkin kasbut benar ayam ini terbahagia di dalam si orang segala penting dalam dunia terboga iji model akan hampir sadar yang diharapkan tetes di dalam nasib. Terima kasih.

0: kira gimana adanya?
1: Satu bohong, kamu. Yang cerai nabatu. Nah, ini bapak yang mati rumah.
0: Ia gara-gara Indonesia, ini teh. Namun tuh dia ngobrol ke Indonesia mati minat dia.
1: Tongkat tuh, ini aku tak aman.
0: Bapak itu nama, ini teh. Kesel aku Indonesia.
2: Itu mah dihina sekali sangat.
1: Untung dah itu loh emang. Itu juga kacau. Yo kakorok.
0: Siapa yang kasih ya?

0: Jalur kolot jalan, ulah kamu yang guna sukapan bapak temapa tahan kaki. Aku yang batur sakasimur, aku yang batur salmur, aku yang batur sadapur, deket nak yang batur sasumur. Iya bapak yang tuan jika itu isin buta tangan ajan anggang minta tanah hoak itu mata muswa. Terus beata kehel beak jengkat. Saya rasa rumah pun terlalu mengenang gendama. Ku masih siap. Pantes nak mati itu sabar. Hiji inung terek sok dititelan galak. Sok nyontok kanu goreng nak roba inung terek bapak terek nutenya akan anak terek. Tak aima jika nak holot mikir siun dituduh itu kapasa cicing dina jalur jika inung nak pribadi. Iji hormat ka bapak. Tapi dah kepupulah sanggapan karasa usia. Memang karasa ku abik mak jika benang abadajian mak ku adil abi malah dikit asa ka inung tere. Sabab kanya ahna mutrak bersih murni. Bakulan cek kasih dare. Muntuangin muntakean dihelakin anak. Lain baik usaha menang bapak menang abdi pribadi menang sangkrak sungguh manusia pakaian tak anak pada narang met datang tak songi bulu bulu terama dia nya ahma kaan kaan kaan tere ayuna bapak nolak nak kan kak majikan udah yakin sing pak salah samios. Tapi lain mapatahan mojai kamari da ahli na mojai. Lain nitah mapatahan naik ka monyet da bisi kuli papatahan da tukang na. Najan dipisah ke di inung bapa na monyet tetap bakal bisa naik. Anak meri anak entok dipegarkan bahayang tetap. Anak entok na mojai. Bakal bisa mojai anak meri bang. Sekarang ini urusan jodoh pun tentanya. Urusan jodoh ini agama nuri anu kurang. Daya standar turunan. Kadang-kadang anak garong jadi kiai. Kadang-kadang anak ajengan jadi tukang tipu, jadi bangsa. Anak seniman loba anu mabok. Dan kekurang anak seniman ayam jadi ustad. Anak ustad ayam jadi seniman. Dia sanewara pangeran di alam dunia tak pakurangan hade dia goreng dia ayah kerugu pangeran goreng udah dibenci karena hade udah barang resep pek adu genjir di mana karsep yang kami waktu udah ditakit dasar kebencian gak kekes hati dia ayah kasih nugrahan senang pikiran dan jiwa dan ditingkar sirik bidik kiran para seluruh bakulun pak nah jaman tokok jelma durhaka bari miskin ayah nadadak benghar bakam wa ering kabaraya dina milih jodoh urusan agama daya standar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
1: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Pami bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat peksambingna mohon
1: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae Pak?
2: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara bulan dua sasi saum teh menyobian ngalandongan herba mung sanesnya sepertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isinana pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landong gitu.
1: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
2: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapa kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapa teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu astensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan kitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya paregel kayak gitu mung panginten
1: rada
2: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
2: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
2: Bapak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten kuna nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
2: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah,
5: oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: maaf sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio
8: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kabeh orang dilahirkan secara kertas tulisan. Kurangnya anak keturunan. Tak kesak itu lah kadangnya ku Indonesia. Namun gitu bapak nyemputkan hak. Nyemputkan hak. Bari di lingkungan rumah tangga. Suara galih ku bapak. Tadi ya kita Indonesia aja. Pasal kok. Ma, tak kata ni tu mage jam. Enak. Isi. Sedang kelihatan warga pikul orang ini dicontoh umum. Enggak siapa ngomong lagi. Ada kesalahan tu. Bapak soalnya soal kesel ke anak. Maafin bisa tengah kue balik hodoh. Rasa kagak nengah jil era. Tapi ayo nak lebih air pak. Cik rasa api asa daikin ya. Lamun nolak-nolak. Kena pun wajil maki ya orang yang kadul. Kuman terokok ya. Syukur lamun aja nih mau jodoh nak. Ya. Punten pak. Bapak nyawurkan bapak tak kabi. Tina agama kena si bapak jodoh. Pasti bagi silakan ya tak aturan pangeran. Nah, mana jodoh lah, muntah pada lele-lele. Ayam lagi rote bogoh jeng karut. Mua silaka lamu eta jelma te bodoh pohok para kahdir salah. Mua hantu baca eta jelma lamu te nyampak ilmuna, nyampak kadaikna, nyampak kodana, daib gede-gede, deket ka koperasi kuna viralui. Kabeh jodoh pati banyak silaka konsina laku manusia-manusia kene. Ya, kapan bapak nyawurkan gitu, nasib beda yang bagian, ayo nasib mah hiji kejadian asal atau akibat tina pagawean juga. Eta nasib, hari takdir mah kudrat kawasa pangeran, urusan pangeran. Tadi ini bapak tinggalin kayaknya, udah ngomong aja musya kali itu. Tuh. Angker kasukar mereka aki mana? Naon masa? Yuk minta mas intern berlian aki mana? Teraja bulan penghar berbawa kawinan sup mana? Kategal alum hayang sabara kilo mas dibawakan. Hayang sabara kilo berlian, hayang sabara kilo intern. Cik imit minta kaki mana ka itu? Coba
2: kemarin sudah wala cicak
0: lu
2: mah
0: tak dulu cuma oke lain sinari panen aki-aki jika kita tayo kapatutna terus udar tina kapolotan dan mati ngorak kene bakal payu diserahkan ku bapak mana kamu dah ngorak. Kita nang kau dah dek ni dengan tebalnya kekayaan emas intun berlian kakinya.
9: Kopi. Betul lah.
0: Cucumisya. Agul ku payung butut gabrek bapak benghar deh. Jadi angkuhan. Tari tui. Cicing. Ya Rabu dekadu kabeng haran untuk makai yang bapak siang sadunya yang aing adukin sudah manik rokanu aing kekalan silokan mantanu aing widadari hak aing kabeh mungkin-mungkin bapak siang sadunya atau sidunya adukin di kekayaan aing nah teranya ditakam kabeng haran disini lah kami sekinan muncul hingga makai yang titi murus pala ikan anaknya deh dari sekolah kem itu bisa ngayar bang sekolah mana kabeng haran anir nunggul omong nunggul pake nipu kabeng majikan dulu itu pantes kok jika gitu Aikar angin deh kumaha deka sekar mengentap kekayaan gerbawa kami lah yang dibawa kenal yang tiba-tiba ceritakan kabun haram teka dahar teka dulu teka pake ku anak yang memajikan benak benak benak benak gitu weh syurga no aing munyur no aing tak aing terpercaya Umang Iing percaya lu. Kata Dewani ngarajang krik obenya di mulia. Georgia. Ujuran mengki. Dekat kubur naon di sekalume. Ayo dong. Ayo cek tadi mama meninggi. Ia tepe selain parna tanyaan atau anon. Nanyaan. Sebab kita raya salite kerdi. Saya marakkan peribasanan menuju perang godogan sami bisa ngeliatin si ilung etak nubakat jadi salati si raya sari dan yang ma awewe abu kenjing si temilung demi anak tapi kok itu siap yang kepake baik pada ke anak yang mungkin kanya ah yang ke anak usah laki namun pandangan anak di anjir mana rupa jika gitu mana anak mana pemajikan oge lesot mandi pakaian depanan neon daik ke alion daik sotek ke semar saja ini ngerasa kuncungu sebenernya daik semar tukang tipu model gitu ayo tutupkan madek geluk ya dek kumaha sia tadi abdi kumaha bapak saya nama abdi ke dewasa kumah emak jeng kumah abdi permios begini molotos ya tiba-tiba di sandi siup tapi kaki itu namun tenepi somokol bapak kolotok hargaan kena kolotok ini nabuh nguning tiba-tiba di kaki itu aku an beda jeng ucap jeng lampa aku ayana Sakabeh dunia disebut anak bapak. Bapak bener aku anak. Aduh ayah anak bapak bener aku anak. Tuh bapak bener masuk aku anak. Itu bapak bener. Sebab dari datang tina sentrum di kerepaan. Dari kerobon kerapa. Ya. Tapi dia bilang mah bernos. Bayar di kan. Udah. Udah. Benar, ingin uji lain emas penguji urat itu lain populasan tekudu yang lamun dijajah sangat yang jadi jajah tetap aing bakal jogor gak dua kalian tim si antaga sebab sifat tabiat si juga kayak danan kubogo uji sisang kirinnya itu yang ngecerok duit yang di baturan juga aing yang balik enggak nyingkah sedaya nyingkahan kewajiban hiji anak ka bapa jeung ka indung are ngeunjeuy anginang-inang terus teu ceramah ngawayang teu ngawayang ceramah ieu teh mun teu salah mah ka 100 tilu peuting
10: Allah ngaron nyetan
0: leuwih kayaan geus cakuleun puhuis meureun kieu ai udut kudarang jadi wawaran kuntung garpit we kan disebut ai iya ai maneh nanya siap dalam di samsu uyu tiba-tiba tiba lainnya karohim samsu kami ke panggung kemari ongko ina ongko dulu ai pangintun ICS diri harga tiba lainnya ujang marsita ayo dulu di CS di Arga Syari Mantis di Mas Aji benok ganti-ganti akhirnya benok bunuh Tuhan juga presiden yang ibu mereka kumpahnya dihirat ibu mereka dalam adik dalam aset sepanggung 100 juta 10 panggung sewan akhirnya 5 panggung sewan
10: akhirnya mana ini?
0: Pak Syawer, mari naik ke milih ibu Mega. Nong, udah hajar mereka duit. Yang pemerintah nak eta, eh cinta, naik cinta ke Hamzah.
10: SBY, nama. SBY, SBY.
0: Nah, ini nanya ke duit, tidak cuma cinta, urusan cinta. Seletik suaranya kok mau lebih cinta sama Pak Gus Dur
10: maaf
0: Pak Gus Dur kasih mantan presiden yang dipanggil mantena apilah di Mbak Asyik besar Mbak Asyik tukang berui saya Pak mengenang Bapak terus kenapa Bapak sih cepat berhenti ya udah waktunya tapi dia jawabannya udah diberi ngalir-ngalirnya sih lintil jadi kalah kasetnya jadi kasetnya tidak ada minum gitu kenapa sih dulu Bapak waktu diri mutar, Gus Dur mundur, Gus Dur mundur atau orang yang kontra atau orang yang pro, jangan kenapa Bapak tidak mundur diam terus ya belum waktunya kalau Bapak mundur pecinta yang pro dan kontra bertempur di Jakarta takut Jakarta menjadi banjir darah dan orang yang nyuruh mundur kepada Bapak menyuruh mundur kepada saya itu orang kurang ingatan tidak melihat suruh mundur kepada Bapak kok kamu ujung-ujung mundur kamu tidur hari dan Bapaknya dituyung anak si Pak Gus Dur si dalam gubu panas si pangatuk air ya mau dikenyot maku air meredung dia urus ini minum murah sebut air hei ya nunggu dong air walau wajah haji Iya, udah, mubu. Itu, kayak yang belum ngabuk buah ya, kasih ya. Karena aku leher, aku mana cerita tunggu nggak mubu. Mulai direnghap ke, nggak mubu. Jurang-jurang nggak mubu. Mulut nggak mubu. Gus aing pok ngomong mah, perlu nggak mubu ke aing. Manya teka harki. Dewek teh barang baik, wayang ditantungkan langsung diusikan usik aina guru kamanehna kan musikan aina ingus tok ngomong mah dalam guru ngabungu kai tok ai ngomong dalam tina guru kai model tok ai ngomong ngomong na ngomong kresna sora sora arjuna kan gitu tina guru kai ngabungu kai mah adat aja adat aine jadi mata wayang anut maringwayang dalam murbak maringwayang naon ayatnya wa nahnu akrobu ilaihi min hablil warid jekus di Allah na Quran Ebrej kesaksina ayatna deket pot kaulah kaanyin ke jekus di Allah ukuran anak lir ulat beheng jeng beheng nah etama anggam deket keneh kaulah kaanyin na goborobokan jeing kaulah manulu tekan hati anyin lain kata rupa jeng pangkatnya jel matak hati cing waras di pikiran gula palsu sakit jewe hirup mah ya kena iman baik untuk iman modal gula kade jainnya panajakan itu uyuhan terima tinggal tengah huting dahar kecet orang ring dia mau solider itu putuh ngalambung ada begit air summer sate mau air ngomong jongjong nada cincang dulu hape nawaran ke dewek dah muncul terima kentara tinggi di Mang Erden tanya di bapak ulang di Malainya katakan yang ulah dikian goreng kisah sama tuhnya ulah pada seniman milik masyarakat seniman jangan terjangkau oleh satu partai dan satu golongan kenapa sih cepot ikut kompanye pada Ibu Mega bahkan Ibu Mega kepala negara pemerintah Musa ayana sakit itu endek mah dan komannya Ibu Mega emang mau ngelingkin batur sakit nah cau digantungkan tanya homo yun tanya homo rata lima ke Ibu Mane ya bagi-bagi satu ibu saudara dan mual mahi tiba-tan dibagikan cemahi mening ada ranggen ayah ulu sapi tuh orang memberikan tumbun mahiji mahiji nya dibagi-bagi pimpingnya terus dalang pimping gajah katuhuk suku katuhuk gajah kendalang tahulunya mulai tanutnya bikin kasinen di suka bumi tanutnya gajah selang juga seperti ini kayaknya kamu yuk tak untuk sapi teroba luhur hanapek bagi ke kepanjangan turuku huntu letah nak tak ada langge harunya darang jadi sekolah huntu nangis dikbea jadi buah dibayar kaya tulangan orang itu sekolah ya jika resep orang usir di tulang hingga kamu jadi anong kita daging bulu karena matanya dianggur utuk tak utuk harus jadi cokor nak tak cokor sapi dulu dulunya kalau mengkandut tak macam di sini aku yang sihai ada ulah itu adil mana di Rohman Rohim belasan nasihat ulah itu jadi mau beragama banyak kurang kamplokkan medung aga punana putrana ayi edek di putrana cacing jantan putrana soleh
11: amin
0: terus dua kali nanggap kurangnya singkatin tersandiri jina Tepung cesa tahu cesa kali jeng urang mangahan akan hibur di dieu kapruk-kaprukan di lembur batur. Tepung jeng jadi dulu ke jeng Asep Sunandar tepung subuh init maghrib kapaliwat di jalan. Molotan di lembur batur we aing duaan tepi ka hulu butak teh di benawan terus. Dewek na hibur sama kucing, dewek bisa hiburan. Dan nyanarkan hiburan karena TV oh pilihannya karena mahal liur ayam pika resep panjang kene iklan di matang dongeng ini dan hiburan yang opa majikan ah lagi speor ah baik-baik ada rumah syarikatnya yang nawe hari wangi sekolah nawe ah
11: Aliwang
0: parah ya. Ah, nyut-nyut.
11: Mulai
0: lu. Tapi ku iman jeng tak lama ini wajan ajar ke suwis ogenan biji luwis bagi sekolah diterima ke raya. Ya ku mau kemajikan tadi kukut ya terusnya ah yang bokoh ini. Tanya ah yang kacinta kasih ditapelkan ke anak inju. Semat kak kewede jampen aku iman takwa kapangeran. Ya, kayak kira-kira agama Islam kami perayakan. Ada etos turun di panggung sholat subuh kamis jinnya. Adzan subuh teh setengah lima enak. Jadi tutup ngawayang setengah lima blus kacanya blus setengah masjidnya. Di gawe mahendra. Kakaknya, ibu saya sholat nanya, ulam merebutkan gantungan sahur satu rut, bikin kadalang. Nai nai, di dekat masjid dewet di tuai hati-hati ini utara sholat. Mereka umurnya tadi 70 tahunan. Pada dina sholat subuh tadinya, dina azan subuh. Dina adzan awal supaya imprik-imprik kieu jeung muadzin as-salatu khairun minan bari tunduk teh cing hati-hati pikiran imam kana salat teh tah teh geus diri kana geus siap teu cip majikan anak
11: ya Allah
0: kita lepah ya
11: kumana kandengnya nak usia lagi
0: kandengnya nak baik bagi rasa kandengnya kandengnya usia assalatu khairun minallam tak jelas bisa
11: kumana sana
0: hari sholat teker no anok jadi kisprot batik kudus sholat Ini sudah dewek timah wis kasuh kana samara perang godogan degelut engira degelut kahayang mangtogo geti putri teh kapimili ku raja satria aria ngan aing ngaku lera

bukannya cina eta awewe timenang jadi pamimpin, timenang saja awewe jadi pamimpin waktu Islam keur lemah harita perang Badar, perang Uhud. Jangan istri jadi pemimpin perang, pemimpin negara malah indui otak bekerja. Kemampuan tuh Bupati Majalengka istri, Wali Kota Sukabumi istri, Guru Lobak istri, Camat Cikalong istri, Lurah Sangkuan Kanyaran istri, Garwana si Bos Dadang tuh di Subang aja dari tukang surawi awewe untuk para jige istri. Yang jabatan urang ganti-ganti presiden mending ayam jatuh mau kali karet jatuh ganti kerja di kanti menguyak sama fondasi we terus yang kusen we terus tapi gawain ngajar jatuh urang masyarakat bebas nong-nong jatuh tadi dengan pansen dulu ayah pilihannya urang golput urang ngaduan menjadi presiden maket mang omor dek mang kartomi paduli ting sahawet jamalah. Berpentingan membawa pisah bangsa karena negara barada tuntai batu barugun gofur sakitu ulang arwah putra mangnya dia miskitan singjak-jak baringkah dari satria piningit anus soleh dari satria pembela bangsa negara dan agama sakitu udah menang pencaksilat bahwa mereka disunatkan jadi kuyuk di tahun 5 subuh bebaar ini malu badok tewar dewek bahwa pasal disunatkan ini di belakang air tabung opak di kuyuk di dirinya tak menjadi susuan bahwa mereka dikulut bret kaset bahar barang israelnya ini gede disunatkan jadi cicok para jini loh baik nyuruh nyetan buku samping majalaya timun hari kata caram katemu berarak tepeso buat cecok gue igak nabrak jika ini dosa di minta hampura gismau tepin baik arwah namuga hapun jenya paraji boleh jadi dosa di akhirat bret kasih bedinya aduh ngenggung cincunnya lah kwa aja terompet ngengkring iwah ulang buka ini aku sasirat pencak kaki silaturahmi naon gerakan anak jujurus jujur turlurus guru jurus bahwa akwaing almarhum wanseng moga ditampi iman Islam dan wanseng ya pun terus alam bersama yuk karobatnya ya binapadundung singkat ke binapadundung lah penundung kenor rak-rak tepat dua, tepat tilu, naik, berhubung-hubung, ya, ini main berok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upamitos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara napi 6 tetes sadinten 3 kali
0: gitu. Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua ya.
4: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: mata ya, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Vesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Have you ever eaten a chocolate melon? Untuk pengharapan di Maraina, untuk bukan masalah di RR, kami istrinya di Indonesia. Apa rohuin oge, bapak ulang di Indonesia? Sihar jalan.

mahal. Nah, sana gue lah yang ngasih lah.

0: พอดีพูดไง
1: ชักเงินจังไงเจ๊
0: dus ungkurungan benang dan itu menyecek apa ngerian ini yang sama blok-bloknya siapa rohim bapak urang nuhun pak rohim emang edek tanya ahli lain lain orang nanya bersama itu asyik atau siapa ku awi jadi dari uang gue kayaknya aman
1: terus dia bacakan?
0: Jelas
1: masa?
0: Ada kayaknya siap
1: mak mak tadi minta Mas Intel berlian berlian dit ke bapak anak benar bapak mampukan anu disuntahkan dewa dulu sangat dulu mana dewa terlalu sudah gak setahu dewanya ngomong gue turut bukti tapi mana benar pas sama kawin gininya padurang ini segeran ya
0: tapi dia namanya misalnya bana jiwa
1: kesemaran ayo milo maknya di sini gelut si ilum di tinas sama baik iya demi anak cek yang gini cuma sing kere hati ya
0: dimana mak dicari ke mandi jadi naik bapak pada naringalkan
1: bapak itu manggil sarah dan sarah gak ada
0: supaya kita tegal alum kemana jalan dalam montongnya jadi kemana tadi manca kasih kesebohong gas ke pacet ya itu
1: tiba-tiba kamu ada yang pacet berebu
0: mana
1: memang
0: memang maka karir
1: kawetan memang mah itu deh
0: kumati sinang sari
1: ya sinang sari cuma gak hantai karir nah ada gunung leti dari penunggu itu kayak lima siler nih ya Agan ada rapor
0: waduh malah yang iya pula

0: datang Wilujeng. Kang Wilujeng kang. Balik ke mana? Balik ke mana? Saling sahab balik ke mana?
1: Tadi nak kau lagi ke imahnya pun mana heran cepat.
0: Nak balik ke mana?
1: Mau nggak pulang pun kau lah. Dan guru ayah saurang di dia. Bisi pergi pada kang kali. Jadi masih ada di mana?
0: Aman masa.
1: Buat bibi Sumbadra ke istri panggulisna, bibi Serikan itu gulis pisan, bibi Winulan panggulisna kawin niti kabupaman akhirnya panggulisna ditimpa ku pergiwa jenepi gulisna ka bibi Sumbadra. Nah hari layena istri pak kemitan mojang desa ratuna awewe ayu di kampung Tegal Arum. Ayah kan mereka mana? Dek milu saya marah. Si ilu dipayakan gue.
0: Datang para kita mau, kita asal ya lah yang menang.
1: Iya.
2: Gimana tadi segitu?
1: Milik
3: ya.
1: Nah, saingannya. Salam lagi dia.
0: Abi kan? Abi dia? Tak mana ayah bulan tujuh pergi waktu abi selang hari ayah kakak jatuh kene ayah kemana ini tu
1: siapa sih kau
0: pula pula
1: ya aduh 500 ribu kok.
0: Oh, akan beli kami. Tenang, cuma abis konsil. Kami juga
1: isu, ya.
0: Siapa mahejo kalau duit?
1: Tambahnya mau belum milu kayu. Ya tuh, jadi kalau abis mereka akan mengagan kita yun terang-terang abis di situ, ya, ya, ya. Tapi jika abis magan, si ilung teh luar biasa. Ya, ucap buat kelaikan. Udah, mama katahan apa? Udah, ilmu nak tamprok di si obo. Cimas awas nih. Muga-muga si menang. Aduh akan, tapi gak akan. Kan saya nama akan orang yang ngomong-ngomong gitu nau ya. Anu lah ketinggal masyarakat. Jadi nanti orang aku bilang gak ya, manggil.
0: Dan pokok-pokok yang menghadikan dengan air, guys. Ayo.
1: Cepo. Juragan Arjuna kali ini. Mama ngerangat teman ibu. Bapak ngerangat teman ibu.

0: gimana bayar kata mana dekat bapak mana satu maritis menuju ke ayah sana pulak kata mana menuju ke sekar mume air namanya dekat mana yang balik ke kota abisnya bagian di dan dia salah sarmo abisnya sesaku di taman kota ini so di dalam nanti apa abis tanam kecil di samir lebih agar bayar kata mana tapi nak pulang dengan tadi batura dekat tegal aru kok ayak nului isu badra halau tapi abdi maneh pisang layel asari
1: berasal disinari
0: aku ngukur akan jadi adu-adu kayaknya ada isi ntar ayat kayak terpi pemajikan dan maketi golongan naon baik gitu naon komok lamung tinu miskin wajib hitung-hitung ibadah kapangera badai yang melagar bahasa baramun tenyeng saya dipijin pemadikan ke 45
1: tohon dua es tuna be
0: dan jika na imalan dan kesang ni be
1: berdepatan nangiri
0: ya yang dibaturan kumane
1: tuh malak nah kumane kesan itu nima ya kena priogi be dan penumbangan dari tewakus bertemu dua melawaran internet dia enyengi macam deh
0: mana kuruka itu maturannya bejakin ke bapak mana
1: agak muda tapi sih dia bakal ayam bikin ete bawa terus kan mesti istri ini
0: numpak tak subadra sri kami kenyahun bab dia magis ditutup malah kau lagi sekali lebih buka pamajikan dan kago tak subadra sri kami tiba beja mau nanyakin ke dia mau diceritakan kau ulang hidup
1: soalnya itu harus rangkungan sepeta itu abdi mual pilih yang bisa sebatra kadi ngeren sekabit teh teras ke gunung anu sebetulnya ada muslimat tugas nao sok milani el ya itu benya semua nama-nama
2: ya sekarang
0: sejuta lumayan
3: ditambah itu abdi kesan ini angin
0: hari surat tengah dungkuk tetai mudi
1: ampun Gusti
0: si orang merengkade rentang-rentangnya kejauhan Gusti Arjuna sok itu
1: thank you baik ya gila yang bilang dipukul Gusti Arjuna di jurang gatuh ya aduh rajet siapa darah anak woi surat aing mah lah kono. Ayangnya nambah apa benar-benar kita melar ke anak lamun tapi kapunan si korban ku si irung ku ermu toko sekasekun semar bayi tapi dah bakal ya kolot terus nyahul nguji
3: anak yang kolot agar nafsu masuk pokok itu kalau itu budak ke nafsu mah
1: beli nangka
3: aku
1: minangka rasa gak ada waktu
0: kawan tunang tegal arum waktu sepantus puji kadinten kalima sepratannya pun awetan tiasti kasih kumayana serentak kurawa kairin aten di pati karna sejak pada ini saya marah Angin Ratu Sinu Tumanggung Tiwana Keling Angin Jaya Rata
1: Ulo Pohon
3: para kurawa saya daya kirikan situ mana sapar kemampung itu paksa turun tabur dan cinta saya ucap kita cinta antara cinta dan cinta semua aku cinta cinta saya ya
1: blok
3: kampas saya
0: angin betul tapi awal tarik

Un po' ci accade, un po'

Nuhun ka kasayogian angir-angir sadaya karasan tanah.

0: নিহন্তেন অনুসারী ইখলাস, ইখলাস না নিহন্তেন অনুসারী করিল না গে। সাধব এতে পুত্র পালন না করা অনুভাগী বিকুপুজ
1: terjilat tengah jodoh naon sabana terjilat tengah jodoh naon sabana anak kesta tengah jodoh yakin mutlak benet bores atau alamat pilaku korok na masing-masing iya tegis lain sahiji dege sahiji pandel jama tetap mutlak kesalahan nusok nyir-nyir kagorengan nusok nyir-nyir raja misuna iwakti kurawadei kurawadei mutlak panawa jelma tukang sobar dihina-hina tara malesku kagorengan raja misuna batu tara malesku hianat namun sedih hianat batu lumasar napak kena agama mutlak nusok nyir nuntun raja misuna teh kurawadei kurawadei ayena kapergiwa telah sana kapergiwa di telah sana karena kersuna siti sonari telah sana gewobok teh anau kap mimirik na jodoh kaurang desa karaya kaurang kampung anu jaya berden kapergurang ke jajangan jalan jajaran intelek jajaran menak jajaran kendator diaku kumenang awewe panapian di sisi cari jodi kali bahkan nama wibawa najar gelis awe ampun nah kudu terpelajar kudu saiman ya putra mahkota negara sedangkan raja kira aku kudu gak mengajikan ke anak susah susu tukang alame hei angin hai bobo jim bobo di masyarakat jodoh bobo jim jodoh di makin asal pemilih hai pasti lehen lamun menang lamun jaya kurawa di ngerepan si kamil alah persantan dia mereka pun anak aswatama memang kalau persantan aswatama dia putra selirak putra panita putra budana ilmu tapi sabar lalakon sabar dalam sambil ditakun aswatama unggul di negeri ada itu mah aswatama dia luhur ilmu nama kamu nanti lagi nanggeng dingin dalam nama sabar dulu bisa kaya kulitnya ngencal rusak kali manina suatu maja yang ingin katuh tadi dia kandung hati lu tetep lu salah tetep salah lu bener tetep bener salah mu apa ini jen.
2: Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Tapi paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah.
2: Abot. Tasa
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pantenna. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tah namete kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ayo ngamang sekali dikirangan
3: nyanya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi eta sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieun teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88.6 FM. Tah pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu, nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu, teu abot teuing. Teu pamiti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu taya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah galarupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol, Bu?
2: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh pilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti emak. Anyawa segala wae sobian gunakeun nya hiji jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Wilujeng tepang sarang simkuring mamah cenghar mangga urang haturkeun laguna entog ngulang.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lembur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawa tos sabaraha lami ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah jelandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, tering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Ngawitan nanti kahiji.
0: Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida tuh hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nauki tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Kasabara kalina
1: ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabita ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak, sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karos puri, teu karos begel.
0: Gitu. Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep 2 tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu seep kelebihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur muhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kayak keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasahan amin abdi.
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: 6 sabotol. 6 setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
0: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
3: anu ningali kene anu teningali anu kiri
0: tos nganggo tes ma ini kuma apa kakausna
3: sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tak jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
3: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsan geuning anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya, gitu.
0: Mohon, janten bapak ayeuna teh nuju di ikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis, aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah, numai sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun, janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tiba-tiba aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes ma aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge tes ma aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain betul aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supados sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balikbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cocok transmeser tes ma aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayah Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, ieu tes Ceu.
4: Tetes mata, tes ma. Aini Ceu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glaukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
4: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceu. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceu.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nuju ngaleueuh we. Nah,
1: sadama upami tos tengah lewat penyakit itu deui we. Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Mun kana lambung kumaha sae teu?
2: Muka karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu tok sade ieu nilep gitu sampeanana henteu naon gitu henteu singkor nyup teuing aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa ka inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin, hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih! Tuh kan, tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat ras kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah kitunya. Aya tos aya perubihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras badan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wayeh.
5: Eh, Cek Muhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana Cek?
4: Eta Cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cek.
5: Tetes mata, tes ma, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
5: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Cek. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Cek.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau?
1: Mawi kawit terjadi kena paru nya. Teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno saneh tah gitu. Jantan ya temenik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayah nata iya sarang iya tak iya matu tinggal dia pun
2: tentang.
1: Mohon sampean tuh bareng itu nyari ya. Tak karena iya sakin tendei ke opat kali nata iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah aduh nyari tak iya nata nuju damang. Hoyong iya ndei gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah yong besar ndei. Tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah gitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat ya teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju
1: nya. Muh dada ieu jantan ieu tah kawin mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yeuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Bila di sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu bayangan enggak ada sekarang. sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: iya,
5: bertahap
6: iya.
5: Pak ya.
6: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak iya. Cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan tes ma'ae ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

kelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Penghapus dosa. Alhamdulillah sahabat MK, tentunya bersyukur di pagi hari ini kembali Allah hadirkan kesempatan di waktu yang penuh berkah ini. Sahabat MK masih diberikan umur dan juga kesempatan hidup yang tentu kalau kita melihat di sekeliling kita sahabat MK, ada banyak orang yang mungkin kemarin masih membersamai kita ataupun juga bersama kita sahabat MK, tapi hari ini sudah tidak lagi memiliki waktu di dunia. Maka adanya kita di kesempatan pagi hari ini adalah sebuah nikmat yang perlu kita syukuri dan juga dapat kita maksimalkan sahabat MK. Kalau kita renungi ya sahabat MK, terkadang kita terlalu sibuk mencemaskan waktu yang akan datang atau juga justru terjebak menyesali waktu yang sudah berlalu. Padahal tentunya waktu yang paling nyata dan bisa kita kendalikan adalah waktu yang kita miliki saat ini sahabat MK. Detik ini dan juga hari ini sahabat MK, yang dimana tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa setiap menit yang kita lewati di hari ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga dapat menghadirkan amalan-amalan kebaikan sahabat MK tentunya. Rasa gerun di hati. Senang sekali sahabat MK tentunya di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini, yang insya Allah akan membersamai selama 1 jam ke depan dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali hadir dan juga mengudara, yang insya Allah kita dapat manfaatkan sahabat MK untuk kita kembali mengambil sebuah pembelajaran ilmu, hikmah dan juga nasihat yang akan dihadirkan di hari ini, yang insya Allah nantinya kita akan simak bersama ilmu yang disampaikan oleh guru kita, oleh Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM sahabat MK. Tentunya di pagi hari ini dalam sajian program manajemen kolbu pagi juga dapat Anda ikut bergabung menyampaikan atensinya sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik di waktu pagi hari ini yang dapat Anda hadirkan sahabat MK silakan, dan juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa. Boleh juga disampaikan sahabat MK di hari ini, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak sajian program manajemen kolbu pagi, Anda dapat menyimak langsung saat ini tentunya di frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Selain itu juga Anda yang di luar jangkauan frekuensi 102,7 MK FM Bandung di hari ini dapat juga Anda manfaatkan dan juga simak di streaming di web yang dapat Anda ketikkan sahabat MK di www.mkfmnetwork.com, ataupun juga Anda yang saat ini belum dapat menyimak melalui web streaming ataupun juga melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, Anda juga dapat menyimaknya melalui media sosial kami sahabat MK. Di antaranya dapat Anda simak langsung melalui YouTube kami di MK FM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook di Radio MK FM Bandung dan di Instagram sahabat MK di @mkfmbandung di pagi hari ini tentunya. Anda pun juga dapat mengunduh aplikasi kami sahabat MK, yaitu aplikasi MK FM yang nantinya Anda dapat simak melalui aplikasi yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MK FM. Yang tidak melihat kebenaranmu. Terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK, disambungsiarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK.
1: Siapakah dapat bersihkan diri dari
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK.

Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINACSMM, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang 7 keajaiban kesembuhan bagian yang pertama sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari.

pelayanan untuk cuci darah, Pak. Karena untuk antri cuci darah itu mulai dari jam 5 pada umumnya, Pak. Pada saat ini juga mungkin ada sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita mungkin yang sedang cemas, gelisah menunggu anaknya. Tadi malam ada yang jatuh usia 15 tahun, pendarahan di kepala. Tadi malam alhamdulillah selesai dioperasi jam 1, pendarahan di kepala. Ketika kita diingatkan oleh peristiwa itu, harusnya ini menjadi renungan untuk syukur yang terdalam dari diri kita. Syukur adalah salah satu yang Allah ingatkan berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan salah satu peringatan kerasnya, Allah berkali-kali mengatakan qalilam matasykurun, sedikit manusia yang bersyukur. Padahal Allah telah ciptakan, disempurnakan penciptaan, Allah telah tiupkan ruh, Allah jadikan pendengaran, Allah jadikan penglihatan. Tapi dalam ujung itu, dalam ujung surat itu, Allah berkali-kali mengatakan qalilam matasykurun, sedikit. Kalau sedikit ya artinya, Bu, proporsinya lebih banyak yang tidak bersyukurnya, bukan tidak diberi nikmatnya. Ketika kita saat ini bisa bernapas, kita beranggapan bahwa napas itu sesuatu hal yang biasa, maka kayaknya sedikit kita yang bersyukur. Padahal bukan berarti napas itu tidak ada. Napas yang kita hirup tadi malam, ibu bapak semua, lebih dari 56 ribu liter yang kita hirup tadi malam. Dan Allah takdirkan oksigen yang kita hirup bersama tadi malam itu, bapak, entah dari pohon yang mana klorofil itu menghasilkan oksigen, entah dari laut yang mana Allah itu kirim oksigen tadi malam. Andai kata kita tahu dari tumbuhan mana, andai kata kita tahu dari laut yang mana, andai kata kita tahu perjalanan demikian jauh oksigen itu sampai pada hidung kita, maka betul-betul kita akan menghargai bagaimana oksigen itu nyampe kepada dalam diri kita, Pak. Tetapi karena kita menganggap bahwa itu suatu hal yang biasa, biasanya juga tiap hari bisa napas, biasanya juga tiap malam bisa napas, biasanya juga tiap saya menghirup napas oksigen ada, karena dianggap biasa, maka seakan-akan nikmat itu biasa-biasa. Padahal kalau kita renungi betapa mahalnya, Pak, ketika kita tidak bisa bernapas. Pada saat ini mungkin teman-teman ada sebagian yang berbaring di ICU, napasnya dibantu dengan ventilator. Pertanyaannya, apakah kita nunggu nikmat itu dikurangi atau dicabut kita baru bersyukur, Pak? Pantas ya Allah mengingatkan kepada kita qalilam matasykurun, sedikit manusia yang bersyukur. Bukan sedikit nikmatnya, Pak, Bu. Sedikit manusianya yang bersyukurnya, bukan sedikit pemberian dari Allahnya. Jadi itulah vitamin pada pagi hari, ibu bapak semua. Biasakan kalau pagi hari itu kita mengkonsumsi vitamin S. Vitamin, walaupun S ini gak apa-apa, Bu, pagi hari ya. Karena vitamin ini gak dingin ya, Bu ya. Vitamin syukur. Baik, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai salah satu bahasan yang telah kita mulai bahas tahun 2018, Pak, yaitu tentang 7 keajaiban kesembuhan. Insya Allah kita akan coba bahas, mudah-mudahan dalam 6 sesi pertemuan kita selesai. Dan insya Allah kita merencanakan juga dari tim manajemen Kolbu Afiat, MK Afiat, kita mengadakan nanti seminarnya, Pak, insya Allah di Darul Hajj pada bulan depan. Sekalian kita mempunyai judul belajar sehat dari Nabi, begitu ya. Insya Allah bulan depan berbarengan dengan kalau ada acara mabit, ya siangnya kita, paginya kita ada acara, kemudian juga malamnya kita mabit di sini. Insya Allah doakan. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk syariat untuk ikhtiar lebih sehat, lebih baik lagi. Nah, ibu bapak semua, ada sebuah pertanyaan yang sering saya sampaikan kepada para jamaah. Coba jawab dengan spontan,
coba jawab apa dengan jujur ya Pak ya, apa yang terlintas di dalam hati, terlintas dalam pikiran. Ya Bu, siap Bu? Jawab Pak, siap. Teman-teman yang di MKTV siap ya jawab. Teman-teman yang ada di media sosial Agim juga siap jawabnya. Coba bayangkan, ini spontan ya Pak ya, jangan soleh duluan ya, spontan. Apa yang terbayang pertama kali, satu kata, ketika Bapak Ibu nyeri kepala? Terlintas satu aja Pak. Obat. Berarti jawabannya rata-rata spontan sama Pak ya. Saya memberikan pelatihan ini sudah bertahun-tahun Pak. Ternyata yang di teman-teman juga sama, obat ya. Rata-rata begitu Pak. Oke, baik. Kita sekarang kembali ke kilometer nol. Siap-siap Bu ya, kita akan kembali ke kilometer nol. Nanti ada dua nol kilometer pada pagi hari ini, insya Allah akan kita bahas. Teman-teman mungkin yang sudah menyimak tentang kilometer nol ini, mohon maaf ya, jangan bosan. Mudah-mudahan ini juga jadi penguat. Baik. Ketika pada saat zaman modern seperti ini, Bapak Ibu semua, nilai kesyukuran dihitung dengan benda, makin banyak nominal maka syukurnya itu makin besar. Makin banyak nolnya di belakang angka satu atau angka berapapun, ternyata makin besar rasa syukurnya. Makin banyak masuk ke dalam rekening, itu juga sebanding dengan rasa syukurnya. Demikian juga Bapak Ibu semua, ketika sakit maka ketika kita ingat obat yang paling canggih, ketika ingat dokter yang paling manjur, ketika ingat pemeriksaan yang paling bagus, seingat itu kita lebih bahagia. Ketika kita masih ingat bagaimana hitungan nikmat itu dihitung dengan sifat-sifat yang kebendaan, itulah yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu semua pada umumnya. Demikian juga dengan aspek sehat dan sakit. Maka ketika ditanyakan Ibu Bapak apa yang pertama kali teringat ketika sakit, maka wajar jawabannya adalah obat. Bukan hanya di sini Bu, punten. Ya, bukan hanya di sini. Ternyata ranking pertama adalah obat, ranking kedua adalah dokter, ranking ketiga adalah tempat fasilitas, ada rumah sakit, klinik dan sebagainya. Dan itulah yang fenomena yang terjadi Pak. Pertanyaannya Pak Bu, ketika teknologi demikian maju, ketika obat banyak ditemukan, ketika pemeriksaan itu sekarang makin canggih, apakah penyakit makin berkurang? Enggak. Apakah penyakit orang yang menderita penyakit kronis ini makin sekarang makin jarang? Enggak Pak. Angka kejadian hipertensi Pak tidak pernah menurun. Angka kejadian diabetes sampai 2035 diprediksi itu naik 3%. Ketika kita lihat fenomena seperti ini, berarti ada sesuatu Pak yang perlu kita perbaiki dan perlu kita benahi. Kenapa? Karena tidak dicontohkan untuk sakit kronis Pak. Tidak ada riwayat dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan sering terbangun pada malam hari karena untuk buang air kecil, gak ada Pak. Kan gejala diabetes begitu, poliuri, sering terbangun pada malam hari untuk apa? Untuk buang air kecil. Tidak ada riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW sedang berdiskusi dengan para sahabatnya, berkali-kali beliau minum karena kehausan, gak ada Pak. Polidipsi, gejala diabetes. Gak ada juga yang mengatakan hadis yang meriwayatkan Rasulullah SAW kakinya kebas-kebas, kakinya baal-baal ketika beliau lama duduk. Gak ada. Yang ada juga adalah bengkak-bengkak. Tanda apa? Neuropati diabetik. Gak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika berjalan menunggangi unta atau menunggangi misalnya kuda, tiba-tiba berhenti karena nyeri dada sebelah kiri. Gak ada Pak. Kita tidak dicontohkan untuk menjadi makhluk yang berpenyakit kronis. Berarti ada sesuatu yang salah Pak dalam tata kelola kita. Makanya kita coba yuk telusuri salahnya kira-kira di mana. Makanya kalau saya istilahkan, yuk kita coba kembali ke kilometer nol. Kita reset dulu pola pikir kita. Ada nol kilometer dua yang mungkin yang bisa sampaikan kita uraikan pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu semua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua unsur penting. Manusia secara syariat
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim seorang ibu. Di dalam rahim ibu kita masing-masing. Kemudian Allah ciptakan dari mulai nutfah, kemudian Allah ciptakan berkembang lagi menjadi segumpal darah, kemudian juga menjadi janin. Pada hari ke-120 Allah tiupkan ruh ke dalam jasad yang telah Allah sempurnakan penciptaannya. Allah sempurnakan dulu penciptaan jasadnya, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Ini menjadi titik krusial ibu bapak semua dalam perjalanan kita sebagai manusia. Karena hanya pada saat itu ruh itu bertemu, dan pada momen yang kedua ibu semua, ruh dan jasad itu nanti akan berpisah pada saat sakratul maut. Artinya antara jasad dan ruh itu menyatu dalam diri. Ketika manusia itu lahir ibu bapak semua ke alam dunia, maka ada unsur jasad dan unsur ruh. Unsur jasad yang sering kita perhatikan, unsur jasad yang sering kita bagaimana memberikan nutrisi dan sebagainya. Unsur ruh akan berkolaborasi, akan berbulak-balik dengan nafs, namanya kolbu. Itu kalau lihat dari Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada hati ibu bapak semua. Jadi manusia itu ibu bapak semua, tatkala ingin sehat, maka kedua unsur tadi harus dipelihara. Pertanyaannya, kita lebih tahu tentang bagaimana protein, bagaimana lemak, bagaimana karbohidrat, bagaimana mikronutrien, bagaimana vitamin A, B, C, D, E, begitu ya? Kita lebih tahu tentang penyakit TBC, tentang penyakit COVID, tentang penyakit diabetes, tentang penyakit hipertensi. Pertanyaannya, apakah kolbu juga perlu ada nutrisi? Apakah perlu vitamin? Pertanyaan berikutnya, apakah kolbu juga bisa sakit? Di dalam beberapa hadis dan ayat ibu semua, kan kita tahu juga ada kolbun mayit, ada kolbun marit, ada kolbun salim. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Artinya ini mengisyaratkan bahwa kolbu juga ada yang sakit. Pertanyaan berikutnya, apakah antara kolbu, apakah antara hati dan jasad itu berhubungan dan saling mempengaruhi? Contoh begini aja, ada seorang pasien, saya gak nyebutlah ibu bapak, kemarin ada yang nyebut, dok kok contoh tuh ibu-ibu terus yang jelek mah, enggak lah, pokoknya mah ada seseorang aja ya. Ada seorang pasien begitu diperiksa, dok saya tuh nyeri perut, nyata pak pasiennya, nyeri perut kanan atas, kadang-kadang mules, kadang-kadang seperti dililit-lilit. Baik pak, setelah dilakukan anamnesa sekali dan sebagainya, kemudian dilakukanlah pemeriksaan USG. Ternyata setelah di pemeriksaan USG ditemukanlah ada batu di kantung empedu. Apa pak? Yang sakit adalah perut. Perut itu adalah jasad, ya pak. Kemudian diperiksa oleh USG. USG itu sarana fisik, ya pak ya, jasad juga. Ketika nyampe ke klinik, ketika saya sampaikan pak, ini dan memang pastinya bapak-bapak punten ya, ini adalah ada batu empedu. Punten bapak-bapak, ada ukurannya berapa, saya sampaikan di sana. Apa yang terjadi pak? Seperti orang yang murung. Saya tanya, ternyata gelisah. Saya ternyata juga kaget, stres. Ketika jasad yang sakit, ketika di dalam kandung empedunya ada batu, kok kenapa ya? Kok kayak galau begitu hatinya? Kok kayak stres dan cemas begitu pak? Apakah ada, ya kata kolbu itu kan yang sakit jasad, bukan saya, bukan hati, bukan kolbu, ya usuran jasad itu mah. Apakah seperti itu? Enggak pak. Artinya pak bu, dengan contoh yang sederhana aja, ini berarti ada keterkaitan yang kuat antara hati dan jasad. Ketika jasad diterima sesuatu, misalnya di USG ibu punten ini ada kanker payudara, apakah hati akan tenang-tenang aja? Itu kan jasad, itu kan fisik. Enggak bu, cemas, gelisah, bahkan stres sebagian ketika dikatakan kanker payudara. Sebaliknya, apakah ketika hati itu cemas, ketika hati itu gelisah, ketika hati itu tidak tenang, apakah ada dampak pada aspek jasad? Iya,
Beberapa penelitian ibu bapak semua, salah satu penyakit terbanyak di muka bumi, dikatakan ada sekitar 80% makhluk di muka bumi pernah menerima, pernah mengalami atau sedang menderita penyakit ini. Penyakit apa itu? Dispepsia, penyakit lambung. Kalau dikatakan 83 misal persen ibu bapak semua, kalau di sini misal ada 100 orang, berarti ada 80 orang yang pernah menderita penyakit lambung atau sedang. Benar apa benar? Pernah bapak? Pedih, mual, kembung kayak gitu pernah? Pernah. Pertanyaannya, kenapa penyakit lambung bisa ada? Ternyata bapak ibu semua, kalau kita bahas dan penelitiannya, kalau kita baca tentang risetnya, 53% penyakit lambung itu bukan karena makan yang pedas, bukan karena telat makan, bukan karena makanan yang asam. 53% penyakit lambung itu disebabkan karena stres, cemas, dan depresi. Ternyata Pak Bu, dari mana itu? Dari hati. Jadi Bapak Ibu semua, kita yuk kembali ke kilometer nol kita, bahwa ketika manusia dilahirkan itu ada dua unsur, unsur jasad dan unsur ruh, dan dua-duanya itu besti, nggak bisa dipisahkan Bu, kecuali nanti ya di ujung tuh di garis finish sakaratul maut baru misah beliau-beliau ini. Maka ketika kita berikhtiar untuk sehat, kedua unsur tadi adalah kedua unsur yang harus sama-sama mendapatkan perlakuan. Pertanyaannya Pak Bu, kita coba di kedokteran modern, apakah ada perhatian khusus bagaimana teknik misalnya ketika dokter meresepkan, Pak, Ibu, Bapak darah tingginya, saya resepin amlodipin 10 mg 1x1, saya resepin lagi furosembid 40 mg 1x1, saya resepin lagi syukur 33 kali, saya resepin lagi zikir subhanallah alhamdulillah 88 kali. Apakah gitu? Enggak. Apotekernya juga bingung meureunan, naon cenah itu obatna, naon dokter teh eling teh meureun cenah. Logikanya apa? Ketika orang hipertensi, apakah ada rasa cemas di sana? Mungkin ada. Mungkin juga cemas yang menimbulkan hipertensi. Sangat mungkin, Pak. Ketika seseorang gula darahnya tinggi, mungkin ada rasa khawatir. Iya. Apakah khawatir juga bisa meningkatkan kadar gula darah? Iya juga. Pertanyaannya, apakah kedokteran modern sekarang sudah seperti itu? Mengelola unsur jasad, mengelola unsur hati? Enggak, Pak. Wajar kalau sekarang kedokteran makin canggih, pemeriksaan makin canggih, Pak. Rumah sakit di mana-mana makin bagus. Itu adalah karunia yang Allah titipkan kepada kita. Tetapi ada satu yang perlu kita lengkapi, yaitu bagaimana kita mengkaji hati kita. Bagaimana kita mengetahui penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, Pak. Beberapa saat yang lalu di sini saya membahas tentang penyakit hati, diantaranya penyakit 3D, Pak, yang lengkapnya menanti sama AA. Penyakit 3D yaitu penyakit apa, Pak? Deket duit dulur. Bukan, Pak, itu mah cara masuk teknik kalau misalnya pengen mudah, Pak, ya, mudah kerja, mudah apa, deket duit dulur gitu ya. Ini mah bukan, Pak. Penyakit hati yang menjadikan toksin, racun, Pak Bu. Dan anehnya racun ini dipelihara, Pak. Dan ketika ingin dihilangkan, ini orang itu gak mau rata-rata, Pak. Ketika diketahui bahwa itu racun, rata-rata gak ngaku, Pak. Iya benar, Pak. Salah satu toksin yang dipelihara dengan baik-baik dan gak mau dilepaskan, walaupun udah dikasih tahu, adalah dendam, Pak. Dendam, betul, Pak Bu. Dan itu rata-rata kalau dikasih tahu, gak nurut. Dan kalau suruh itu dibuang, gak mau rata-rata, Pak. Kemarin saya mencontohkan ya, ada seorang ibu baru belajar mobil, kemudian lewat perempatan Jalan Ahmad Yani, kemudian mobilnya itu ternyata terus terpepet sampai mobilnya itu baret-baret, Pak. Pas dilihat ternyata ada seseorang ibu yang dulu memang punya utang kepada ibu dan ditagih dan dia marah-marah. Ada yang protes ke saya, Pak. Pak dokter, kenapa contohnya ibu-ibu lagi atau da kumaha da? Ibah pak lah kata saya juga ya. Pokoknya ada orang welahnya. Ketika dia dipepet, ketika mobilnya itu rusak, ketika dia bisa menyaksikan, oh itu orangnya yang pernah marah-marah sama saya, mungkin dia dendam. Gimana mungkin dendam, orang juga belum tentu tahu ibu yang lagi belajar mobil. Ketika
ketika ibu lewat mobil perapatan itu, mobilnya dipepet, mobilnya rusak, kemudian ibu mendampingkan, ternyata ada seseorang yang memang pernah berkonflik dengan ibu. Ah, jangan-jangan si Ece. Si Ece ima da kabdi teh kitu-kitu we baheula ge ngutangna we gampang pas geuleuran ditagih mah. Eh punten maaf teman-teman ya. Bagi yang enggak ngerti bahasa Sunda ada terjemahannya. Ada rasa sakit hati, Bu, ketika peristiwa itu terjadi. Peristiwa terjadi tahun 1980. Pertanyaannya, Pak, Bu, ternyata setiap ibu lewat perapatan Ahmad Yani, sakit hati itu ada, Pak. Ternyata setiap ibu lewat mobil yang dulu kayaknya nyerbat, oh mobilnya kayak gitu di sini nih. Rata-rata setiap lewat belokan itu, Pak, ingat peristiwa itu. Peristiwanya 1980, Pak. Nyeri hatinya tahun 1980. Ketika ibu lewat, sakit hatinya tuh muncul lagi, Pak. Iya, real ini, Pak, Bu. Di jalan ini nih saya dulu sama si ibu itu. Lewat lagi sama anaknya. Nah, nih di jalan ini ibu dulu dipepet. Lewat lagi sama suaminya. Pak, di sini tuh dulu, Pak, waktu mama belajar. Peristiwanya sudah lewat tahun 80. Ketika ibu ingat yang terjadi, ibu nyeri hati pada saat ibu lewat. Pertanyaannya, orang yang mepetnya mungkin lagi ngopi, Bu. Orang yang membuat ibu nyeri hati mungkin sekarang lagi santuy.

perusahaan kita sampai terpuruk. Nah gitu Pak. Padahal terpuruknya perusahaan pasti itu atas izin Allah. Gak bisa dimaafkan begitu aja. Kerugian perusahaan kita sudah sekian miliar misalnya. Lah kalau gak dimaafkan Pak, Bapak akan nyimpen racun itu terus menerus. Ini contohnya Pak ya. Berarti di dalam hati juga bisa ada penyakit. Bedanya penyakit di dalam hati Ibu gak kelihatan sama CT scan. Wah ini mah Bu ada penyakit hati itu, lihat tuh ada bercak-bercaknya. Gak ada Pak. Di livernya itu, hati itu gak sama dengan liver Bu ya. Kalau liver mah yang ada di sini, yang ada di dalam perut ya. Saya juga sering kalau operasi itu meraba hatinya gitu ya, meraba livernya. Jadi Ibu Bapak semua, yang perlu kita benahi pada saat ini, yuk kita kembali ke 0 km. Kita sadari bahwa diri kita itu bukan hanya aspek jasad, tapi ada aspek ruh yang ketika lahir ke alam dunia maka akan berinteraksi dengan nafs yang akan berbolak-balik antara baik dan buruk. Itulah kolbu, itulah hati. Jadi ketika kita menata hati, ketika kita menata bagaimana penyakit itu dalam hati itu ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada sombong, maka itu juga harus diterapi. Bukan hanya antibiotik, bukan hanya antihipertensi. Problemnya Ibu Bapak semua, ternyata permasalahan aspek hati, aspek psikis sekarang itu makin berlimpah. Dengan mudahnya akses informasi, dengan mudahnya kita mengakses berbagai macam kejadian, makin mudah untuk terjadinya penyakit-penyakit hati. Jadi sahabat-sahabat semua, yuk kita kembali ke 0 km, bahwa ketika kita dicontohkan Rasulullah SAW sehat, maka ada sesuatu yang harus kita benahi dalam diri kita yang secara fundamental. Ya Bu, Pak, bisa diikuti ya. Jadi kita jangan hanya fokus pada unsur jasad. Unsur jasad adalah ciptaan Allah yang telah Allah pelihara sebaik-baiknya. Kita pelihara dengan pemeliharaan terbaik. Dan ada unsur yang kedua, yaitu unsur hati. Baik, kita sekarang cerita ke kilometer nol yang lainnya Bu, Pak. Kenapa ini penting? Karena ini juga menjadi salah satu bagaimana upaya kita itu untuk kembali kepada fitrah kita. Baik. Sekarang kita tinggal di mana Bapak, Ibu semua? Di dunia. Planet apa namanya Bu? Planet apa? Bumi ya Bu ya. Negara apa Bu? Konoha. Katanya Wakanda. Di Indonesia ini teh Bu, bukan Konoha ya. Kita hidup di planet yang namanya bumi. Baik. Ternyata Bu, kalau saya baca, kita baca dalam sejarah, Nabi Adam juga hidupnya di bumi Pak ya, bukan di Mars. Ternyata Nabi Nuh juga ketika membuat kapal di bumi Pak ya. Coba Bu, sekarang bisa WA Nabi Nuh? Bisa minta kabar beliau? Enggak ya. Ketika kita ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah turunkan juga di bumi. Punten, Bapak punya kakek. Kakek. Kakeknya Bapak punya kakek. Sekarang di mana, Pak? Kakeknya kakek Bapak itu. Berarti sudah enggak di bumi, Pak ya. Artinya Bapak Ibu semua, bumi yang tempat kita tempatin ini ternyata pernah didiami juga oleh Nabi Adam, pernah didiami juga oleh Nabi Nuh, pernah didiami juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata beliau itu sekarang sudah tidak ada di fase hidup di bumi. Artinya Bapak Ibu semua, ada limitasi kita hidup di sini itu. Ada batasan. Pertanyaannya kira-kira mau kemana habis ini Pak? OTW mana Pak? Ketika kita hidup di alam yang memang sudah punya batasan dan sudah pasti ternyata ada treknya bahwa Nabi Adam kita tidak bisa jumpai silaturahmi secara langsung. Nabi Nuh juga kita gak bisa konsultasi bagaimana buat kapal zaman dulu Pak ya. Gak bisa di WA Nabi Nuh juga. Artinya ada batasan kita hidup di alam ini. Ketika kita menyadari ada batasan berarti ada alam lain setelahnya. Ya Pak, Bu. Nah ketika kita lihat dunia ini Bu, apakah dunia ini adalah bagian terbesar dari

seluruh alam jagat raya. Apakah dunia ini adalah simbol dari sesuatu alam jagat raya? Berapa posisi alam dunia ini, bumi ini dibandingkan dengan jagat raya yang Allah ciptakan? Berapa luasnya, Bu, kira-kira bumi ini? Berapa perjalanan yang pernah Ibu paling jauh dilakukan? Pak, paling jauh pernah kemana, Pak? Ke Mekah paling jauh. Kira-kira kalau Bapak misalnya ke Mekah perlu waktu berapa lama, Pak? 9 jam penerbangan. Oke, itu perjalanan paling jauh. 9 jam penerbangan, perjalanan. Ada yang pernah tahu bagaimana riwayat manusia ke Mars? Berapa lama perjalanan? Saking jauhnya, Bu, sampai sekarang belum ada. Saya lihat di aplikasi ya, daftar ke Mars misalnya tempat duduk nomor sekian, gak ada. Saking jauhnya ternyata kita masih berputar-putar di namanya dunia ini. Padahal kalau kita lihat, Bu, kalau kita lihat ke atas, lihat bintangnya, Bu, ya. Kalau lihat bulan, Ibu pernah lihat bulan, Bu? Tadi malam sebelah timur, berapa jarak antara bumi dan bulan? Berapa, Bu? Ibu-ibu harusnya lebih tahu, Pak. Karena tiap bulan dia datang, Pak. Bulan yang datang, bukan Ibu ya yang datang. Kurang lebih 360 ribu kilometer, Pak, jarak antara bumi dan bulan. Jauh banget, Pak. Lebih berapa kali ke Mekah? Jauh. Kalau kita lihat alam jagat raya, Ibu Bapak semua, ternyata ada yang bisa kita lihat jauh sekali. Yang bisa kita lihat adalah benda yang bercahaya di langit. Saya sering contohkan, ada satu namanya bintang. Namanya bintang Sirius, Pak. Bintang Sirius itu jaraknya bukan lagi kilometer, tapi jaraknya itu sudah diukur dengan tahun perjalanan cahaya. Bintang Sirius yang mungkin tadi malam Ibu Bapak lihat, ya, Bu, di sebelah selatan agak ke barat, jaraknya kurang lebih 8,6 tahun cahaya. Berarti kalau Ibu lihat tadi cahaya bintang Sirius itu, Bu, ya, Bu, kalau misalnya Ibu lihat cahaya, Bu, misalnya ya, Bu, saya nyalakan cahaya ini punten ya. Nih, saya contohkan, nyala cahaya ini punten. Bisa kelihatan, Bu? Bisa kelihatan ya? Kapan saya nyalakan cahaya? Kapan, Bu? Sekali lagi, kapan saya nyalakan cahaya? Baru saja, langsung kelihatan, kan? Baik. Bintang Sirius yang tadi malam Ibu lihat, yang cahayanya itu sampai ke mata Ibu, cahaya itu dipancarkan pada kurang lebih bulan April 2017. Saking jauhnya, Pak, Bu. Jadi bukan cahaya yang dipancarkan baru saja kemudian Ibu lihat, bukan. Itu cahaya yang dipancarkan kurang lebih bulan April tahun 2017, saking jauhnya. Dan banyak bintang-bintang lagi, Ibu, yang kalau kita saksikan misalnya ada bintang Alpha Centauri. Ketika tadi malam lihat bintang Alpha Centauri, kurang lebih dia pancarkan cahaya itu pas saat kita zaman COVID baru nyampe pada hari ini. Masya Allah, begitu jauhnya, Pak. Bahkan ada lagi, ada yang disebut dengan bintang Canopus namanya itu, Pak. Kalau kita lihat bintang Canopus itu kurang lebih perjalanannya ada 310 tahun cahaya, Pak. Zaman VOC dia memancarkan cahaya baru tadi malam kita saksikan. Masya Allah, begitu luasnya. Artinya, Bapak Ibu semua, ternyata bumi ini hanya satu titik kecil. Tempat kita diam ini, tempat para nabi itu diam di sini juga, tempat Nabi Adam pernah di sini juga, adalah satu nokta kecil dibandingkan alam jagat raya ini. Ketika kita tahu betapa luasnya alam jagat raya ini, Ibu Bapak semua, Allah mengatakan kepada kita, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah alam jagat raya ini, kepunyaan Allah lah yang maha luas seperti ini, kepunyaan Allah lah yang mungkin kita tak pernah terukur berapa luasnya, kepunyaan Allah lah yang juga ada di bumi. Ketika kita tahu, Pak, Bu, bintang Canopus yang tadi malam Ibu lihat cahayanya, saking jauhnya zaman VOC dia menghasilkan cahaya, baru tadi malam kelihatan. Saking jauhnya bintang Alpha Centauri, ketika dia memancarkan pada saat zaman COVID, baru tadi malam kita lihat betapa jauhnya.
Maka Bu, ketika kita menyadari seluas jagat raya itu ada dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, maka Bu, penyakit itu gak ada apa-apanya. Kadang-kadang muncul keraguan Pak Bu, punten ya, muncul keraguan. Ibu, ternyata penyakit ini, Ibu adalah kanker payudara. Dan setelah diteliti ternyata ada IR-PR negatif, CRP itu negatif. Kemudian dikatakan parameter-parameter lainnya, bingung Pak. Ada CRP itu, kemudian juga ada misalnya estrogen receptor, IR-PR segala macam, bingung Bu. Ketika Ibu nanya kepada profesornya, kepada dokter, Pak, apakah ini bisa sembuh? Kemungkinan gak akan bisa sembuh total Bu. Kemungkinan ini hanya bisa sampai pada angka tertentu. Ketika ditanyakan lagi, Pak, HbA1c Bapak itu sudah 8,9. Sudah terjadi kerusakan di pankreas. Bapak sudah menderita penyakit diabetes dan sudah ada timbul komplikasi ke mata, makanya matanya buram. Terjadi yang disebut dengan retinopati diabetik. Ketika dengar istilah-istilah gitu Pak, istilah-istilah asing, rasanya kadang-kadang ada keraguan di dalam diri kita Pak. Apakah Allah tahu tentang retinopati diabetik? Apakah Allah tahu tentang IR-PR, tentang CRP itu, tentang kanker payudara? Kadang-kadang keraguan-keraguan itu yang membuat manusia itu Pak lepas dari ketergantungan kepada yang menciptakan dirinya. Tapi ketika kita, Ibu, Bapak semua, ketika kita ingat betapa dahsyatnya alam jagat raya ini, betapa luasnya alam jagat raya ini, Allah yang menguasai langit, Allah yang menguasai bumi, Allah juga yang menguasai otak-otak para dokter. Dokter ada otak-otaknya gak Bu? Ada? Otak aja ya Bu ya. Yang menguasai otak para profesor, yang memberikan ilmu pengetahuan bagaimana tentang kanker payudara, Allah juga sumber ilmu bagaimana tentang diabetes itu Allah turunkan kepada para peneliti. Kita kadang-kadang ragu Pak, ini yang jadi permasalahan. Yuk kita kembali ke kilometer nol, bahwa lahu ma fis samawati wa ma fil ar, kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ketika Ibu sakit, Ibu kenal dengan profesor yang bidangnya, maka Ibu akan lega dalam hati. Ketika Bapak misalnya sakit, kenal dengan dokter yang ahli dalam bidang diabetes, maka Bapak tenang hati, oh ada dok, ada dokter ini. Ketika Bapak misalnya kenal dengan berbagai macam institusi kesehatan, maka ketika sakit Bapak akan lebih berbesar hati. Bagaimana enggak berbesar hati Pak, kalau kita kenal dengan yang menciptakan alam jagat raya, yang menguasai penyakit, yang menguasai kesembuhan, yang menakdirkan kesembuhan itu pihak otoritatif pasti, karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan dokter Pak. Keyakinan tauhid inilah Ibu Bapak semua yang perlu kita dalami lagi. Kembali yuk ke kilometer nol. Jangan sampai ketika dokter berkatakan ini sudah gak bisa, gak apa-apa, itu kan ilmu menurut dokter. Tapi kita punya Allah Pak Bu. Maka ketika kita didengarkan Allahu Akbar, yang kebayang itu bukan hanya alif, kaf, ba, ro, alif, lam, lam, ha. Bukan lagi hanya kebayang Allah Maha Besar, tapi kebayang betapa jagat raya ini begitu luas. Betapa bintang yang kita bisa saksikan ternyata mengeluarkan cahayanya adalah ratusan tahun yang lalu. Zaman VOC dia memancarkan cahaya, baru tadi malam dilihat saking jauhnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita kembali ke kilometer nol yang kedua Bapak Ibu semua, bahwa kita ini berada di bumi yang Allah ciptakan, bahwa pada saat ini Allah menjadikan bumi ini sebagai salah satu fase kehidupan kita, dan kita akan kembali kemana, bahwa Allah menguasai apapun yang terjadi di alam jagat raya ini, termasuk peristiwa sakit dan sehat. Kenapa ini penting Bapak Ibu semua? Karena sering saya dapatkan Bu, Pak, ketika misalnya puntennya, ketika misalnya sakit, yang pertama kali dilakukan adalah ingatnya ke obat, bukan ingat kepada yang menciptakan. Ketika misalnya Ibu Bapak punten ya, misalnya ke dokter, atau misalnya
Gak apa-apa, saya ngomongin diri sendiri aja ya, gak akan ada yang protes ya. Ketika misalnya seseorang berobat, kemudian yang di ada di dalam dirinya adalah pasti harapan untuk sembuh. Ketika harapan untuk sembuh digantungkan pada makhluk, itu yang siap-siap kecewa, Pak Bu. Karena dokter juga ada yang meninggal. Kemarin yang lalu dokter bedah teman saya meninggal. Artinya, dah bukan milik para dokter. Bagusnya sih, Pak, kalau kadang-kadang kalau kita lihat ya, Pak, ini mah cerita aja. Kalau kita lihat di sinetron, Bu, kapan kira-kira kalau dokter itu menemui keluarga pasien? Pakai jas putih, pakai stetoskop digantung, dipanggil ya Pak Ibu. Pak, kami sudah berusaha. Ya Pak, rata-rata kan gitu ya Pak ya. Sinetron zaman dulu, sekarang kita juga enggak. Kami sudah berusaha, kita sudah punya alat-alat yang terbaik, tapi Tuhan juga yang menentukan. Kita sama-sama berdoa aja, mudah-mudahan diberikan keajaiban. Tak gitu Pak, kan gitu rata-rata. Rata-rata doa itu dipakai ketika manusia itu sudah mentok dalam ikhtiarnya. Rata-rata doa itu dipakai kalau kita itu sudah tidak ada harapan lagi. Rata-rata Pak Bu, doa itu kalau sudah berbagai macam upaya kita lakukan, kita sudah gak ada lagi, baru kita doa. Rata-rata kayak gitu ya Bu ya. Ini rata-rata kalau kita lihat di sinetron. Padahal Bu Pak, doa itu adalah pemandu ikhtiar. Bagaimana dokter bisa tahu tentang tubuh seorang pasien padahal dia baru lihatnya juga? Yang lihat detik demi detik, yang memelihara saat demi saat, siapa? Yang menciptakan, yang memelihara tanpa henti, yang lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Coba, saya juga gak tahu liver saya hari ini perlu nutrisi berapa miligram kalori. Gak tahu Bu. Ternyata liver saya baik-baik aja. Saya juga gak tahu mata saya perlu berapa kalori pagi ini. Ternyata matanya baik-baik aja. Kenapa? Allah ngurusi yang rumit-rumit. Pertanyaannya, ketika diri sakit siapa yang lebih tahu? Pasti yang memelihara saat demi saat. Ketika kita diuji sakit, Pak Bu, ikhtiar adalah salah satu kewajiban. Ketika ikhtiar, idealnya adalah bagaimana tren ibaratnya kita, Pak Bu, ingin menuju suatu tujuan. Begitu kita tetapkan tujuan, maka kita langsung minta petunjuk, trap Google Map, kemana nih? Bukan pas saat kita tersesat baru buka Google Map. Bukan pas saat kita mentok nanya ke sana ke sini baru kita buka Google. Kan lebih enak Pak dari awal. Ya Allah, Engkau takdirkan saya ini kanker payudara. Ini adalah kejadian yang Engkau titipkan pada diri saya. Saya ridho, ya Allah, tunjukkan kira-kira rumah sakit mana yang menjadi syariat ketemunya penyakit ini. Ya Allah, mohon tunjukkan dokter mana yang sekiranya menjadi wasilah terbaik untuk kesembuhan saya. Ya Allah, tunjukkan obat apa yang sekiranya menjadi perantara kesembuhan antara titik temu penyakit dan khasiat obat. Kan idealnya begitu Pak Bu. Jangan sampai beranggapan, kira-kira Allah tahu gak ya tentang IRPR, Allah tahu gak ya tentang HbA1c. Bagaimana gak tahu? Itu istilah yang bikin manusia saja Pak. Jadi ketika kita meyakini bahwa langit dan bumi dalam kekuasaan Allah, ketika kita meyakini semua adalah genggam Allah, maka ketika terjadi sesuatu Allah dulu Pak, dan memang begitu coba. Jadi ketika misalnya datang ke dokter, ya Allah, mudah-mudahan dokter ini ketika meriksa saya, Engkau berikan ilmu yang terbaik, Engkau cerahkan pikirannya, jangan lagi-lagi mikir cicilan. Ya Allah, jadikanlah dokter ini ketika meriksa saya enggak galau suralo karena habis bertengkar dengan istrinya. Misalnya ya Pak ya. Doa Pak. Ketika misalnya dokter memeriksa, ya Allah mudahkanlah, ya Allah mudahkan. Kan zikir kayak gitu. Kalau kata AA mah, jasad, fisik, kita lakukan ikhtiar terbaik, hati tergantung pada Allah. Ketika kata dokter Tebu, ini harus di USG. Mungkin ada kanker di payudaranya. Baik Pak Dokter. Ketika lagi di USG sama dokter radiologi, Allah doain Pak Bu. Ya Allah temukan penyakitnya Allah. Sesungguhnya Engkau kan yang Pak tahu tentang penyakit yang ada di limbah saya itu. Kan dokter baru lihat sekarang. Dokter baru meriksa sekarang. Engkau makan bertahun-tahun.
Engkau paling tahu yang presisi dalam diri saya itu seperti apa. Doa itu, Bu.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita di pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau tentunya, sahabat MK, dan juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama sahabat MK di pagi hari ini menjadi senantiasa pengingat dan juga menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah akan kesehatan yang kita miliki, sahabat MK tentunya. Dan mudah-mudahan ilmu yang dihadirkan tadi juga dapat kita amalkan, sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari. Subur kembali. Kami akan menyapa Anda, sahabat MK, di pagi hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Dan sebelum kami sapa Anda, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Itu penghapus dosaku. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Bertambah alangkah susahnya. Selain itu sahabat MK, kita ketahui bersama juga di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

0: Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya juga melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini di tempat Anda sahabat MK. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang melaporkan siaran pagi hari ini dari Cijantung Ciamis terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar Radio MKFM. Dan juga kepada seluruh kru MKFM yang bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan.
1: 102,4 Radio Peace FM.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mun diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Muhun kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitna mah pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.

Polis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pas akegin tepuyang jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapa asa gararaja delutut teh ayah nama milah kenceng deh ibu teteh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345
0: upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis.
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkan kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
4: Malak pagirung.
3: Malak pagirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Jantan maksana kumah malak pagirung teh teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
3: Engap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumah?
4: Ya tak engap.
3: Engapnya?
4: Ngangahe engap.
3: Oh.
4: Ya sesak napas
3: sesak
4: gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
4: Kamana mani?
3: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
4: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
4: Karaksa botol kadua arek
3: ayeuna.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
4: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
3: Laras.
4: Ayeuna mah alhamdulillah.
3: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
4: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
4: Tilu kali.
3: Sabra tetes sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Berarti enjing ya?
4: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
3: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
4: Polip
3: nya.
4: Nya, menurut dokter mah polip cen.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
4: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong ayeuna mah
3: bentes deuing
4: nya. Nya, ayeuna mah.
3: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
4: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat sapertos teh teteh gitu.
4: Nya bilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya alfa propolis ceng teh.
3: Laras. Hatur nuhun teh nya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karang